0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik dua direktur definitif Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen. Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 4 Pemda Terpadu Sragen, Senin 21 September 2026. Dua pejabat yang dilantik, yakni Sri Wanto sebagai Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, serta Suwarsono sebagai Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance agar BUMD mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang makin berkembang. Bupati menjelaskan, BUMD saat ini menghadapi tantangan berbeda dibandingkan awal berdirinya. Perkembangan dunia usaha membuat BUMD harus mampu menyeimbangkan peran antara mendorong perekonomian publik tanpa mematikan usaha masyarakat. Bupati berharap dengan dilantiknya dua direktur definitif tersebut, BUMD Sragen mampu memperkuat tata kelola, beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha, dan menghasilkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Ya tentu ini kan direktur definitif yang setelah sekian lama selama ini PLT. Harapan kita dengan yang definitif ini mereka bisa menumbuhkan BUMD yang ada saat ini lebih baik sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Tentu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi mereka di dalam melakukan tata kelola BUMD ini. Saya yakin mereka bisa melakukan itu.
2: Merespon arahan Bupati, Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, Sri Wanto menyatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan kondisi internal perusahaan. Pemetaan tersebut antara lain mencakup kondisi sumber daya manusia atau SDM sebagai dasar untuk menentukan langkah pembenahan dan pengembangan usaha.
4: Pasti kita akan pelajari lebih lanjut langkah-langkah apa yang kita akan ambil untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Sragen supaya lebih tahu lagi bengkel terpadu tersebut. Yang pasti kita akan lebih fokus ke bengkel. Kami akan melihat SDM-nya dulu, yang pasti nomor satu itu akan kita perbaiki.
2: Sementara itu, Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan, Suwarsono menyebut, perkembangan teknologi dan persaingan industri percetakan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi mesin, sistem pemasaran, hingga SDM sebelum menentukan strategi pengembangan usaha.
5: Jadi situasi saat ini kan teknologi berkembang luar biasa dan kita butuh perbaikan-perbaikan terkait dengan mesin-mesin, sistem pemasaran dan sebagainya yang targetnya memang itu dalam rangka meningkatkan target pemasaran, kemudian target pendapatan dan itu mensupport di PAD Kabupaten Sragen. Yang jelas kami belum bisa melihat secara detail, kami nanti akan pelajari secara langsung di sana terkait dengan kondisi yang real saat ini termasuk juga existing-nya kondisi perumda percetakan itu kondisinya bagaimana akan kita pelajari dan dari hasil itu nanti menjadi feedback untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan terkait juga perbaikan SDM, perbaikan mesin dan sebagainya.
6: Berdasarkan analisa dan evaluasi jajaran Res Narkoba Polres Sragen, penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, obaya, dan psikotropika di Kabupaten Sragen didominasi oleh kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Fakta tersebut menjadi perhatian serius mengingat kelompok usia remaja merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, jajaran Res Narkoba Polres Sragen terus berkomitmen menekan angka penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika melalui berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan BINLUH sebagai bagian dari upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kegiatan yang dilaksanakan berupa edukasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama mencegah peredaran gelap narkotika. Sementara sasarannya meliputi sekolah, masyarakat, dan desa-desa di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang memahami resiko dan dampak penyalahgunaan narkotika, serta memiliki keberanian untuk menjauhinya. Upaya pencegahan tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang yang aman bagi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika.
7: Sesuai dengan ANEF dari kita, analisa evaluasi yang sudah kita lakukan terkait penindakan penyalahgunaan obat berbahaya ini rata-rata yang mengkonsumsi itu masih usia remaja, dan ini dari kita juga berkomitmen terkait obat berbahaya ini, kita juga lakukan BINLUH atau kegiatan P4GN, yang mana yang menjadi sasaran kita adalah sekolah, kemudian di masyarakat, di desa-desa, kita laksanakan penyuluhan agar generasi muda ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika ataupun obaya ataupun psikotropika. Rata-rata dari hasil interogasi yang sudah kita laksanakan itu faktor coba-coba. Jadi mencoba, setelah mencoba, karena itu ada zat adiktifnya, ada zat candunya. Jadi mencoba pasti akan ketagihan. Ketika di situ sudah ketagihan, di situ akan lepas tuh susah. Makanya untuk itu kami mengimbau agar tidak mencoba apa yang namanya narkoba ini, karena itu zat adiktifnya sangat tinggi. Terkait penyuluhan di sekolah itu memang sudah kita agendakan. Di kami sudah ada rencana kerja. Jadi setiap bulan kita agendakan penyuluhan ke sekolah maupun ke desa-desa. Jadi kalau misalkan nanti satu bulan itu kita bisa membagi lagi, mungkin bisa kita laksanakan 2, 3, atau 4 kali, itu kita lakukan. Jadi ini memang sudah menjadi program dari kita saat narkoba berasakir melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di desa-desa.
2: Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pelayanan sekaligus memperkenalkan perubahan status rumah sakit kepada para pemangku kepentingan di wilayah sekitar rumah sakit. Kegiatan berlangsung di Aula Tuti Sudarini, lantai 2 RSU Restu Ibu, Selasa 22 September 2026 dan dihadiri sejumlah stakeholder, diantaranya Perwakilan Kecamatan Ngrampal, Kepala Desa Pilangsari, Kantor Urusan Agama atau KUA Ngrampal, Puskesmas Ngrampal, perwakilan perusahaan di sekitar RSU Restu Ibu, serta media radio Buana Asri. Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen berlokasi di Dukuh Bendungan, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal. Direktur RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen, Dr. Febrina Widiana Tarini mengatakan, kegiatan tersebut digelar selain untuk mempererat silaturahmi, juga untuk membangun komunikasi yang baik antara rumah sakit dengan para pemangku kepentingan di wilayah sekitar. Dalam kesempatan tersebut, pihak rumah sakit juga memperkenalkan perubahan status yang sebelumnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Restu Ibu, menjadi Rumah Sakit Umum atau RSU sejak 2 Juni 2026. Dr. Febrina Widiana Tarini menyampaikan, dengan perubahan status tersebut, pelayanan yang diberikan kini tidak hanya berfokus pada ibu dan anak, tetapi juga mencakup berbagai layanan kesehatan lainnya, seperti layanan penyakit dalam, bedah, dan andrologi. Meski telah berstatus sebagai rumah sakit umum, pelayanan ibu dan anak tetap menjadi salah satu layanan unggulan RSU Restu Ibu. Mengingat layanan tersebut telah menjadi bagian utama rumah sakit selama sekitar 20 tahun. Selain memperluas layanan kesehatan, RSU Restu Ibu juga memperkenalkan layanan fertilitas atau kesuburan sebagai salah satu layanan yang dikembangkan. Sebelumnya, rumah sakit telah memberikan layanan fertilitas hingga tahap inseminasi buatan. Kini, melalui kerjasama dengan Morula dan Rumah Sakit Bunda Jakarta, layanan fertilitas dikembangkan hingga program bayi tabung. Melalui kegiatan sosialisasi ini, RSU Restu Ibu berharap perubahan status dan pengembangan layanan tersebut dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus memperkenalkan wajah baru RSU Restu Ibu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Sragen.
8: Tujuan kami mengundang para stakeholder atau pemangku kepentingan di area Bilang Sari dengan rampal ini, yaitu yang pertama kami ingin jalin silaturahmi dan ingin membangun komunikasi yang baik antara Rumah Sakit Umum Restu Ibu dengan para pemangku kepentingan. Dan kemudian kami juga ingin memperkenalkan branding baru nih. Selama ini Restu Ibu terkenal adalah rumah sakit ibu dan anak hanya untuk bisa melahirkan. Dan kami ingin memperkenalkan bahwa rumah sakit ibu dan anak telah berubah status menjadi rumah sakit umum. Alhamdulillah dengan usaha dan perjuangan sehingga kami di 2 Juni 2026 berubah status dari rumah sakit ibu dan anak menjadi rumah sakit umum masih sakit. Kalau pelayanan yang dapat kami berikan hampir sama dengan rumah sakit umum lainnya nih. Jadi pelayanan penyakit dalam kami berikan bedah dan tetap kami mengutamakan karena 20 tahun ini kami berdiri dengan layanan unggulan ibu dan anak. Ini tetap layanan unggulan ibu dan anak kami paling prioritas gitu. Jadi dan layanan yang ingin kami kenalkan terbaru adalah layanan fertilitas. Dulu kami memberikan layanan fertilitas sampai ke tahap inseminasi buatan, tapi saat ini kami sudah bekerjasama dengan Morula dan Rumah Sakit Bunda Jakarta sehingga kami bisa memberikan layanan fertilitas atau kesuburan sampai ke tahap IVF atau bayi tabung.
6: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sragen merupakan wadah sekaligus forum koordinasi yang menghimpun organisasi wanita Orwan dari berbagai unsur seperti unsur kemasyarakatan, keagamaan, profesi, hingga instansi kedinasan yang ada di wilayah Sragen. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Hajah Supami Suroto menjelaskan, hingga saat ini jumlah Orwan yang terhimpun secara resmi dalam GOW Kabupaten Sragen tercatat sebanyak 28 Orwan. Keberagaman organisasi tersebut menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sementara, tujuan dan fungsi GOW adalah menyatukan visi, yaitu menggabungkan berbagai Orwan dengan latar belakang berbeda untuk bergerak bersama. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan, yaitu meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi kaum perempuan, sekaligus sebagai mitra pemerintah dengan mendukung program pembangunan daerah serta kebijakan sosial kemasyarakatan. Melalui sinergi 28 Orwan yang tergabung di dalamnya, GOW Kabupaten Sragen diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kontribusi perempuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan di Sragen.
9: Kabupaten itu ada 28 Orwan. Harapan kedepannya GOW bisa maju dan bisa membantu dari ibu-ibu Orwan Kabupaten Sragen dan bisa memanfaatkan apa yang disampaikan dari dinas-dinas itu bermanfaat sekali bagi Orwan.
10: Bu, kalau di luar program rapat pleno ini, Bu, wonten agenda dari GOW mboten, Bu?
9: Ya, kalau ada Hari Ibu atau Hari Kartini itu ada agenda. Kalau seperti biasa ini cuma pleno, satu bulan sekali. Ya. Kalau terdapat undang-undangan dari menghadiri undang-undangan.
10: Dari organisasi-organisasi yang ada di Sragen ini, aktif nggak sih, Bu?
9: Aktif, semangat. Oh, ya. Ya. Semangat ya. Siap ada kegiatan pasti mengikuti. Walaupun ibunya sudah tua, tapi kalau ada kegiatan masih semangat semuanya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: pagi Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Rabu pagi hari ini? Semoga semua sehat, bahagia, dan segala aktivitas yang akan kita jalani di hari ini diberi kelancaran. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda di program Info Pagi edisi pagi hari ini, Rabu 23 September 2026, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Java Men. Mitra Buana dan saudara pendengar, pagi ini tim redaksi telah menyiapkan 3 kabar, yaitu tentang infrastruktur, kemudian musibah kebakaran, dan yang ketiga kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih. 5 tangki air bersih disalurkan kepada warga Dukuh Gundang di Sanggale, Kecamatan Tangen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar selengkapnya akan kita sampaikan. Tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di kawasan Jalan Veteran 21 Sragen, dan bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz dan di layanan streaming kami di www.lbbl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, jangan kemana-mana, kita akan ke kabar pertama, tapi akan kita dengarkan dulu pariwara berikut ini dari Surya Motor.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan Surya Pendengar, komitmen perbaikan jalan berlanjut. Bupati Tinjo Pogres kalih ngerampal hingga angkesi. Dilansir dari seragenkap.go.id, Mitra Buana dan Surya Pendengar, upaya mempercepat perbaikan jalan terus berjalan di sejumlah titik di Kabupaten Seragen. Bupati Seragen Sigit Pamungkas meninjau langsung progres pekerjaan di ruas jalan Provinsi Galeh Ngerampal serta ruas jalan Kabupaten Selindru Singget, Kecamatan Gesi, Senin malam 21 September 2026. Pada ruas Galeh Ngerampal, pekerjaan peningkatan jalan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi pada masing-masing titik. Sebagian ruas ditangani melalui pelapisan ulang, sementara titik yang membutuhkan kekuatan lebih akan menggunakan konstruksi beton dengan ketebalan 30 cm.

Kemudian berlanjut menuju Jalan Selendro Singgit, Kecamatan Gesi. Ruas tersebut memiliki panjang sekitar 2,6 km. Penanganan Jalan Selendro Singgit merupakan kelanjutan pembenahan konektivitas jalan di wilayah Gesi setelah sebelumnya dilakukan pekerjaan pada ruas Gentong Selendro sepanjang 1,7 km. Karena ruas Selendro Singgit lebih panjang, proses penyelesaiannya membutuhkan waktu. Selama pekerjaan berlangsung, masyarakat diminta bersabar dan sementara menggunakan jalan alternatif yang telah disediakan. Salah seorang warga Selendro, Imam, menyambut perbaikan jalan tersebut. Menurutnya, masyarakat sudah menantikan perbaikan jalan secara menyeluruh selama kurang lebih 12 tahun. Dengan kondisi jalannya semakin baik, masyarakat berharap mobilitas menjadi semakin lancar dan kegiatan ekonomi warga juga ikut berkembang.

Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, luar biasa Bapak Bupati Sragen malam-malam sidak ke Jalan Galeh Ngerampal dan kemudian diteruskan ke Jalan Selindro. Selindro seharusnya ya, Selindro Singket. Sehat selalu Pak Bupati. Selamat pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, memang untuk membangun jalan dibutuhkan waktu. Jadi untuk Anda yang melewati ruas yang masih dalam pengerjaan, jangan memaksakan kecepatan, perhatikan rambu. Petunjuk pengalian arus juga harus diperhatikan. Pekerja proyek maupun kendaraan berat yang keluar masuk lokasi. Dan ketika jalan nanti sudah selesai dan semakin mulus, bukan berarti Anda bisa berkendara dengan laju. Jalan semakin baik, keselamatan harus semakin diperhatikan juga. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita ke kabar berikutnya, saya punya sebuah lagu yang sudah kita persiapkan, Di Atas Normal dari Noah untuk Anda.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: No cook, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.

musisi kita yang satu ini luar biasa sekali. Idenya ada-ada saja. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke kabar yang kedua, yaitu adanya bencana kebakaran di rumah warga Kalijambe. Uang tunai 50 juta ikut hangus. Dilansir dari detik.com. Musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Desa Sambirembe, Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Selasa sore 22 September 2026. Rumah berukuran sekitar 9 x 12 meter tersebut mengalami kerusakan akibat dilalap api. Tidak hanya bangunan, uang tunai sekitar 50 juta rupiah, dua unit sepeda gunung, barang elektronik, perabot rumah tangga hingga sertifikat tanah dilaporkan ikut terbakar. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Sragen, Tommy S. Haryanto, menjelaskan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 16.07 waktu Indonesia bagian barat. Petugas Damkar Pos Gemolong tiba di lokasi sekitar 10 menit kemudian berdasarkan keterangan pemilik, Sunarti. Sebelum kebakaran, aliran listrik di rumah tiba-tiba padam dan MCB diketahui turun. Setelah MCB dinaikkan, muncul percikan api dan terminal sambungan kabel yang berada di atas dan menempel pada tiang. Sumber api sementara diduga berasal dari konsleting listrik. Melihat api semakin besar, penghuni rumah segera keluar dan meminta pertolongan warga. Warga sempat berupaya melakukan pemadaman sebelum akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dan menghabiskan kurang lebih 11.000 liter air. Dalam kejadian tersebut, seorang penghuni berusia 16 tahun mengalami luka bakar ringan pada lengan kiri, sementara seorang penghuni lainnya mengalami shock hingga pingsan setelah melihat

0: Mitra Buana dan sudah mendengar, peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua kalau MCB tiba-tiba turun atau listrik berulang kali padam, jangan terus-menerus dipaksa dinaikkan sebelum penyebabnya diketahui. Periksa kondisi kabel, terminal listrik, stop kontak maupun sambungan yang sudah tua atau longgar, dan gunakan bantuan teknisi yang kompeten tentunya apabila ditemukan masalah di rumah Anda. Dan yang paling penting, hindari pula penumpukan terlalu banyak perangkat pada satu terminal listrik. Terlebih dalam kondisi lingkungan yang kering kayak gini, kemarau yang panjang, api dapat berkembang dengan cepat ketika mengenai bahan yang mudah terbakar. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan memeriksa kompor dan peralatan listrik, dan tunggu beberapa menit untuk memastikan rumah kita aman. Ini bisa mencegah kerugian yang jauh lebih besar.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar kita terakhir datang dari Polda Jateng, salurkan 5 tangki air bersih untuk warga Tangen. Mitra Buana, dari musibah kebakaran kita beralih pada persoalan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian di tengah kemarau panjang ini. Keterbatasan air bersih mulai dirasakan sebagian warga di wilayah Kabupaten Sragen. Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama si Propam Polres Sragen menyalurkan 5 tangki air bersih kepada warga Dukuh Gundang, RT 5, RT dan RT 6, Desa Galeh, Kecamatan Tangen. Bantuan didistribusikan langsung kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan dipimpin Kanit Hartip Subdit Provos Bid Propam Polda Jawa Tengah AKP Muh Arif Fahrudin bersama jajaran Bid Propam Polda Jawa Tengah dan si Propam Polres Sragen. Penyaluran dilakukan langsung di kawasan pemukiman warga. Menurut AKP Muh Arif Fahrudin, bantuan tersebut merupakan bagian dari kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan air bersih. Kondisi kemarau menyebabkan debit sejumlah sumber air masyarakat mengalami penurunan, bahkan sebagian mulai mengering. Mitra Buana, persoalan air bersih memang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sragen. Selain bantuan 5 tangki tersebut, dalam beberapa hari terakhir, berbagai unsur masyarakat dan lembaga juga melakukan penyaluran air ke wilayah terdampak kekeringan, termasuk Jenar, Tangen, Gesi, Miri, dan Sumber Lawang.

masih mudah mendapatkan air dari sumber air di rumah Anda, mari jangan terlena, gunakan air secukupnya. Matikan keran ketika tidak digunakan dan segera perbaiki pipa atau keran yang bocor. Ketika mencuci kendaraan, jangan membiarkan air mengalir terus-menerus. Dan yang paling penting, jangan mencemari sumur, sungai maupun sumber-sumber air yang masih tersedia. Karena di satu tempat mungkin kita bisa mendapatkan air hanya dengan membuka keran. Tetapi beberapa kilometer dari tempat kita berada, ada saudara-saudara kita yang harus menunggu datangnya tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya setiap hari. Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk Anda yang pagi ini sedang berada di jalan, kami ingatkan kembali, utamakan keselamatan, gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor dan jangan menggunakan telepon genggam ketika mengemudi. Dan bagi Anda pengguna jalan utama, Jalan Raya Sukowati, perhatikan pengalian arus lalu lintas yang sedang berlangsung sekarang karena ada pekerjaan konstruksi di sepanjang Jalan Raya Sukowati. Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam info pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM sudah sampai di penghujung acara. Pagi ini kita mengikuti perkembangan perbaikan jalan Galeh, Ngerampal hingga Selendro, Sigit, Singget. Nah, susah sekali ya bilang Singget. Kita juga belajar dari musibah kebakaran rumah warga di Kalijambe bahwa keamanan instalasi listrik tidak boleh kita abaikan. Dan dari tangan keterbatasan air bersih mengingatkan kita bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus digunakan dengan bijak. Jadi hari ini ada 3 pesan sederhana: di jalan jaga keselamatan, di rumah waspadai listrik dan sumber api, dan ketika menggunakan air, ambil secukupnya, gunakan seperlunya dan jangan membuang sia-sia. Sebelum saya pamit undur diri, satu kata bijak untuk Anda. Kehati-hatian bukanlah rasa takut. Kehati-hatian adalah cara kita menghargai kehidupan, menjaga apa yang kita miliki, dan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam pekerjaan, dan serta rezeki yang membawa keberkahan. Terima kasih sudah bersama di Info Pagi. Saya Diana Arjono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sragen, the land of Java man, yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi, Mitrabuana dan seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pagi ini sudah ngapain? Sudah di tempat kerja? Atau masih ngopi cantik? Dengan segelas teh atau kopi hangat? Apapun aktivitas pagi ini, terima kasih sekali masih setia bersama 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita berjumpa di program Home Buana Putri, Home Sweet Home. Buana Putri dulu baru Home Sweet Home. Jangan kebalik. Baik, kita berjumpa di Buana Putri, Home Sweet Home. Nah, pada pagi hari ini, edisi Rabu 23 September 2026, sampai nanti jam 9, kita akan mengupas tip tentang lampu teras rumah agar lebih aman dan estetik. Bersumber dari www.mitra10.com. Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bagi Anda yang suka ngutak-ngutik rumah, suka benah-benah rumah, atau lagi cari referensi, kebetulan lagi rehab atau punya rencana untuk merehab rumah dalam waktu dekat, mari ngumpul sini. Kita ngobrolin tentang bagaimana teras kita tampilannya lebih cakep dengan memperhatikan lampu sebagai penunjang dari penampilan teras kita. Karena teras merupakan bagian rumah yang pertama kali terlihat dari luar, ini pasti kan. Oleh karena itu, selain memperhatikan desain dan furniture, pencahayaan teras rumah juga sangat penting untuk menciptakan tampilan fasad yang menarik pada malam hari. Pemilihan lampu teras ini juga dapat berpengaruh, apalagi ketika kita memilihnya tepat. Ini akan membantu memberikan rumah kita selain lebih terang, tetapi juga akan menonjolkan desain detail dari arsitektur rumah kita, kemudian juga dapat menonjolkan tanaman yang kita pelihara dan sekaligus menciptakan suasana yang nyaman. Agar hasilnya tidak sekedar terang, ini ada beberapa tip yang bisa diterapkan di teras rumah Anda. Tentunya dari 94,7 MHz juga bisa Anda dengarkan melalui siaran streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar dari kawasan Jalan Veteran 21 Sragen, kami hadir untuk Anda di Buana Putri, Home Sweet Home.

Buana dan Saudara Benar, Anda menyimak Buana Putri Home Sweet Home. Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan bahasan tema kita pada pagi hari ini yaitu tip lampu teras rumah agar lebih aman dan estetik. Mitra Buana, menata lampu teras yang bisa diterapkan di rumah Anda agar dapat menciptakan suasana yang nyaman, membantu menerangi area pintu masuk dan menonjolkan tanaman atau detail arsitektur rumah Anda agar lebih aman dan estetik adalah pertama, tipnya adalah pilih lampu outdoor sesuai dengan pemasangan, area pemasangan. Ini berbeda dari lampu interior. Lampu outdoor digunakan di area yang berpotensi terpapar debu, kelembapan air, dan tentunya hujan. Oleh karena itu, perhatikan spesifikasi IP-nya, IP rating-nya atau ingress protection-nya sebelum Anda memilih produk. Semakin sesuai tingkat perlindungannya dengan kondisi lokasi pemasangan, semakin tepat pula penggunanya untuk area luar ruangan.

selain itu, pastikan juga lampu yang Mitra Buana gunakan memang dirancang untuk penggunaan outdoor, dan ikuti petunjuk pemasangan dari produsen yang Anda beli tadi. Karena kalau kita sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh produsen, ini membuka peluang untuk lampu kita lebih tahan lama umur pemakaiannya. Kemudian, koleksi lampu outdoor ini dari inlet ini bisa menjadi pilihan untuk melengkapi kebutuhan pencahayaan area di luar ruang Anda.

kedua, tipnya yaitu gunakan spotlight untuk menonjolkan tanaman. Nah, Mitra Buana dan Suara Pendengar, bagi Anda yang pengen mengekspos tanaman yang Anda pelihara, gunakan spotlight ini. Tapi memang ada beberapa orang yang nggak pingin apa ya menonjolkan tanamannya karena mahal gitu. Ada juga takut dicuri. Baik Mitra Buana dan Suara Pendengar, teras dengan tanaman hias atau taman kecil akan terlihat lebih menarik pada malam hari jika mendapatkan pencahayaan yang tepat. Nah, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah dengan uplighting, yaitu mengarahkan cahaya dari bawah ke tanaman.

Nah, lampu sorot atau speklek ini dapat ditempatkan di sekitar tanaman untuk menciptakan efek bayangan atau ilusi dan menonjolkan bentuk dedaunan. Inlet INGL01 adalah lampu sorot taman tancap LED 7 watt berstandar IP65 yang dirancang untuk pencahayaan dekoratif luar ruangan yang dapat digunakan untuk membantu memberikan aksen pencahayaan pada area tanaman sehingga teras terlihat lebih hidup. Nah, bisa Mitra Buana catat ya, kalau ingin mengekspos tanaman Anda di malam hari bisa menggunakan merek Inlet dengan kode INGL01. Ini lampu sorot ini berkapasitas 7 watt, kemudian berstandar IP65. Nah, Mitra Buana dan sudah pendengar, sudah dua tips Diana sampaikan di sesi kali ini. Tips selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita memilih lampu teras untuk rumah kita agar lebih aman dan estetik. Nah, tentunya di 94,7 MHz Buana Sri FM dan di Buana Putri Home Sweet Home.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271 892 211, 14 kantor cabang.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor.

motor resmi Honda terpercaya di Sragen, Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih ya, masih bersama di Buana Sri FM 94,7 MHz dan di Buana Putri Home Sweet Home. Bahasan selanjutnya mengenai tip lampu teras rumah agar lebih aman dan estetik. Dilansir dari www.mitra10.com. Mitra Buana dan Sudah Benar, kita lanjutkan membahas mengenai tip menata lampu teras yang bisa diterapkan di rumah agar lebih aman dan estetik. Yaitu pasang lampu dinding di area pintu masuk. Nah, area pintu masuk memang butuhkan pencahayaan yang cukup agar penghuni dan tamu dapat melihat akses masuk dengan lebih jelas. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah memasang lampu, yaitu berupa lampu dinding outdoor di sekitarnya. Nah, selain memberikan penerangan, wall light dengan arah cahaya ke atas dan ke bawah dapat menjadi elemen dekoratif pada fasad teras kita. Selain itu, efek cahaya juga dapat menonjolkan tekstur material seperti batu alam, batu ekspos, atau dinding bertekstur. Nah, kan nggak lucu kan kalau di pintu rumah kita gelap gitu, jadi tamu susah nyari lampunya, nyari pintunya susah, mana ini pintu masuknya dari mana. Jadi emang kayaknya hukum wajib deh kalau pintu itu di sekitar pintu harus terang, jadi akses untuk masuk dapat terlihat dengan jelas. Ada beberapa rekomendasi lampu untuk Anda. Ini bisa disesuaikan dengan gaya rumah kita ya. Kalau gaya rumah modern dan minimalis, ini dari produknya Inlight, Anda bisa menggunakan lampu dengan kode INWL320 atau INWL322. Nah, lampu dinding LED luar ini sudah anti air. Kemudian dia punya 3 fitur warna cahaya atau tricolor yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, inlet INWL320 atau INWL322 ini sebagai akses pencahayaan di area pintu masuk sangat recommended banget, dengan pancaran 3 warna yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Ini akan menampilkan fasad bangunan Anda akan menjadi cantik. Selanjutnya tambahkan lampu filamen untuk suasana hangat.

0: Nah, jika teras juga digunakan sebagai area bersantai, atau kan sekarang trennya teras ini juga digunakan sebagai ruang tamu. Nah, tren sekarang kan begitu ya, jadi teras sekalian untuk ruang tamu. Nah, gunakan pencahayaan dengan warna cahaya yang sesuai, yaitu cahaya yang warm white sekitar 2700K sampai 3000K. Ini dapat memberikan nuansa hangat dan nyaman sehingga cocok untuk menciptakan atmosfer yang lebih santai pada malam hari, dan tentunya suasana akan menjadi lebih akrab. Nah, lampu filamen juga dapat menjadi elemen dekoratif yang menarik, terutama pada teras bergaya klasik, vintage maupun modern. Nah, dari produk inlet ini ada INFF A60. Nah, ini rekomendasi dari inletnya yang kodenya ini. Ini adalah lampu bohlam LED filament yang klasik itu, dari inlet yang dirancang khusus untuk pencahayaan hias, yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghadirkan karakter tersebut. Seru kan memilih lampu aja ada kodenya, kemudian juga ada warna-warna yang perlu kita pertimbangkan untuk melengkapi gaya dari rumah kita. Baik, jangan kemana-mana, kita akan menuju tip yang terakhir tentunya mengenai tip lampu teras rumah agar lebih aman dan estetik. Kita akan kembali setelah Bang Jateng yang akan menemui Anda.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Buana Putri. Buana Putri. Mitra Buana dan sudah mendengar tip terakhir untuk Anda mengenai tip lampu teras rumah agar lebih aman dan estetik. Nah, tadi kita sudah menghadirkan beberapa tip menata lampu teras yang bisa diterapkan di rumah Anda. Selanjutnya perlu juga bahwa kita harus tahu bagaimana cara padukan fungsi dan estetiknya pada lampu teras. Mitra Buana, padukan fungsi dan estetika pada lampu teras. Menata lampu teras bukan hanya tentang buat area luar rumah lebih terang. Kombinasi pencahayaan umum, lampu aksen untuk tanaman dan lampu dinding di area pintu masuk dapat membuat teras terasa lebih aman, nyaman, dan sekaligus memiliki karakter. Memadukan fungsi dan estetika pada lampu teras dapat dilakukan dengan memilih jenis lampu yang tepat, kemudian menentukan intensitas cahaya yang pas serta menonjolkan elemen dekoratif di area luar rumah. Cara memadukan fungsi dan estetika, pilihlah Mitra Buana lampu dinding yang minimalis. Gunakan lampu dinding LED dua arah atau bentuk geometris sederhana agar memberikan pencahayaan yang fungsional sekaligus mempercantik fasad rumah kita. Gunakan temperatur white home agar teras kita menjadi hangat. Warna cahaya kekuningan sekitar 2700K sampai 300K menciptakan suasana teras yang lebih sahdu, ramah, dan santai di malam hari. Terapkan arah cahaya yang tepat, memanfaatkan sorotan ke atas dan ke bawah, up and down light, untuk mempertegas tekstur dinding batu alam atau pilar dari teras kita. Perhatikan juga faktor keamanan. Pastikan area pintu masuk dan sudut teras cukup terang untuk mencegah resiko tersandung serta menjaga keamanan rumah dari orang asing.

Demikian Mitra Buana, Buana Putri Home Sweet Home edisi hari ini dengan tema tip lampu teras rumah agar lebih aman dan estetik. Dilansir dari www.mitra10.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Bahwa sesungguhnya kehangatan rumah tidak tergantung pada cahaya lampu Anda, tetapi kasih sayang dan kehangatan keluarga adalah kehangatan yang hakiki. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih dan salam yuk greng.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Baik, Mitra Buana, jurum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teruan ada, ikutilah mimbar agama Buddha yang kali ini akan disampaikan oleh Pandita Agus Priyono mengambil tema 4 dan 8 penderitaan. Baik, Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Namyo Horengekyo. Berjumpa lagi dengan saya, Pandita Agus Priyono di Radio Buana Asri, Sragen dalam acara Mimbar Agama Buddha. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung di live TikTok saya. Mudah-mudahan Mimbar Agama Buddha kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah para sahabat Buana Asri dimanapun Anda berada, khususnya di kota Sragen, Jawa Tengah dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik 4 penderitaan dan 8 penderitaan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sahabat Buana Asri dan para teman-teman live TikToker yang bergabung dengan live saya, bahwa tidak ada satupun manusia yang tujuan hidupnya ingin menderita. Penderitaan itu adalah bukan sebuah hal yang kita inginkan. Kesulitan, tragedi, bencana yang tidak mampu kita atasi itulah bukan bagian dari keinginan kita. Tapi yang jadi masalah, hal itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Sesuatu yang bukan kita inginkan tapi selalu hadir, dan seolah-olah itu kok melengket pada diri kita, lekat dengan diri kita. Tentunya ketika kita melihat hal seperti ini, kita harus tahu dari mana sebabnya, dari mana sumbernya, dan bagaimana cara mengatasi perasaan-perasaan yang membuat kita terjebak dalam penderitaan tersebut. Oke, Bapak Ibu, sahabat Buana Asri, pada kesempatan pagi kali ini saya akan mengupas satu persatu 4 penderitaan dan 8 penderitaan. Jadi yang pertama itu adalah penderitaan dilahirkan. Jadi sahabat Buana Asri, kelahiran itu adalah salah satu dari penderitaan. Karena ketika makhluk hidup lahir, dia akan mengalami tua, sakit, dan mati. Itu sudah otomatis. Jadi kelahiran itu adalah bagian dari penderitaan. Makanya para biksu yang tujuannya mencapai arhat, menambah tingkat kesucian, ketika dia menjalankan berbagai sila, aturan, membuang hawa nafsu adalah tujuannya dia mencapai nibbana. Nibbana adalah dia tidak akan terlahir kembali, kan gitu. Makanya kelahirannya adalah salah satu penderitaan. Yang kedua adalah penderitaan menjadi tua. Bapak Ibu, sahabat Buana Asri, menjadi tua itu adalah salah satu penderitaan. Kita kupas satu persatu. Secara fisik, pada saat kita tua, pasti mulai banyak sekali penyakit yang datang. Penyakit yang sederhana maupun yang tidak sederhana. Mungkin kalau kita masih muda paling ya penyakitnya masuk angin gitu ya. Tapi begitu kita sudah memasuki usia 40-50 tahun ke atas, ancaman kesehatan mulai hadir pada diri kita, dan semua itu mengancam kebahagiaan kita. Pada saat saya masih muda, ya menjelang mendekati hari-hari tahun baru, ya, atau lagi kalau di hari-hari raya, pasti ketika kita berkunjung atau ada orang berkunjung di rumah kita, hidangan yang tersaji biasanya banyak sekali makanan-makanan seperti kacang, ya, ada kacang tanah, kacang mete, goreng dan lain-lain. Itu makanan yang paling enak ya kalau kita melihat makanan itu. Tapi pada saat usia sudah 40 tahun ke atas, yang enak-enak itu ketika dimakan itu menimbulkan asam urat, Pak, Bu. Dan asam urat itu ketika kambuh itu, teman saya punya penyakit asam urat, gak bisa jalan. Sayur yang paling enak itu adalah sayur lodeh.
gulai dan semua makanan-makanan yang dikasih kuah santan. Tapi santan itu juga sumber asam urat, sumber kolesterol. Kalau muda makan santan sebanyak-banyaknya gak ada masalah, tapi 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas itu menjadi sebuah kesulitan. Itu penyakit, dan makin kesini penyakit itu makin aneh-aneh. Ya, dulu kayaknya kita dengar penyakit Ebola itulah sesuatu yang menakutkan. Wah, Ebola yang sendi-sendinya kadang-kadang bisa lepas gitu. Tapi sekarang makin banyak penyakit-penyakit yang susah diobati. Muncul penyakit-penyakit baru yang penyakit yang lama bukannya hilang gitu, tapi muncul penyakit-penyakit baru. Mungkin dengan teknologi makin banyak ditemukan, teknologi kedokteran apa segala macam, akhirnya banyak penyakit yang dulu tidak ada namanya sekarang banyak ada namanya kan gitu. Kalau kita dengar penyakit kanker saja, apakah sudah ada obatnya? Kita belum tahu. Kenyataannya banyak sekali yang belum bisa berhasil melawan kanker. Dan penyakit-penyakit lainnya yang itu adalah bagian dari penderitaan pada saat kita terkena penyakit. Dan biasanya memang ketika usia kita mendekati tua, mulai kita berlomba-lomba tiap hari itu biar tidak terserang penyakit. Itu adalah dua penderitaan ya. Sedangkan penderitaan yang ketiga adalah penderitaan yang menjadi tua. Mohon maaf saya ulang lagi. Ternyata menjadi tua itu bukan hanya persoalan penyakit saja. Menjadi tua itu juga kita kadang-kadang selalu menjadi sendiri. Ya kan, pada saat kita muda masih bisa berkumpul dengan anak-anak, dengan cucu. Tapi begitu sudah tua, satu persatu anak mulai pergi meninggalkan kita. Kesepian. Jadi penderitaan, empat penderitaan itu adalah salah satu yang tadi saya ungkap. Dilahirkan, menjadi tua, sakit, dan terakhir itu, empat penderitaan yang terakhir adalah meninggal dunia. Meninggal dunia juga salah satu penderitaan. Itu. Jadi tidak ada orang yang meninggal dunia itu happy. Tidak ada orang yang terima kasih orang tua saya sudah meninggal dunia. Tidak ada bapak ibu semuanya ya. Atau terima kasih saudara saya sudah meninggal dunia. Tidak ada. Meninggal dunia adalah tetap salah satu penderitaan yang ada dalam diri manusia yang sudah lahir. Oke, bapak ibu semuanya, sahabat Buana Asri, setelah kita membahas tentang empat penderitaan, selanjutnya saya akan membahas untuk penderitaan yang selanjutnya. Jadi empat penderitaan tambahannya, kan tadi saya menyebutkan bahwa 48 penderitaan. Penderitaan yang selanjutnya adalah penderitaan karena berpisah dari orang yang kita cintai. Bapak ibu sahabat Buana Asri, berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita sayangi itu adalah salah satu penderitaan. Berpisah secara teknis saja, misalnya anak kita sudah mulai bekerja, harus keluar kota, yang biasa tiap hari bareng, tiba-tiba dia keluar kota jauh dengan kita, itu kesepian loh bapak ibu semuanya. Apalagi pada saat anak kita memutuskan untuk menikah, sudah otomatis rela atau tidak rela bahwa ketika anak kita sudah memutus untuk menikah dan berumah tangga sendiri, otomatis kita harus berpisah. Secara teknis mungkin mereka punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri, tapi secara perasaan kita juga harus berpisah. Tidak bisa kita memiliki anak kita seutuhnya. Karena walaupun kita ingin mengatur, kita ingin menguasai anak kita, sudah tidak bisa kita kuasai. Mereka punya istana sendiri.
mereka sudah punya kerajaan keluarga sendiri yang orang tua sudah tidak bisa masuk ke dalam privasi mereka. Jadi berpisah dengan orang yang kita cintai itu salah satu penderitaan. Anak, suami, istri, coba bayangkan. Dari mulai kita pacaran, kita menikah, ya, dalam kondisi hidup susah kita berjuang bersama-sama. Ya, saya dengan istri saya dari kondisi ekonomi pas-pasan berjuang bareng-bareng merantau ke Batam, ya, membangun keluarga, membangun ekonomi. Sampai usia sudah tua, coba salah satu orang yang berjuang bareng-bareng dengan kita, tiba-tiba salah satu di antara kita itu lepas dari diri kita. Penderitaan, Bapak Ibu. Berpisah karena kematian juga penderitaan. Berpisah karena konflik perceraian juga penderitaan sama. Lebih ribet lagi. Harus ngurus ke pengadilan, harus ngurus tetek beng, harus sidang dan lain-lain. Jadi berpisah dengan orang yang kita cintai itu adalah salah satu dari penderitaan. Itu. Dan untuk menginjak penderitaan yang selanjutnya adalah bertemu dengan orang yang kita benci. Bertemu dengan orang yang kita benci. Bertemu dengan orang yang pernah menyakiti hati kita. Bertemu dengan orang yang pernah menghina kita sehina-hinanya. Bertemu dengan orang yang pernah melukai hati kita, merendahkan kita. Itu adalah penderitaan, Bapak Ibu semuanya. Dan lucunya ya, saya itu dulu ada lagu, nggak tahu saya lupa lagunya siapa, lagu nostalgia yang kira-kira syairnya begini.

dan seterusnya. Artinya sebenarnya ketika kita benci dengan seseorang ya, kita rindu juga dengan orang yang kita benci. Tapi pada saat kita ketemu dengan orang yang kita benci, ya kita melengos. Coba di dalam sebuah komunitas, pada saat ada acara bareng, yang kita cari mesti orang yang kita benci dulu. Di mana dia? Udah datang belum? Begitu lihat, langsung kita gak mau lihat lagi. Itu tuh. Jadi menderita sekali bertemu dengan orang yang kita benci. Susah terobati. Oke lah, nanti contoh-contohnya nanti next time mungkin akan saya kembangkan. Mohon maaf karena saya terbatas dengan waktu. Saya hanya punya waktu setengah jam tiap hari Rabu ini. Jadi saya next akan bahas selanjutnya. Yang selanjutnya adalah penderitaan karena tidak mendapat apa yang kita inginkan. Ini adalah penderitaan karena yang diinginkan tidak pernah tercapai. Manusia memiliki berbagai keinginan seperti status, kehormatan, uang, dan persetujuan orang lain. Tetapi tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Penderitaan ini akan selalu ada dalam diri kita, ada selama kita adalah manusia yang memiliki keinginan. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu penderitaan, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita ingin mencintai anak muda ya, biasanya yang masih SMA, masih mahasiswa, kita menginginkan seseorang untuk menjadi kekasih kita. Begitu kita bilang, aku cinta padamu, dia jawab, kita sahabat saja ya, pasti menderita. Ya, kita ingin sebuah jabatan, mencalonkan diri sebagai anggota dewan, atau mencalonkan diri sebagai bupati, atau dan selanjutnya kita sudah berjuang, ya, berjuang secara ekonomi, berjuang secara tenaga dan yang lain-lain, ternyata kita kalah dan kita tidak mendapatkan keinginan itu, tidak mungkin happy, Bapak Ibu semuanya. Gak mungkin happy. Jadi kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sumber penderitaan. Semua hal, ya, semua hal yang kita inginkan, yang kita harapkan dan tidak tercapai, itu adalah penderitaan. Itu mutlak dalam ajaran Buddha itu seperti itu, sahabat Buana Asri dan teman-teman semua yang sudah bergabung di live TikTok saya. Jadi suatu saat saya itu waktu SD, saya itu pengen sekali tahun 80-an lah, saya ingin sekali punya sepeda ontel BMX zaman itu, balap mini cross. Saya anak laki-laki masih muda, wah teman-teman semua sebaya saya itu kalau sekolah itu rame-rame pakai sepeda motor BMX. Saya minta sama bapak saya untuk dibelikan sepeda. Mungkin bapak saya itu berpikir ya, ini anak saya kalau dibelikan sepeda BMX ini pasti akan balapan apa, takut orang tua saya terjadi sesuatu pada diri saya. Saya tetap dibelikan sepeda, tapi sepedanya itu sepeda mini RRT itu yang ada keranjangnya di depan. Ini kan sepeda perempuan. Wah, itu sakit hati sekali saya. Menderita sekali saya dan saya marah sama bapak saya gitu loh. Apa sih? Saya kan mintanya sepeda yang seperti ini, kok dibelikan sepeda motor, sepeda perempuan gitu. Sehingga sepeda itu saya protolin semua sama saya, anu, tak buat balapan juga, akhirnya hancur sepedanya gitu. Jadi penderitaan ini bukan hanya miliknya orang dewasa. Keinginan ini bukan hanya miliknya orang dewasa, sesuatu yang tidak, anak kecil pun ketika ingin mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan pasti menderita. Ingin ranking 1 di dalam sekolah, yo, belajar mati-matian, tidak kenal waktu sampai demam apa. Ternyata begitu ujian pembagian rapot, temannya lebih pandai dan kita tidak mendapatkan juara, menderita. Kita
apalagi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang dalam bentuk barang, tidak dapat itu juga menjadi sebuah penderitaan. Jadi itu mutlak, tidak bisa ditawar, absolut. Tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, pasti jatuhnya menjadi menderita. Sedangkan penderitaan terakhir, yang kedelapan, adalah penderitaan lima unsur atau go'on. Ini adalah penderitaan yang muncul dari pikiran dan tubuh kita sendiri, seperti emosi, amarah, iri hati, dan kecemasan juga termasuk dalam penderitaan ini. Semua ini dikatakan sebagai penderitaan hidup sebagai manusia. Keempat ini, jika dijumlahkan, disebut empat penderitaan dan delapan penderitaan. Penderitaan ini tidak terbatas pada orang-orang khusus saja, tetapi penderitaan yang kita semua alami dalam kehidupan sehari-hari. Marah itu akibat. Dan pasti menderita, tidak ada orang marah itu gembira, Bapak Ibu dan teman-teman, sahabat Puan Asri. Benci itu adalah perilaku penderitaan. Tidak ada orang yang syarat dengan kebencian hidupnya happy, tidak ada. Sombong itu adalah penderitaan. Perasaan-perasaan seperti ini sangat syarat dengan penderitaan. Tadi saya baru lihat TikTok di daerah Jakarta, ada tawuran. Tidak ada kan tawuran saling senyum? Ada yang bawa celurit, ada yang bawa arit. Wah, mereka saut-sautan. Siapa sih mereka menderita? Perasaan-perasaan seperti ini, ketika kita terjebak dalam perasaan ini, berarti kita masuk dalam penderitaan-penderitaan hidup. Terus pertanyaan, buat apa? Wah, hidup kita kalau jatuhnya kita jadi menderita. Saya ulas lagi ya Bapak Ibu semuanya, karena ini sudah mendekati jam 8:30. Jadi empat penderitaan yang pertama adalah penderitaan lahir, tua, sakit, dan mati. Empat penderitaan berikutnya adalah berpisah dengan orang yang kita cintai, bertemu dengan orang yang kita benci, keinginan yang tidak tercapai. Yang kedelapan adalah penderitaan karena perasaan kemarahan, penderitaan karena perasaan kebencian. Ini semua ketika melekat pada diri kita, ini menjadi sumber penderitaan. Terus bagaimana Pak Pandita untuk mengatasi hal seperti ini? Karena kenyataannya penderitaan ini sudah melekat pada diri kita. Mampukah kita hidup satu hari terlepas dari kebencian? Mampukah kita hidup 1-2 jam tanpa perasaan keinginan, kebencian? Jadi persoalannya hidup ini berarti penderitaan dong Pak Pandita. Oh iya, hidup adalah penderitaan. Tapi ada caranya agar kita tidak dikuasai oleh penderitaan ini. Kita tahu bahwa ini hidup dengan syarat penderitaan, tapi jangan sampai penderitaan menguasai diri kita. Bagaimana caranya? Disitulah kita butuh yang namanya jalan tengah atau judo jiso. Jalan tengahnya apa? Agar hidup kita gak terjebak dalam penderitaan. Karena ketika kita disimpulkan dari 8 penderitaan itu, yang membuat kita menderita keinginan. Setiap orang punya keinginan, di situ kita terjebak pada penderitaan. Tapi mampukah manusia hidup tanpa keinginan? Mampukah manusia hidup tanpa harapan? Tidak bisa.
Tapi bagaimana agar keinginan kita tidak menjebak kita terjerumus dalam sebuah penderitaan? Di sini ajaran agama Buddha hadir menawarkan pada diri kita bagaimana kita ikutin keinginan alam semesta. Apa keinginan alam semesta? Irama alam semesta adalah satu. Alam semesta hadir untuk membahagiakan orang lain. Pada saat keinginan kita hadir untuk gimana orang lain gembira di hadapan kita dan hidup kita bermanfaat buat orang lain, di situ satu persatu kebahagiaan kita hadir. Karena rumus alam semesta, apa yang kau berikan itu yang akan kau dapatkan.

dalam kehidupan kita itu membuat susah orang lain. Karena yang absolut dalam hidup kita adalah apa yang kita berikan itu yang kita dapatkan. Akan saya ulang-ulang terus agar mencantol pada diri kita. Gitu. Yang absolut itu. Jadi doa yang terbaik dalam hidup kita adalah berperilaku yang baik. Doa yang terbaik adalah berperilakulah yang baik. Itulah doa yang terbaik. Kalau kita berperilaku yang baik, tanpa kita minta apapun, kebaikan kita akan hadir menunjang kehidupan kita, kok, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi, gak usah doa minta-minta. Kalau dalam ajaran saya ya. Tapi doa kita adalah bagaimana hari ini saya jangan bikin susah orang lain. Hari ini jangan bikin susah anak dan istri. Hari ini bagaimana siaran saya bisa mendamaikan hati setiap orang yang mendengarkan saya. Hari ini saya akan bekerja yang baik, bekerja sungguh-sungguh sehingga setiap orang yang relasi saya mendapatkan manfaat dari pekerjaan saya. Loh, kalau hari-hari kita seperti itu, ya jadi hidup kita pasti akan baik. Jadi saya ingin mengutip salah satu lagu dari salah satu seniman dengan judul Doa di Dalam Kerja. Kalau gak salah lagunya kan, tanpa ibarat katon nengimpen wong angsu banyu samudro, wong dungo ra leren-leren jroning kerja, wong kerja jroning pandungo. Artinya Bapak Ibu semuanya, doa di dalam bekerja itu lebih penting. Pada saat saya bekerja, di situ kita sedang berdoa. Artinya apa? Perilaku kita adalah doa kita, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Konsentral di situ. Di situ, di dalam ajaran agama apapun, pasti akan mengajarkan hal seperti itu. Dalam agama Buddha, meditasi dibutuhkan agar kita bisa menekan ego kita dan memunculkan dunia Buddha kita, sehingga hidup kita terjebak dalam membahagiakan orang lain. Kan enak kalau hidup kita terjebak untuk membuat orang lain gembira, kan enak daripada kita terjebak untuk membuat orang lain menderita. Oke, sahabat Buana Asri dimanapun Anda berada, aku rasa dalam penjelasan 4 dan 8 penderitaan ini, mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi cara berpikir mereka. Jangan berhenti meditasi. Meditasi adalah untuk menekan ego kita. Meditasi adalah cara kita untuk berpikir positif, mencari energi positif, sehingga hidup kita selalu bisa ada manfaatnya buat orang lain. Ketika hari-hari kita disyarat dengan perasaan-perasaan dan perilaku seperti ini, dalam ajaran Buddha kita tidak terjebak dalam penderitaan, tapi penderitaan bisa kita atur. Terakhir dari saya, hiduplah di atas karma. Jangan karma menginjak injak kepala kita. Kalau hidup di atas karma, dengan berperilaku yang baik, karma bisa kita atur. Tapi kalau hidup di bawah karma, karma yang menginjak-injak hidup kita, ya kita akan mengalir dalam penderitaan yang tidak pernah terputus. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Buana Asri dimanapun Anda berada, tentunya hanya ini pada perjumpaan kita di hari Rabu ini, tanggal 23 September ini. Dan mudah-mudahan ini bisa mewarnai hidup kita, mempengaruhi cara berpikir kita, dan hidup kita tidak terjebak dalam 8 penderitaan. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya, Pandita Agus Priyono, dalam acara Mimbar Agama Buddha di minggu depan, hari Rabu jam 9 pagi. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya, Namyo Horenggekyo. Matur Sembah Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java Man.
2: Oke, Mitra Buana, demnya tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Buddha telah disampaikan oleh Bapak Pandita Agus Priyono dengan mengambil tema 4 dan 8 penderitaan. Baik Mitra Buana, semoga yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi Anda bersama keluarga, terutama untuk umat Buddha yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java Man.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
6: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
7: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Mitra Buana, saat ini kami mohon beratkan Anda dengan adanya informasi dari PMI Cabang Sragen ya, tentang stok darah yang ada di Kabupaten Sragen. Nah, untuk golongan darah A sebanyak 52 kantong, kemudian stok darah golongan darah B ada 132 kantong. Stok darah golongan darah O ada 142 kantong dan untuk stok darah golongan AB ada 26 kantong. Nah, dan stok ini bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk agenda donor darah mobile unit untuk hari Rabu tanggal 23 September 2026 di SMA Negeri 1 Plupuh di Sambirjo, Plupuh, Sragen mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk hari Jumat tanggal 25 September 2026 di Pakmiga Gas Sragen di Sragen mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 26 September 2026 di Sendangkun Ngerit di Kemolong Sragen mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk hari Minggu tanggal 27 September 2026 di Masjid Al-Falah di Sragen mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua di GKJ Sragen di Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan yang ketiga di GKJ Gambiran di Sine Sragen mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 29 September ini ya, untuk tanggal 29 September yang pertama di MTA Karangmalang di Karangmalang Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua di PT Japwa di Duyungan Sidoarjo Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian jadwal hari Rabu tanggal 30 September 2026 pertama di PT Aroma Sukowati di Ngelangun Sragen mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua di SMA Negeri Sumber Lawang di Sumber Lawang Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, itulah tadi info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda ya yang mungkin mau ikutan donor darah tentunya. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Namun, Bapak Ibu warga Seragian Asri sama kek aturakan sugeng siang ya. Sugeng pepanggian malih wonten ing kiran Seragian Asri ku lumantar Buena Asri FM. Sama ke sadang lipun setunggal jam kita makan yo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragian. Mangke tubuh kita bu sebelah siang. Bapak Ibu warga Seragian Asri, dos pundi menika pawartos panjenengan ingkang atin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih, mboten wonten alangan setunggal menapa. Ingkang pasti wonten ing kawudangan siang menika tasih saged midhangetaken giaran Seragian Asriku dumugi purna mangke wonten ing tabuh kalih welas siang. Semoga kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos dereng ngregengaken wonten ing kiyaran menika nggih tasih dalem rantos wonten lan telepon menika wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS tetep wonten 0821339509 47. Sama ke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragian.
1: Halo
0: Bandung Bunda kini sumangga Bunda. Inggih yang pertama kali Bunda. Inggih sugeng siang Bunda, langenipun menapa menika ingkang dipun kersakaken? Inggih. Sayang. Inggih. Injih. Oh, semuanya tanpa kecuali, Injih. Injih. Injih, ngaten. Injih, Bunda. Bunda ugi sehat selalu, Injih, Bun. Oh Injih ngaten matur sangat umur menika Bunda. Injih ngaten Bunda. Injih. Injih. Yuk greng. Injih matur sangat umur menika kagem Bunda kini kangga wonten Balu. Ingkang sampun miyos ugi ndherek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragian Asriku.

0: Samakin geng badhe miyos malih wonten lain telepon dalam tami malih menika sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Cak Rotes sumangga.
1: Siang
0: Deni. Iya, pagi rada siang. Sudah jam 10 lebih.
1: Bilang siang lah.
0: Lain jeo sampun jam sedoso kaya siang. Semoga menika Cak Roto.
1: Salah siang karo pagi kok singgung tur.
0: Nangke yo.
1: Sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah Cak Roto sehat, Jeh.
1: Iya.
0: Enjeh. Yang penting sehat, enjeh.
1: Dirimu diserahkan saya di mojo.
0: Nah, enjeh. Waduh sehat, sing penting. Ngaten enjeh. Lah ince yo piye. Sing penting enek sing ku jajan. Ince sumangga Cak Roto mangke lelanganipun ngersakaken menapa?
1: Dirimu lho, suarane ora iso malih.
0: Lah, moso.
1: Kempling.
0: Kempling. Lah ince Cak Roto nggih sami lho. Ora berubah, enceh saestu menika. Lah enceh toko sprene yo isih ngono kuwi suwantene Cak Roto wis gak pangkling. Enceh. Wis gak pangkling pokoke yo jek ngono kuwi wae.
1: Aku minta lagune dikasih anu, Mbak.
0: Menapa?
1: Langgam kangen dari mana, Tos?
0: Oh, langgam kangen, enceh.
1: Sehat dan sehat.
0: Enceh, matur sangat nuwun menika Cak Roto. Enceh. Semoga kagem sinten. Dalam? Bunda kini. Halo halo Bandung. Inje pokoknya halo halo Bandung. Inje. Inje ngaten.
1: Ingatnya ya Mbak ya.
0: Ije, pokoknya seapali wae orang ngasto kepean kok ya. Ije.
1: Ada Pak Putri, ada Pak RT, ada Mas. Itu sing ada di Jawa Timur Mbak Timbul.
0: Ije, Mbak Timbul.
1: Mas Andri Sawan.
0: Ije, Ije, Ije. Ije.
1: Kendalis, ada Mas Kia.
0: Ije.
1: Ada siapa lagi?
0: Sinten malih.
1: Bunda, bunda itu yang dipanggil itu sama yang Mbak ya.
0: Oh, wonten Bunda Natali. Nah, Inje, Bunda Natali.
1: Pokoknya untuk semuanya weh
0: malah. Inje.
1: Ketimbang mbok sengeni leru, Mbak.
0: Weh, kok disengeni Cak Roto.
1: Timbang leru.
0: Inje, masa disengeni.
1: Ya, intinya yang ikut yang bonus.
0: Inje.
1: Sama Mas Injilnya ya Mbak.
0: Inje. Mbak Yuninya. Ngaten.
1: Langgam kangen tak tunggu ya.
0: Inje, makai dipun rantos Cak Roto. Inje, Inje, ngaten, Inje. Inje. Inje, matur suwun ugi. Inje, amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Siap. Ence ompon buatin wonten sak mangke. Ence matur sangat nuwun menika kagem Cak Roto ingkang sampun miyos sedherek ing regengaken wonten ing giaran Sragen Asriku. Sawikipun Cak Roto dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
2: Wilujeng Enjang Buana Asri.
0: Mas Andri.
2: Iki
0: Enjang kok pagi to jam 10 punjul mes setengah 11 kok pagi.
2: Tak kira ngene iki Wilujeng Enjang kok tengah-tengah lho nek Enjang kok yo esuk esuk kok jam 10.
0: Langke pun siang niki Mas Andri.
2: Kok Wilujeng siang Wilujeng Enjang nek
0: ngene iki. Siang kok.
2: Pokoke wis manut ae nek ngono kate
0: Wilujeng Enjang. Ngaten Mas Andri. Monggo menika ngersakaken Lelangan menapa Mas Andri?
2: Sekedap alon-alon aku agak mlebu seh. Atukan sing osro pegatin sak karo alon-alon teh, panota pegatin.
0: Ya wis dang ditoto sik ambekane Mas Andri.
2: Ngosro kate iki teko.
0: Lain ce.
2: Pertanyaan lho.
0: Lanjut.
2: Lagu ini ngano kak Adin, jeluk tanda moto Mbak Budi Pujiaton aku.
0: Oh, tanda moto.
2: Aku tak melengkapi salamnya mas. Tak gendut, tak roto mau. Kayaknya gurung komplit mau.
0: Oke, gurung komplit. Pokoknya sak kelingane ngaten.
2: Mbak Arsati ngang lengkah wonten gede wali kukum. Mati. Sudah selalu dah usaha tepe bengoknya. Di Adelia,
0: Inje.
2: Muka makin giat belajarnya, jadi orang sukses besarnya kelak. Juga Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kipsya, Mbak Wijaningse, Mbak Suryaningse, Mbak Putri, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Pono, Mbak Seto, Mbak Martini, Mbak Yang Plastik, Mbak RT Membu, Mas Es, Mas Gendro, semuanya aja kabin. Aku yang malu-malu tularan lali nih ini, kita tular saroto nih ini. Ngebleng terus kabin.
0: Langge ketularan Cak Roto
2: iki. Lengkapi ya malah ngebleng.
0: Nah, malah ngebleng.
2: Ya iya. Ya semuanya aja kabin.
0: Injil.
2: Krusiar Buana Afri.
0: Iya. Matur suwun.
2: Ya lalu di Musyata Garisinya. Dan tetap jadi radio nomor satu di Kota Sragen.
0: Amin.
2: Demikian juga penyiarnya. Pokoknya sehat selalu.
0: Matur suwun menika Mas Andri.
2: Niki dugi jam pinten Kak Tinjeng.
0: Jam gangsal Mas Andri.
2: Alhamdulillah, sedikit jam kangsal mulai.
0: Jee, jam kangsal mulai.
2: Pokoknya puluh kaatin nih, kalian cinta nih gimana?
0: Enggak, nek. Wes, prei limang dino.
2: Waduh, ngoten.
0: Iya, Selasa depan lagi ketemu.
2: Wah, gak apa-apa. Wah, mumpung ini masih ada kesempatan ketemu ya.
0: Lain, cel, barikin kok prei suwe.
2: Lagi sorenya, dikatin.
0: Nanti habis, oh Mbak Dewi mungkin.
2: Oh Mbak Dewi.
0: Rebo Mbak Dewi mungkin.
2: Kalau tanya habis ini siapa ntar kalau kalian sudah tahu gitu. Sekali aku tanyain.
0: Iya.
2: Hari ini menu makannya apa katin diri?
0: Waduh ada deh.
2: Itu. Wah kalau disepili. Harusnya disepili siapa tahu bisa pokoknya, jadi rekomendasi buat.
0: Ada deh pokoknya.
2: Nanti yang mau kulineran. Cuacanya panas sekali ya Kak.
0: Iya tapi sama.
2: Sejak S1 terampas Kak ini.
0: Di sini juga gemerobios ini. Panasnya cetar.
2: Cetar membana. Tapi tak apa-apa Kak. Seperti senyumnya tetap agi.
0: Oh gitu.
2: Tadi aku sama S Kak. Setiap hari S itu selalu setiap
0: selalu. Iya kalau enggak ada itu aduh. Rasanya kayak apa gitu ya.
2: Enggak kata lo mah
0: kan. Di situ udah ada sak trontong toh?
2: Iya,
0: nah, iya. Oh iya pasti biasanya sak trontong kok.
2: Iya kan. Lo baru itu udah sama pindah ada pos ronda ngobrol
0: sama bapak wis. Nah.
2: Nyes suka.
0: Nyes pokoknya. Pokoknya ada esnya sak trontong tuh wis ayem.
2: Ayem lah sih sambil nyimak dirimu siaran.
0: Iya.
2: Nek rumah panas kok nanti di sana itu sejuk kan
0: sejuk. Iya.
2: Angin silih-silih nah, sambil ngobrol sama
0: teman-teman. Asik pokoknya.
2: Sebenarnya Kak Atin pakai sepatu lutut itu wah mantap pokoknya.
0: Mantap pokoknya.
2: Sampai sore.
0: Aduh.
2: Ya musim kemarau Kak Atin agak longgar ini.
0: Iya.
2: Kalau udah musim hujan itu ya
0: agak ada sepi ya.
2: Gitu aja Kak Atin semua.
0: Oke. Iya matur suwun Mas Andri yuk kereng. Matur suwun kagem Mas Andri Setiawan ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku. Samangke katuraken sayang rumiyin menika ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Bunda Kini nggih. Ingkang badhe miyos wonten line telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih sumangga.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Kakak bapak ibu warga serakian asri tasewo teringkir dan serakian asri kunye ingkeng makaryo sesarangan kalian Bank Jateng cabang seragen saat tanggunipun setunggal jam tunggu kimangke wontening tabu sebelah siang. Selagi sugeng siang rumiyin kakak mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menikah yang enggak wonten teguh jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang mbak Atin, sugeng siang ugi menikah badi nyuwun lagu Negoro Angin versi nipun Deni Caknan menikahin ye. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, lajeng Kator Uki, Bunda Meme, wonten Bunda Gayatri, Bunda Dinu, Mbak Tri, Mbak WR, Mas Is, juga Mbak Yuninya, Mas Kis, Mas Diat, Mas Roni, Mas Andi, beserta Mbah Timbulnya, lajeng Kator Mbah Pono menikah, Kator Bunda Miko, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, lajeng Bunda Ismi, wonten Mbak Martini dan semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu campur sari sambil menopok imawon. Selamat tugas, pokoknya tetap semangat. Semoga aja

matur sangat wonje. Rezekinya anak soleh ini bun. Pokoknya matur sangat nuwun lemah teles kagem bundagun yang cantik ingkang lenggah wonten bongo menika inggih. Matur sangat nuwun kintunanipun menika. Sawangge lalangan ingkang kaaturaken menika wonten langgam kangen saking Mas Mantos menika spesial kemawon kagem Cak Roto nggih ingkang lenggah wonten Mojo Songo ingkang kala ngersakaken lalangan menika. Semangga Cak Roto saged katampi lalangan ingkang dipun kersakaken nggih. Mugi-mugi ndadosaken lelipur so kanca makarya wonten kaludangan siang menika. Semangga katampi rumiyin.

0: Dan kalau wau langgam kangen saking Mas Mantos sampun katuraken nggih spesial kemawon kagem Cak Roto ingkang lenggah wonten Mojosongo mugi-mugi sampun kalaras datesaken kanca anggenipun makarya nggih wonten ing kalodhangan siang menika.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Semoga samangke tigang dasa gangsal menit sampun lengser saking tapus dasa nggih. Ingkang badhe miyos wonten telepon menika dalem tampi rumiyin. Sugeng siang Buana Asri Sragen.
3: Sugeng siang Mbak Ati.
0: Eje, sugeng siang Tante Ani yang cantik.
3: Sama-sama.
0: Eje, semoga menikah Tante Ani. Eje, ngerasakan menopo.
3: Katresnan sejati.
0: Eje, katresnan sejati. Eje.
3: Nanti pasti.
0: Semoga kentunipun kagem sinten menika Tante Ani.
3: Sampun sinten, Mbak.
0: Wah, sampun kathah menika Cak Roto, wonten Bunda Kini, Mas Andri, Mbak Ani, Mas Diat menika nggih. Bunda Kini sampun rumiyin piyambak kala wau.
3: Bunda Kini. Enje. Bunda Kini ini mau kesukaan.
0: Oh, ngaten.
3: Kalian Cak Roto.
0: Enje.
3: Dri. Mbak Ani, aku baru aja ke sana tadi.
0: Oh, lah enje kok ngendikane wah, terima kasih kiriman seger-segerane ngaten ki. Wah, apa iki? Rujak.
3: Oh, kok ini dong.
0: Lajeng dikane wah terima kasih kiriman seger-segerane waduh marai pengen ki. Lajeng
3: budaya asma.
0: Lajeng
3: Bunda Rasmiati di Pak Ronald.
0: Lajeng
3: Bu Surati.
0: Lajeng sinten
3: Yatri. Bunda Ismi. Pak Pono.
0: Pak Pono.
3: Begini. Pak Repi.
0: Lajeng sinten malih? Pak Merdeka.
3: Mbak WR.
0: Mbak WR yang jauh.
3: Ibu Mbak Sri ya Mbak belakang kampus.
0: Bunda Sri.
3: Siapa ya?
0: Sinten malih?
3: Mbak Widaningsi.
0: Oh, Mbak Widaningsi.
3: Bunda Rayu. Kalian tinggal sinten malih, Mbak. Malang,
0: Inje, Bunda Mala.
3: Saya ke mau.
0: Tanpa kecuali nggih, Tante Ani.
3: Mungkin napa?
0: Tanpa kecuali semuanya.
3: Kelingan mulai nyantol-nyantol.
0: Enjeh. Lanceng ganti kok yo. Mas Dwi mangke Kamis Jumat.
3: Oh, gantos ngoten.
0: Enjeh namung menika. Sampeyan yo bali meneh. Enjeh ngaten Tante Ani.
3: Wih,
0: lah kok serup kemen. Lain ge kok sugem nyah mene wis gosok.
3: Yo ora nek wong nyekel piye.
0: Inje sami-sami Tante Ani. Inje yuk greng. Aduh matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Sawikingipun Tante Ani dalam tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Nah, nggih sampun siang. Wis cetar kaya ngene kok ya isuk.
4: Wis cetar
0: menawa. Nggih pun cetar niki lho Pak RT. Gak pareng ngambek lho ya. Ayo, gak pareng ngambek iki.
4: Ayo arepe nanti.
0: Lah injih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sumangga Pak RT.
4: Dengan objek apa?
0: Bagus.
4: Siang
0: kok injang.
4: Kadang-kadang injang siang mereka bukian jadi pernahnya ikati.
0: Dan
4: pas mangke pernah mukir tanpa mangke kadayon.
0: Amin.
4: Begitu ya keluarga tanpa penarikan sehat.
0: Matur sangat nuwun menika Pak RT.
4: Saya kalau wampun WA host pasti kamu tuh.
0: Langke ya.
4: Saya mau buka suwen. Kalau saya salam ke suwen. Lawangan ni pun kapilut.
0: Kapilut, kali sinten Pak RT?
4: Kali siapa no?
0: Oh.
4: Je, selamat malam Mbak Ani.
0: Selamatkan
4: pandangan pun begitu ya tanpa penyerangan sehat yang
0: ngaten.
4: Jadi ini tamnya terakhir masanya apa? Oke, wonten kendhani nggon jajasman, penjaga yatri, yang makarita, yang tewa TKN.
0: Ajeng.
4: Wonten Mbak Putri.
0: Mbak Putri.
4: Inggih. Oke, wonten Bunda Ros.
0: Bunda Ros.
4: Oke, wonten Bunda Sapoyo Sarali. Mangga salam-salam ka kumpul melu wae.
0: Inggih, pokoke bunda-bunda sedoyo.
4: Oke, wonten Patik. Payung pasti mantan pasar gemolo, Karoto, Mas Andrian, Mas Retanger, lalu kemasian, Bapak Hermita, mantan Bromati Masaran, mantan Pak Merdeka, Riki sulit banget ya Pak, anu niki mantan Nate Mios,
0: Inje tangguh meninggal,
4: mantan Tasik ini kok sinten Mbak,
0: mantan Tasik, kok Tasik toh, Mas Kis.
4: Mas Kis belakang Sriwedari.
0: Oh Mas Kis mboten kok belakang Sriwedari wonten Pemalang Selatan.
4: Waduh.
0: Injih wonten Pemalang Selatan kok menika.
4: Kagem dayane pun kemawon engko nate pikir-pikir malah kesuwen oleh. Ora nate poster lagu aku dhewe kenae suwe-suwe iki ora pati penak.
0: Ngaten injih matur suwun menika Pak RT.
4: Injih.
0: Injih.
4: Iki saun ta wis Mbak Marti iki mboten nate on air.
0: Injih.
4: Kita ini pun kepadengan sehat.
0: Sehat ngaten injih.
4: Matur kemawon Mbak Ati.
0: Injih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Enje matur suwun menika kagem Pak RT Membo ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Kepilut mangke saged dipun rantes. Samangke wonten tandha mata kagem Mas Andri Setiawan wonten Mantingan Ngawi, Jawa Timur nggih. Sumangga katri nampi rumiyin Mas Andri.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Serekian Asri sama ke 50 kalih menit sampun lengser saking tapus dosa menika nggih. Lan lelangan salajengipun mangke ingkang kaaturaken wonten negoro angin ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nggih ingkang nenggal wonten Teguh Jajar menika. Ananging satenipun kaaturaken wonten ingkang badhe miyos menika wonten lain telepon dalam tampi rumiyin nggih. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Eje Pak Pono sumangga.
1: Lagu anu mawon Mbak, napa lagu Pak eling-eling.
0: Oh, tak eling-eling.
1: Eje Pak Pono sing ajar sekolah kaling lagu tak eling-eling.
0: Eje Pak Pono.
1: Salam kagem sedaya mawon Mbak, mengke nganten wekdal mengke nggo
0: mengke. Eje ngaten.
1: Sedengara sedaya kemon sedengara kantiator.
0: Eje terus pundi menika?
1: Napa toko martabak ana ing Kampung Grogol.
0: Ngaten.
1: RBA Gerbang mutune jempol.
0: Mutune jempol ince leres menika. Ince.
1: Ngaten mau napa niku? Anu arep mung telo.
0: Ince.
1: Sing penting bisa digawe gedo.
0: Oh, ngaten ince.
1: Mung sedelo.
0: Ince.
1: Sing penting bisa wis bisa kepethuk.
0: Wis bisa kepethuk. Ince, sampun remen nggih, Pak.
1: Ince. Mboten sanes matur nuwun.
0: Ince, yo greng. Ince matur sangat nuwun kagem Pak Pono. Semoga menika negara angin kagem Mbak Ani Suwarno pinangka lelangan ingkang pungkasan ingkang makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen menika inggih. Semoga Mbak Ani katrin nampi rumiyin mugi-mugi saged ndadosaken lelipur saja pisayah nggih wonten ing kaludangan siang menika semangga.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
3: Usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
4: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
3: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
4: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
3: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
4: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
5: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
3: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
4: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
5: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Semoga kakak bapak ibu warga serakian asri engkel kita lajengaken menika nggih kiran serakian asriku ingkang tasih prasetya sesarengan kalian Natin Sardi ingkang badhe caos lipur wonten ing kiran serakian asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu kali welasia. Semoga kakak bapak ibu ingkang badhe miyos malih dereng regengaken wonten ing kiran menika tasih dalem pikak wonten line telepon menika nggih wonten 0271890799 utawi saged ngentenaken SMS atau WhatsApp nggih wonten 0821335097 menika. Enggih ingkang badhe miyos wonten line telepon dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo. Enje, waalaikumsalam.
1: Sugeng siang Mbak Aden cantik.
0: Wah, sugeng siang Mbak WR yang cantik.
1: Pripun kabar?
0: Alhamdulillah saya menika Mbak WR. Mbak WR ugi sehat, Je.
1: Alhamdulillah saya sehat.
0: Terima
1: kasih. Masih sebagian waktu apa?
0: Enje, tasih setunggal jam menika Mbak WR.
1: Saya request lagu.
0: Ngersakaken menapa? Menapa?
1: Lestari.
0: Lestari. Enje.
1: Dari Niken
0: Salindri. Enje. Semoga kintunipun kagem sinten menika Mbak WR.
1: Salamnya buat bunda kini,
0: Inje.
1: Bunda Natalia, Bunda Surati, Inje. Bunda Liz,
0: Inje.
1: Bunda
0: Jun, Inje. Lajeng.
1: Bunda Rohma,
0: Inje.
1: Mbak Anik tiga-tiganya,
0: Inje.
1: Mbak Martini,
0: Inje.
1: Mbak Ningse, Mbak
0: Nana, Lajeng.
1: Terus siapa lagi? Mbak nah. Putri,
0: Mbak Putri, Inje.
1: Mas Dian,
0: Inje.
1: Mas Enita, Mas Is, Inje. Mas Des, Mas Julian Jetmara,
0: Inje.
1: Semuanya saja
0: tanpa kecuali, Inje.
1: Iya betul, semuanya aja selamat siang,
0: Inje.
1: Selamat bertugas,
0: matur sangat nuwun.
1: Sampai jam berapa Mbak?
0: Nanti sampai jam 5 Mbak WR.
1: Iya nanti saya mau insya Allah.
0: Enje.
1: Bagus nanti dengerin lagi.
0: Enje ngaten, matur sangat nuwun menika. Sami-sami Mbak WR. Waalaikumsalam. Yuk greng. Aduh, matur sangat nuwun menika kagem Mbak WR yang cantik yang ada di jauh sana ya. Mangke lelanganipun dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke wonten langit mendung kutha Kediri. Menika inje langsung kemawon menika kagem Bunda Miko ingkang kalau wau ngersakaken lelangan menika inje sumangga katampi rumiyin Bunda saged kalaras mugi-mugi dados saged lelipur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika sumangga katampi.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Semoga kakak bapak ibu warga sedaya nasti sama ke sampun wonten WhatsApp malih menika dalam pikak rumiyin setunggal boko setunggal je sinoso mangke lelanganipun menawi boten nyekaping gandul lengkeng ajeng mekaten. Samangke wonten bunda nipun Nona Adelia menika je sugeng siang kaatin delen of chapmen. Bunda Nona ikutan je nyuwun lelangan ali-ali kuning saking Mas Didi Kempot menika. Kentonipun kagem Bunda Ros, Bunda Gun, kagem Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, lan sedaya pamorgreng. Selamat makaryo kemawon. Mekaten je kagem kaatin sugeng tugas mugi mboten ninggal saya sehat bahagia selalu. Amin. Matur suwun yuk greng ngece. Matur suwun ugi menika kagem bundanipun Nona Adelia. Mangke ali-ali kuning saking Mas Didi Kempot dipun rantos. Mugi-mugi nyekapi wekdalipun lan saged kaaturaken mekaten je. Salajengipun wonten Ipung menika hadir Mbak Atin sugeng ngayahi gati request lewat angin wengi. Terima kasih Mbak Atin yuk greng ngece. Lewat angin wengi menika ince. Matur suwun kagem Ipung miyosipun menika. Samangke sugeng siang ugi katur Bunda Suradi menika. Sugeng siang Mbak Atin, sugeng makaryo, nyuwun sekar tombo kangen. Salamipun kagem Bunda Yasman, kagem Bunda Kun, Bunda Kini, Bunda Ninu, lajeng Bunda Li sekalian Pak Mursidinya, wonten Bunda Natali, Bunda Ismi, Bunda Ros, Bunda Fatimah, Bunda Ngatmi, Mbak Ani tiga-tiganya, lajeng katur Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Putri, Pak Pono, wonten Pak RT, lajeng bapakipun Mita, wonten Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Diat, lajeng Mas Brahma, lan sedaya kemawon. Matur suwun Mbak Atin. Injih sami-sami menika kagem Bunda Suradi. Ingkang enggak wonten GSA menika ingkang sampun miyos ugi derek ngregengaken wonten ing giaran Sragen Asriku. Samangke lalangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken wonten loro tresno menika nggih. Ananging wonten ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Halo Mbak Atin, sugeng siang.
0: Sugeng siang Kak Ros yang cantik.
1: Siang Mbak Atin yang cantik.
0: Sehat Kak Ros?
1: Alhamdulillah sehat
0: semangat. Sehat semangat. Iya.
1: Nunggu ini dulu mau on air rada selo dikit gitu.
0: Ingaten. Inje.
1: Iya, Mbak Atin. Mbak Atin sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat ugi menika Kak Ros.
1: Alhamdulillah, semoga sehat bahagia selalu Mbak.
0: Amin. Pokoknya doa yang sama, yang baik-baik juga untuk Kak Ros menika.
1: Terima kasih Mbak Ati.
0: Iya.
1: Lelangannya ikut dari Bunda Nona ya.
0: Oh Bunda Nona, Inje.
1: Ali-ali mangke, kuning.
0: Ali-ali kuning, Inje.
1: Tadi kepikiran itu.
0: Oh, lah kok sama bundanya Inje. Nona Adelia.
1: Pagi ketemu Mbak Atin.
0: Oh Inje.
1: Pas nyampe sekolah.
0: Oh ngaten.
1: Inje.
0: Semoga kagem sinten Kak Ros.
1: Salame pertama kagem Mbak Atin, selamat juga tetap semangat sehat selalu.
0: Inje, matur sangat nuwun. Waduh, amin.
1: Tetap semangat sampai jam 5 nggih.
0: Inje.
1: Terus ada Inje. Lagi Cak Ringo.
0: Inje.
1: Cak Roto nggih.
0: Inje.
1: Lajeng
0: Inje.
1: Bunda Surati.
0: Inje.
1: Pono Mas Andi kawan Inje.
0: Inje.
1: Wonten Bundaku.
0: Bundaku. Inje.
1: Kini halu-halu Bandung.
0: Inje.
1: Bunda Ngatmi.
0: Lajeng
1: Bapak Rohman. Wonten Mas Roni di Tangerang.
0: Inje, Eyang Pono. Inje.
1: Mas Is sama Mbak Yuni lama nih kan nggak.
0: Inje, nggak nongol ini Mas Is sama Mbak Yuni nya. Inje, bawa pilih ngaten.
1: Semarang kayaknya.
0: Inje, Pramilo jarang mios.
1: pamitan cerita mau ke Semarang gitu.
0: Waduh, ngaten enci.
1: Ada ke sana semoga lancar.
0: Lancar enci.
1: Iya. Terus ada lagi Pak Yan Pasik di Gemolo, Pak Jarbini, Pak Eko di Gundang.
0: Nah,
1: wonten Mas Kis.
0: Mas Kis. Wah, dereng menika. Injih, dereng mios Mas Kis, injih.
1: Wonten Mbak Putri,
0: Mbak Putri.
1: Injih. Terus wonten sedaya pamargeng
0: tanpa kecuali.
1: Masya Allah.
0: Injih.
1: Yang selalu senggol Kak Ros.
0: Injih.
1: Mas Diar, Bidate.
0: Oh, injih.
1: Sampai ketemu lagi. Terus ada Pak Jasmina juga.
0: Injih, di Purwodadi.
1: Terus Bapak Emita.
0: Injih.
1: Walaupun gak pernah Jawil kan Bapak Emita selalu
0: Inje, ngaten Inje leres menika.
1: Yang kelihatan-kelihatan yang dicari saat
0: Inje.
1: Kalau yang gak kelihatan itu lupa.
0: Lupa. Inje. Inje.
1: Tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali. Ngaten Inje.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Inje.
1: Kak Ros fashion sambil jahit
0: nggih. Inje. Kak Ros.
1: Telepon Mbak
0: Ati. Inje, sami-sami. Waalaikumsalam yuk kreng. Matur suwun kagem Kak Ros nggih. Mugi-mugi mangke lelanganipun tasih nyekapi wekdalipun lan saged kaaturaken mekaten nggih. Samangke kagem Mas Diat menika lara tresna kaaturi nampi rumiyin menika nggih.

0: Makaten kalau mau Bapak Ibu warga Sragen asri katresnan sejati sampun kaaturaken nggih spesial kagem Tante Ani. Lan samangke tabu wonten studio menika netahaken tabu 11 langkung 3 kalih menit menika wekdalipun kaaturaken adzan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun sumangga.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Makaten kala wau Bapak Ibu warkus raken asri sampun kaaturaken adan luhur nggih kagem tratah raken lan sakiwa tengenipun kagem umat muslim lan muslimat. Kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat luhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Jo,
3: kamu Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
5: Banyak orang Jawa Tengah.
6: Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
7: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
6: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang eh.
7: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
6: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
8: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
9: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
8: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
10: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
11: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
10: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
11: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
10: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
11: Terus, aktivasinya gimana?
10: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
11: Wah, ternyata gampang banget.
10: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini ada informasi yang perlu kami sampaikan. Untuk yang pertama datang dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen, bahwa dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen mengadakan promo sambungan rumah dengan biaya hanya sebesar Rp850.000. Dan biaya ini belum termasuk biaya crossing, boring, materai, dan syarat ketentuan berlaku. Oke, promo ini berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026. Nah, segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro terdekat. Oke, untuk informasi berikutnya merupakan berita panggilan yang datang dari Pengadilan Agama Sragen, ditujukan kepada saudara Kurniawan Budiarto bin Suwanto, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Gelagah RT 031 Kelurahan Dukuh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti. Dimohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sragen di Jalan Dr. Sutomo nomor 3 A Sragen pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2027 jam 9 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu warga Sragen Asri kita lajengaken malih menika nggih kiaran Sragen Asriku. Tasih wonten wekdal menika kirang langkung gangsal 12 menit. Antrian tembang tasih kathah menika. Lan mangke ingkang kala miyosipun wonten wingking menawi boten saged kaputer langen ingkang dipun kersakaken dere ingkang ajeng kemawon mekaten nggih. Salake badhe kapiyarsa kapilut menika spesial kemawon kagem Pak RT Mimbo ingkang ngersakaken lelangan menika. Sumangga Pak RT saged katampi rumiyin lelangan ingkang dipun kersakaken.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kembali berjumpa di Simponi Kenangan. Juga masih bareng Atin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana di ajang ini sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya, untuk menikmati teman-teman manis, teman-teman nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik, untuk Mitra Buana yang ingin beratensi, sambung keadilan telepon di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082-133-950-947. Kayaknya sudah ada yang mau beratensi di line telepon, nanti terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen. Bagus, silakan ini Pak Pono.
1: Dari minggu tanggal 25.
0: Iya.
1: Minta lagu Micoma.
0: Micoma.
1: Dari Tandura itu Pak.
0: Oh iya.
1: Micoma.
0: Oke.
1: Ya, dalamnya untuk itu Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Tangerno, Pak Merdeka, Pak Kabulo Alit, Pak Sardini, juga Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Suci, Pak Gunawan Haryadi. Dalam juga Pak Rasi Katibiro, Pak Yono Katibiro, Mbak Ali di Blimbing, Gugun di Bonggo, Pak Yati di Bonggo, Pak Ete Membo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Bujatmi, Mbak Ete Pon Bunino. Nggak lupa salam untuk Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Silbani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Prayitno Gripidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Iya.
1: Salam juga Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Widanising, Mbak Wakti, Mbak Wien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, juga Pak Dian, Pak Yon Plastik. Dalam juga Pak Bujo, Mas Biar di Jaten, Mas Jalio, Mas Roni, Mas Roni di Tangerang, lalu Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Eko, Mas Kes, Mas Es, Mbak Rus di Trigo Boyolali, dalam juga Pak Dehan, Pak Yon Plastik, lalu Mas Andri Sidawan, Mbak Timbul, juga salam untuk Pak Tofel di Borjo dan lain-lain.
0: Iya deh.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu lama RBA yang dipandu oleh Mbak Adi dengan teriringi sapaan.
0: Iya.
1: Itu lomba itu negara yang banyak menghasilkan kunci. Ya itu ada bahwa negara yang banyak menghasilkan kunci yaitu yaitu negara Inggris.
0: Iya. Oh, kan banyak kuncinya kunci ya Pak ya.
1: Yang menghasilkan kunci Inggris banyak sekali itu. Nah, okay. Lalu itu masih lagi apa itu negara yang banyak mempunyai rumput, yaitu negara Jepang.
0: Rumput Jepang ya Pak.
1: Rumput Jepang. Ya, kalau di sini namanya Arabia itu katanya rumput Jepang.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Negara yang menghasilkan banyak rumput itu negara
0: Jepang. Iya. Gitu.
1: Dan RBA buahnya banyak enggak habis-habis. Makanya selalu nyetel RBA biar apa itu? Maka selalu nyetel RBA merasa bahagia dan biayanya memang gampang.
0: Gampang ya Pak ya.
1: Itu ya, saudaranya di anu di saudaranya di Blitar mempunyai sawah yang luas.
0: Iya.
1: Walau ketemu hanya sebentar, tetapi mendatangkan rasa puas.
0: Walaupun cuma sebentar ya Pak ya.
1: Demikian Mbak Tin, nggak lagi jadi selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih yuk Aduh, terima kasih untuk Pak Pono yang ada di Sambil Jos Rajen yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Micoma dari Titi Sandora ya, bisa ditunggu pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Pak Pono nih, Atin terima lagi. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Tante Ani yang cantik. Silahkan ini Tante Ani.
2: Selamat udah makan kan Mbak?
0: Ini ada kiriman makan siang.
2: Kan udah jam 12.
0: Iya betul. Nanti tinggal makan aja ini. Tadi ada kiriman dari bundaku nih. Ada kiriman makan siang dari bundaku nih.
2: Rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak soleh ini Tante Ani.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagu Alessi
0: enggak?
2: Alessi ada kan?
0: Apa lagunya?
2: I love you.
0: I love you. Oke. Okay, dari siapa?
2: Dari Sofi.
0: Coba nanti saya cari dulu ya. Silakan kirimnya buat siapa ini? I love you-nya.
2: Aku salam buat Mbak Titi ya. Lama enggak ketemu.
0: Kemarin sini enggak ke depan sih. Jadinya enggak ketemu.
2: Terus salamnya aku buat Bunda Nino. Tapi aku belum salam buat Mas Yud ya. Dan Mbak Yudi.
0: Oke.
2: Terus aku salam juga buat Mbak Anik Warno. Terus buat
0: siapa lagi?
2: Ada Mbak Rus.
0: Ada Kak Rus.
2: Kesini.
0: Oke.
2: Ya, Bunda Lis.
0: Bunda Lis juga.
2: Mursidi ya, Mbak?
0: Iya, Pak Mursidinya juga.
2: Ada Mbak Ermi. Mbak Nani di Kerapia.
0: Iya.
2: Ada Mbak apa lagi?
0: Mbak siapa lagi?
2: Ini ada Mbak Tati ini udah ya?
0: Mbak Widan Ingsi.
2: Ada Yasman. Mbak Andri dan Mbak Bindu.
0: Oke.
2: Ada Mbak Wadah Bunda Ismi. Mbak Fatima.
0: Oke.
2: Mbak Tuan Tadi. Ada Cak Roto.
0: Oke.
2: Ada Bunda Rahayu.
0: Bunda Rahayu.
2: Bunda Sri belakang UNS. Ada Bunda Mila.
0: Terus siapa lagi?
2: Terus ada Pak Desa Hamid ya, Mbak?
0: Oke.
2: Ada juga. Apa lagi ya?
0: Tuh kan jadi lupa. Tuh jadi lupa kan?
2: Mbak Ani Farno.
0: Yang kasih nama kan Mbak Ani itu yang cantik dan gemoy itu. Oke.
2: Ada Mbak Putri.
0: Terus apa lagi?
2: Ada Pak Mul yang dibaca sama.
0: Gak pernah ketinggalan kalau yang ini. Oke.
2: Okay. Makasih ya Mbak Adi.
0: Oke, sama-sama untuk Tante Ani. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk kering. Oke, Tante Ani terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya I Love You bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal hati hadirkan. Di belakangnya Tante Ani ini hati terima lagi. Selamat siang Buana Sis Agen. Halo.
3: Selamat siang Radio Buana Sis Agen.
0: Aduh.
3: The Land of Safaman.
0: Iya, bagus Kak Is. Aduh, katanya tadi ke Semarang ya.
3: Iya, ini tadi beli tiket.
0: Oh, baru hari ini mau berangkat?
3: Iya.
0: Oh, ternyata baru mau hari ini ya Mas Is ya.
3: Sampai Selasa enggak on air nanti.
0: Waduh, ternyata lama nanti ya sampai Selasa. Pas saya masuk nanti belum on air juga ya.
3: Senin sore itu saya terakhir dengan Pak Syamarno itu
0: acara
3: itu terakhirnya. Tapi kalau ada perkembangan ya nanti bisa mundur lagi.
0: Mundur gitu. Lagi tapi ya. Aduh, lama nggak dengar suaranya Mas Is nih nanti.
3: Ini Rabu ya. Oke, masih deh. Satu minggu.
0: Iya deh.
3: Kirim salam dulu.
0: Iya silahkan nih. Lagunya apa ini Mas Is?
3: Lagunya?
0: Lagunya
3: lagu-lagu lama nu masuk berarti.
0: Lagu-lagu lama ini nostalgia.
3: Lagunya sing. Biarlah kini ku coba mencarimu.
0: Apa itu judulnya?
3: Judulnya. Judulnya itu apa kan? Bila hitam kalau hitam tangan, tangan lagi kau menang itu untukku.
0: Oh, enggak.
3: Aku malah bahagia.
0: Iya. Jangan lagi kau menangis untukku.
3: Aku malah bahagia. Bila kau tidak di dekatku. Angel lagi. Tambahnya dengan bahasa aku sungguh bahagia jika kamu tidak mendelangku. Senang mamai aku kalau pak
0: mau iya.
3: Wih partner wih tidak bisa itu. Hukumnya wajib itu.
0: Oke.
3: Salam dulu.
0: Silakan ini untuk siapa?
3: Semoga Mbak Atin sekeluarga dan seluruh moga SDA semuanya tetap penaringan waras wiris waras lan jurujeng terdena insan dikolo tunggu dan panjang kita sangka setiap bulan kekusti ingkang monoto.
0: Waduh amin ya robbal alamin
3: dan bahagia bersama keluarga ya,
0: oke.
3: Karena kebahagiaan itu terletak pada hari kita masing-masing. Dan iya, bahagianya Mbak Atin belum cukup bahagia. Saya syukur Mbak Atin merasakan kebahagiaan yang aku rasakan.
0: Gitu.
3: Penuh-penuh bahagia juga. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, ada mungkin si A bahagia, belum tentu juga titip bahagia. Malah titip juga bisa kan?
0: Wah, titip bahagia.
3: Ya bahagia di atas penderitaanku lah itu kan.
0: Iya kan? Bahagia di atas penderitaan orang lain namanya.
3: Penderitaan lain itu kan. Makanya kan bahagia bersama keluarga, bahagia bersama
0: semuanya.
3: Bahkan ada yang disini sakin nanti kalau gue tidak tenteran banyak hati.
0: Betul.
3: Hari ini ngomong gak ya, ngomong ngerok ke sana.
0: Iya.
3: Gitu salah. Aku nengennya agak halus ya, Pak ya?
0: Oh iya, halus sekali.
3: Buat Bunda Lis, Bunda Jumi, Bunda Jumi, Bunda Nasali.
0: Iya.
3: Bunda Miko, Bunda Ku. Bunda, halo Bandung.
0: Bunda Kini, halo Bandung. Aduh.
3: Aku senang gue, Nek. Pas kirim ke sana, Pak. Tipe jauhnya, teleponnya pedat.
0: Terputus.
3: Aku terus melanjutkan, Mbak.
0: Gitu ya.
3: Kan pertama kan sudah jadi kan halo Bandung, gitu kan. Nah, terputus.
0: Langsung tutut. Aduh, ada yang nyusul nih.
3: Aku langsung dinding.
0: Langsung dapat nih.
3: Iya, panda turun. Ke Bandung. Surabaya.
0: Wah, ternyata ya.
3: Sudah kan tutut. Kecepatan di belakang ya. Terus Bunda Surati.
0: Oke.
3: Terus Bunda Ismi, Bunda Suci, Bunda Nepasya, Bunda siapa Mbak? Larasati Mbak?
0: Iya.
3: Ya, Bunda Larasati. Aku pula mau gak dengar suaranya Bunda Nindu.
0: Oke. Kangen ya sebenarnya ya, tapi gak mau mios juga nih dikangenin.
3: Tak hitung-hitung dalam hari aku itu saya tidak mendengarkan suaranya Bunda Nindu itu sudah 7 tahun 7 bulan 7 hari. 7 menit.
0: Aduh. Ternyata ya. Ternyata lama banget ya.
3: Mbak Anem, Mbak Magdalena Strawberry, Mbak Putri, okay. Mbak Tri, Mas Brahma.
0: Mas Brahma, ya. Terbang ini dia nggak nongol.
3: Iya, yang punya itu dua tapi menyakiti semua. Mas Ade.
0: Oke. Iya.
3: Mas Yuli, Mas Roni. Mas Yuli Aceh Semarang, Mas Andri, Mbak Pono, Mbak Timbu.
0: Oke. Okay.
3: Bapak Emita. Bapak Makara.
0: Iya.
3: Pak RT. Pak Ol. Pak Mul tuh kalau bilang pertama itu buat Mbak Ani bilang.
0: Oh iya. Enggak lupa itu, pokoknya.
3: Enggak lupa. Itu prima vita pera, Mbak. Prima vita pera yang pertama dan yang paling utama.
0: Iya.
3: Buat Mbak Ani, yang cantik, yang kemulai.
0: Ada tambahannya kemulai. Aduh, luar biasa.
3: Iya,
0: toto. Menggemaskan.
3: Buat Bunda Pacar di Adelia, Bunda Nuna, Kak Rus, dan di Anjarini, di Klikom Boya Lali.
0: Okay.
3: Buat Kak WN, Mbak Benda, di Italia, di Tiongkok.
0: Iya.
3: Terus aku juga punya spesial ini, Mbak. Buat Dek Yuni.
0: Yang di samping saat ini.
3: Dia lagi anu, Mbak. Lagi making pakaian itu, Mbak.
0: Oh, baru packing. Aduh, berarti enggak di samping dong.
3: Itu saya kelek tadi datang ngapain beli tiket di KA itu. Sebatin.
0: Iya.
3: Oke.
0: Iya, sama-sama Mas Is.
3: Aku biasanya mereka pada pulang, masih pulang hati-hati ya. Gitu. Nah, itu kan kebanyakan orang.
0: Ini lain dari yang lain.
3: Lain.
0: Iya.
3: Jangan lupa nyebatin kalau pulang nanti ini yang aneh sama aku. Gitu.
0: Biar lain dari yang lain. Oke, sama-sama. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Is. Ternyata belum berangkat ya, baru mau berangkat nih. Tapi baru packing nih Mbak Yuninya ya. Oke deh, sekarang kita ke tembang dulu nih ya. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi. Ini untuk Pak Pono yang ada di Sambirjo Sragen Misoma bersama Titi Sandoro.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen.

0: pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan option PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan option PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti gelegar undian option PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian option PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang Atin ke WhatsApp dulu ya, yang sudah panjang nih, meskipun nanti lagunya antri ya. Ada Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat siang untuk Pak Mul. FBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, Simponi Kenangan. Request Hi Jude dari Beatles. Teruntuk Pak Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, dan salam bahagia. Dan lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo yang sudah beratensi juga di sini ya. Sementara juga ada Ipung ini. Oke, aduh tidak kebagian nih di Sragen asriku ya. Oke deh, ini di Simponi Kenangan Mbak Atin, selamat siang. Request Endless Love dari Leoni Ricci ya. Terima kasih Mbak Atin, tetap semangat yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk Ipung ya, selamat siang aja. Nanti lagunya Atin antrekan, pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya. Kemudian juga selamat siang untuk Mas Diat yang ada di Jaten, The Land of Java Men. Ini Mas Diat, request Mata Lelaki dari Niki Astria. Salamnya buat Mas Roni, buat Eyang Pono, Bapak RT, ada Cak Roto, Bunda Yaswan, Bunda Kini, Bunda Natali, ada Bunda Fatimah juga, ada Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, ada Mbak Adelia, kemudian juga Mbak Widyaningsih. Terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk Mas Diat ya, Mata Lelaki nanti bisa ditunggu juga. Sementara juga selamat siang untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong, yang ada di jauh sana. Semoga selalu sehat dan tetap cantik. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Atin yang cantik. WR hadir lagi nih, request lagu Rela dari Inka Kristi. Oh iya Mbak Atin, salamnya buat Mas Roni, Mas Diat, Mas Is, Gandul sama Pak Pono saja ya Mbak. Dan buat Mbak Atin tetap semangat dan terima kasih Ukreng. Oke, terima kasih untuk Mbak WR juga ya. Nanti lagunya Rela bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadiahkan. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya ada I Love You yang tadi direquest sama Tante Ani ya. Kali ini Atin punya tip dulu yang bakal Atin hadirkan nih. Stop minum manis, gula darah diam-diam naik. Nah, cek alternatif minuman yang aman. Nah Mitra Buana, minum manis setiap hari kurang baik ya untuk kesehatan, memicu kadar gula darah yang tinggi. Minuman berenergi seringkali mengandung kadar gula tambahan yang tinggi seperti sukrosa dan sirup jagung tinggi fruktosa tinggi atau mungkin pemanis buatan seperti sukralosa.

Alison Harris, dokter ahli gizi, menyebutkan satu gelas minuman energi berukuran 12 ons biasanya mengandung sekitar 38 gram gula. Minuman-minuman ini dapat meningkatkan kadar gula darah dan mengurangi efektivitas insulin, sehingga menghambat pengeluaran glukosa. Dikutip dari verywellhealth.com. Minuman manis yang harus dihindari dan alternatif aman untuk pasien gula darah tinggi adalah soda biasa. Nah, soda menempati posisi teratas dalam daftar minuman yang harus dihindari. Rata-rata sekaleng soda mengandung 40 gram karbohidrat dan 150 kalori. Minuman manis ini berkaitan dengan penambahan berat badan dan kerusakan gigi. Sebagai gantinya, minumlah air putih atau teh buah tanpa pemanis. Selain itu, jus buah dengan gula tambahan. Jus buah mengandung karbohidrat dan gula murni. Nah, kombinasi ini dapat mempengaruhi kadar gula darah yang meningkatkan risiko penambahan berat badan atau obesitas. Nah, minuman rasa buah atau jus buah bisa mengandung gula sebanyak soda berkalori penuh. Sebagai alternatif, batasi porsi hingga 4 ons atau 0,12 liter. Langkah ini akan mengurangi asupan gula Anda menjadi hanya 3,6 sendok teh atau 15 gram. Nah, sebagai gantinya, cobalah menambahkan 1 atau 2 jus favorit ke dalam air berkarbonasi. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari

Okay, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya, I Love You. Spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan. Jo masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp, Atin buka lagi nih. Meskipun nanti lagunya habis warta berita juga gak apa-apa ya. Yang penting tetap setia sampai jam 3 sore nanti. Ini dari Mbak Afnan yang ada di Bomati Masaran. Mau minta lagu Seindah Rembulan dari Isugianto. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren. Oke. Terima kasih untuk Mbak Afnan. Nanti lagunya ditunggu juga ya. Pastinya Atin antrekan dulu nih. Sementara juga selamat siang untuk Bunda Mala. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau minta lagu Mbak Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Atin, sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Mala ya. Nanti Seandainya Aku Punya Sayap bisa ditunggu ya. Nanti bakal Atin hadirkan. Sementara juga ada Mas Heri nih. Selamat siang RBFM. Request lagu Nothing Gonna Change My Love For You dari Josh Benson. Matur thank you. Oke, terima kasih untuk Mas Heri ya. Nanti lagunya bisa ditunggu juga nih. Sekarang yang di line telepon Atin terima dulu nih. Selamat siang Buana Asis Ragen.
1: Halo Bandung.
0: Aduh, halo Bandung Bunda Kini. Silakan ini Bunda, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Atin.
0: Iya. Oke, Bunda Kiniku yang cantik juga. Tapi tetap cantik. Oke, Bunda silakan. Iya. Waduh, susah dong nyarinya, Bun. Aduh. Wah, apa ya judulnya ya? Iya, siapa ini yang tahu judulnya nih? Bisa dikasih tahu nih ya. Judulnya apa ini ya? Bunda cuma tahu syairnya aja, tapi judulnya enggak tahu. Oke. Iya. Aduh, nyarinya nanti susah ini, Bun. Oh, Rindu Abadi. Oke. Oh iya, nanti kalau sudah tahu baru minta lagi ya Bun ya. Silakan Bun, kirimnya buat siapa ini Rindu Abadi? Oke. Oh iya. Iya. Oke.
1: Ya Mbak. Iya. Sudah mau berita ya?
0: Nanti masih 15 menit Bun. Iya.
1: Terima kasih sama Mas Estati, Mbak Mas Tulus banget ya.
0: Iya. Tapi habis ini nanti libur sampai hari Selasa Bun katanya. Soalnya mau ada acara ke Semarang.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nama Nu Mbak Ros, Pak Kusama Lali terus itu. Mbak Ros, Mama Andelia.
0: Iya. Oke Bunda. Iya Bunda, terima kasih. Iya. Sama-sama Bunda cantik. Iya. Yuk kering. Aduh, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya. Nanti Rindu Abadi aja yang sudah ketemu judulnya gitu ya. Sekarang jangan lagi kau menangis untukku, spesial untuk Mas Is yang ada di Mojowetan. Bisa disimak dulu.

Oke, jangan lagi kau menangis untukku ya. Sudah hadirkan spesial untuk Mas Is yang ada di Mojowitan. Aduh, waktu kita sudah hampir pukul 13 ini ya. Tinggal 6 menit lagi. Mungkin tinggal satu tembang ini yang bisa hadirkan. Nanti ada Hai Jut yang tadi di request sama Pak Mol yang ada di Mojosongo ya. Untuk yang lainnya nanti buat Ipung, kemudian juga untuk Mas Diat, Mbak W.R. Dahlia, untuk Mbak Aunan, Bunda Mala, kemudian juga Mas Harry, ada Bunda Kini. Nanti kayaknya temannya Tina hadirkan selepas warta berita dari Jakarta ya. Gak apa-apa kan? Pastinya setia sampai jam 3 sore nanti ya. Soalnya ini waktunya tinggal 6 menit. Pastinya tinggal satu tembang ini. Gilirannya untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Ada Hai Jut dari The Beatles ya. Oke, sekali lagi nanti selesai tembang ini kita break dulu untuk mengikuti warta berita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke Pak Mul, tembangnya bisa disimak dulu nih sebagai teman beristirahat ya di kesempatan siang hari ini bersama keluarga tercinta tentunya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Menteri ESDM mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Perdana Menteri Jepang dan Presiden Turki sepakat perkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Pak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
3: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa, menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
4: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
3: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
5: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
6: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa.
5: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital untuk mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Hana Syarif melaporkan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kesehatan mental remaja. Ia mengatakan paparan algoritma dan informasi digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
8: Yang kalau tidak hati-hati, mempengaruhi algoritma kita, pikiran kita, kalau nggak hati-hati lagi menjadi perilaku kita yang tidak baik. Bukan berarti saya anti gadget, saya ulangi, bukan berarti saya anti gadget. Hari ini mesti hati-hati bagaimana gadget yang mungkin sangat tinggi pengaruhnya terhadap algoritma. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental.
7: Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana mengatakan, remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika tidak diimbangi literasi digital yang memadai. Terlebih, kemampuan pengambilan keputusan pada usia remaja masih berkembang hingga sekitar usia 20-25 tahun.
9: Digital netik banget, jadi sehari itu mereka bisa 6 jam. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sudah sangat berbeda sama saya. Nah, mereka karena belum siap literasi digitalnya, itu mereka sangat mudah untuk terbawa pada chamber yang kosong. Jadi chamber yang kosong itu adalah algoritma yang sudah dibentuk atau dikolas. Akhirnya apa? Remaja itu pada kondisi secara biologis, prefrontal cortex-nya memang belum terkerja. Tapi dia udah mengabsorpsi banyak banget peristiwa-peristiwa. Sehingga apa? Mentalnya kena.
7: Adapun Irma juga menekankan penguatan literasi digital penting agar remaja mampu lebih kritis menghadapi berbagai informasi di ruang digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...
0: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan topi Tura Jaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Tura Jaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Rofin Sula dari RRI ND melaporkan.
10: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Beneditus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Beneditus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
11: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
10: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Rega mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satunya berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
12: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga...
10: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
13: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
14: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
13: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam, kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake, selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah, meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
15: Kalau pertama dan kedua itu, nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi. Atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama-pertama itu belum panen kita su habis. Begitu, su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi. Begitu.
13: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan seperti harga sayuran dan cabai. Dan berikut laporan William Van Heeren dari RRI Pontianak.
16: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000. Serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
17: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sawi caisim Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140, hijau besar Rp120. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100, yang lokal Rp120.
16: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya, atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
18: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang. Dari stok ayam yang berkurang, terus ada yang bilang juga karena apa air bersih susah kan. Jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang. Sayur-sayurnya naik.
16: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
19: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
20: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
19: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
21: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya tuh biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan, kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
19: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melapor.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa sepakat untuk memperkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah di tengah ketidakpastian tentang upaya mewujudkan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Takaichi menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi yang telah dibahas sejak 2014 serta memperdalam hubungan di bidang peralatan pertahanan. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang. Informasi dari dunia olahraga, karateka putri asal Bali, Cokorda Istri Agung Sanistriani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 2026. Medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Putu Nirawati dari RRI Denpasar melaporkan.
22: Tentang anak kita bernama Coki Istri Sanistiarani, pertama ya kami berterima kasih kepada rekan-rekan di Platnas yang relatif cukup lama menjaga Coki ya.
23: Karateka putri asal Bali Cokorde Istri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor komite min 55 kg putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Coki, sapan akrab Coki Istri Agung Sanistiarani, harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fateh Mesara Saidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafezan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Arman Setiawan Wulianadi dihubungi RRI Rabu 23 September 2026 mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Coki selama di Platnas.
22: Perlu kita acungkan jempol dan diingat juga kan Platnas ini kan banyakkan juga relatif babak belur, banyak yang upaya mandiri, kami di Forky Bali sendiri juga kami bersyukur banget Coki bisa bawa pulang medali Asian Games. Mudah-mudahan ya, kedepannya muncul banyak-banyak coki berikutnya.
23: Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLP PB Forky, Kiyoshi Ardi Ganggas mengatakan medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera.
24: Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa, perolehan medali perunggu di Asian Games di Jepang kali ini. Kita ketahui bahwa coki kondisinya tidak sempurna, karena saya terus mengikuti kondisi terakhir itu dia ada mengalami cedera di beberapa di tungkainya. Jadi hanya dengan pengalaman serta semangat yang sungguh luar biasa, semangat merah putih dan semangat puputan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia bisa mampu tampil luar biasa dan memperoleh medali perunggu.
23: Ardi Gangas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali berharap, khusus untuk Bali, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Sebelum mencapai semifinal, Coki mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisa dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lee Hong Kyu 8-5 pada perempat final. Kekalahan dari Saida Badi membuat Coki harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafesan sekaligus memastikan dirinya naik podium. Perunggu yang diraih Coki menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, karateka Indonesia Leika Alhumaira Lubis menyumbang medali perunggu dari nomor komite plus 68 kg putri setelah mengalahkan karateka Kirgistan Begimay Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih barengatin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Endless Love sudah Atin hadirkan ya, spesial aja untuk Ipung yang tadi merequest yang ini ya. Semoga ada disimak sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, yang WhatsApp-nya belum sempat kebaca, ini bakal Atin buka lagi nih ya, dari siapa yang belum kebaca tadi ya. Kayaknya sudah semua deh. Mas Heri tadi juga sudah kebaca ya WhatsApp-nya. Oke, pastinya masih tetap setia nih di Buana Asri FM. Sekarang satu tembang untuk Mas Diat, ada Mata Lelaki dari Niki Astria ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Mas Diat yang ada di

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Okay, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Yatin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni alasan minum jahe baik untuk kesehatan tubuh Anda. Nah, Mitra Buana, minuman jahe telah digunakan sebagai ramuan tradisional selama ribuan tahun di berbagai belahan dunia. Rasanya yang hangat dan pedas bukan hanya menyegarkan, tapi juga kaya manfaat untuk tubuh kita. Baik disajikan hangat maupun dingin, jahe menyimpan berbagai khasiat yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Alasan mengapa minum jahe baik untuk kesehatan tubuh yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe mengandung senyawa bioaktif seperti gingerol yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, senyawa ini membantu tubuh melawan infeksi dan memperkuat sistem imun, terutama di musim pancaroba atau saat cuaca tidak menentu. Selain itu, dapat meredakan masalah pencernaan. Salah satu manfaat paling dikenal dari jahe adalah kemampuannya meredakan gangguan pencernaan. Minum jahe dapat membantu mengurangi rasa mual, kembung, hingga memperlancar pencernaan. Nah, cocok untuk diminum setelah makan berat atau saat perut terasa tidak nyaman. Oke, Mitra Buana, itulah tadi tip yang Atin bagikan ya untuk Mitra Buana di kesempatan siang hari ini. Dan tip ini tadi bersumber dari www.suaraflores.com.

Oke, Mitra Buana, untuk tema berikutnya kali ini ada Inka Kristi dengan Rela yang tadi direquest sama Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ya. Sekarang bisa disimak dulu, semoga masih tetap setia nih di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Inka Kristi dengan Rela ya. Spesial aja untuk Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hong Kong ya. Terima kasih Mbak Atin cantik. Alhamdulillah masih stay nih Mbak. Aduh, alhamdulillah juga ya. Udah disimak pastinya temannya ini ya Mbak W.R. ya, yang tetap setia sama Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
6: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
5: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
6: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
5: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
6: Terus, aktivasinya gimana?
5: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
6: Wah, ternyata gampang banget.
5: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, masih ada waktu 10 menit sebelum kita break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live nanti pukul 14 ini pastinya. Masih ada sederet tembang ini yang belum keputar ya. Pastinya nanti ada Seindah Rembulan untuk Mbak Afnan ini ya, alias Bapaknya Mita. Kemudian Seandainya Aku Punya Sayap untuk Bunda Mala. Masih ada lagi Nothing Gonna Change My Love For You untuk Mas Heri. Dan kalau masih cukup cukup waktunya untuk Bunda Kini ya, pesanku atau rindu abadi nanti ya untuk Bunda Kini. Nah kalau nanti lagunya Bunda Kini belum bisa keputar sekarang, nanti habis Berita Indonesia Live ya, gak apa-apa kan. Oke, Mitra Buana, selamat siang dan selamat menyimak ini ya teman-teman yang udah di request sama Mitra Buana semuanya. Sekali lagi, sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC, TNI, Polri, serta berbagai stakeholder terkait. Melalui penyambutan yang meriah dan tertib, Mataram dan Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan persiapan sebagai tuan rumah yang ramah bagi para pembalap, penggemar, dan wisatawan yang datang menyaksikan rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya baik, terima kasih Caca Anissa, reporter Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, sekarang kita ikuti persada ID Talks. Pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Rida dari Radio Sawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.3 Radio Slawi FM, setengah abad mengudara lebih dari radio. Halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini. Ya, namun seperti biasa juga setiap bulan di minggu kedua ya, kita hadirkan bincang-bincang sehat, kolaborasi atau kerjasama Radio Slawi FM bersama Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Berbicara tentang sehat tentu menjadi cita-cita atau mungkin yang kita harapkan dari setiap manusia bisa hidup sehat, memiliki kesehatan yang berlangsung dengan lama. Nah, di kesempatan siang hari ini, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sakit yang mungkin sepele ya, flu ataupun mungkin juga ada demam dan sebagainya, itu juga berkenaan dengan bagaimana kita menata laksana kesehatan kita. Hari ini hadir bersama kita ada Dr. Faisal Fahmi. Beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Oke, kita berkenalan dulu dan kita sapa Dr. Faisal. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Faisal.
6: Selamat siang Ibu.
5: Ya, saya Rida dokter ya. Ya, sebelum nanti kita bincang-bincang tentang sehat berawal atau sehat itu dimulai dari diri kita. Dokter, silakan disapa pendengar kita yang siang hari ini menyimak bincang-bincang kita di podcastnya Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi dan juga di siaran kita di 99.3 Radio Slawi FM. Silakan dokter. Ya,
6: terima kasih Ibu Rida dan selamat datang di podcast ya. Harapan Sehat Slawi ya, berkolaborasi dengan Radio Slawi ya, FM 99.3 yang sudah mengudara setengah abad ya Bu.
5: Iya, setengah abad mengudara. Mantap. Betul.
6: Nah, terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber. Saya saat ini bekerja sebagai dokter umum IGD di Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Okay. Mungkin ini yang sering sekali kita harus bahas ya, karena sehat itu harus dimulai dari kitanya.
5: Dari diri kita sendiri.
6: Tadi sempat dimulai dari pembahasan tentang efek dari kesehatan itu
5: betul, sendiri, keinginan,
6: cita-cita yang berkepanjangan. Dan ini topiknya sangat menarik banget. Jadi sehat itu dimulai dari kita, ini topik yang sangat dekat dengan kita ya, kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah ini pola hidup sehat ini kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit.
5: Ya,
6: jadi misal kalau pola hidup kan sebuah pola ya. Nah itu dimulai dari yang sederhana dulu Bu. Misalkan dari makanan, aktivitas, istirahat, kebersihan lingkungan, kemudian ada habit itu kayak kebiasaan diri kita sendiri. Itu melakukan secara berkala atau berulang-ulang, makanya menjadi pola. Pesannya sih sebenarnya promosi kesehatan itu yang paling penting, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat Bu, atau germas kan, paling istilah germas. Nah ini yang pertama yaitu aktivitas rutin minimal 30 menit per hari. Tuh, yang kedua konsumsi buah dan sayur setiap hari.
5: Betul.
6: Kemudian yang ketiga tidak merokok. Yang keempat tidak konsumsi alkohol berlebih.
5: Betul.
6: Yang kelima cek kesehatan berkala. Kemudian yang keenam kelola stres dengan baik. Kemudian 7, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebenarnya intinya apa sih? Intinya sehat itu bukan tanggung jawab dokter atau rumah sakit saja. Ya, betul, balik lagi, betul. Tapi dimulai dari kita sendiri. Ya. Dari pilihan makanan hari ini, dari langkah kaki kita olahraga, betul. Dari cara kita menjaga orang tua dan anak kita. Betul, betul. Itulah kenapa judul podcast ini tuh sehat itu dimulai dari kita. Mungkin terima kasih juga sudah mengundang saya sebagai sebagai pengisi. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua sih.
5: Amin. Ya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Faisal. Pendengar, luar biasa sekali apa yang disampaikan obrolan kita ya. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa sehat itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan ya, tetapi hasil dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Mulai hari ini, mari kita jaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rida bersama Dr. Faisal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya baik, terima kasih Rida dari Radio Sawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang perluas akses pendidikan, 106 mahasiswa terima beasiswa 2026. Selengkapnya yang disampaikan oleh Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Aryo, silakan.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat melalui program beasiswa prestasi pendidikan tinggi. Tahun 2026, sebanyak 106 mahasiswa menerima beasiswa yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian di aula lantai 4 kantor Bupati Rembang. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Rembang dalam mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain memberikan dukungan bagi mahasiswa berprestasi, program ini juga diarahkan untuk mendorong pemerataan jumlah sarjana di wilayah perdesaan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Ahmad Sulkan mengatakan, program beasiswa pendidikan tinggi telah dilaksanakan Pemkab Rembang sejak tahun 2017. Selama program berjalan hingga 2026, tercatat sebanyak 1.543 orang telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 mahasiswa telah menerima beasiswa, sementara 284 penerima telah menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Pada tahun 2026, tercatat 236 pendaftar yang mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, 106 mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa, sebanyak 98 mahasiswa menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, sedangkan 8 lainnya berkuliah di perguruan tinggi swasta. Selain memperluas akses pendidikan, Pemkab Rembang juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pendidikan melalui penetapan desa prioritas. Tahun ini tercatat 11 desa yang diprioritaskan karena memiliki jumlah sarjana paling rendah. Masing-masing desa prioritas ditargetkan mendapatkan 2 penerima beasiswa. Namun dari 11 desa tersebut, baru 8 desa yang memiliki pendaftar dengan total 14 orang. Sulkan berharap skema tersebut dapat membantu meningkatkan jumlah sarjana di desa-desa yang selama ini masih memiliki jumlah lulusan perguruan tinggi relatif rendah. Sementara itu Bupati Rembang Herno menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu dukungan terhadap pendidikan diberikan secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Menurutnya, beasiswa pendidikan tinggi bukan hanya bentuk dukungan pemerintah, tetapi juga kesempatan yang harus dimanfaatkan para penerima untuk meningkatkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi bagi daerah. Bupati Harno berpesan agar para penerima beasiswa menjadikan kesempatan tersebut sebagai amanah dan membuktikan kepercayaan pemerintah melalui prestasi serta karya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bahari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Lantik 60 pengurus GOE, Wakil Bupati Banjar dorong perempuan jadi agen perubahan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Pepen Effendi, reporter dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pepen Effendi, silakan.
8: Mendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi melantik 60 pengurus gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Banjar di Aula Kiai Haji Kasul Anwar Disdik Banjar Selasa pagi. Sejumlah pengurus GOW yang dilantik yakni Ketua Hajah Fatmawati, Wakil Ketua Hajah Rahmi Robiati, dan Hajah Rini Agustina, Sekretaris Paramita Sintia Nurani, Sekretaris 1 Nur Hidayah, Bendahara Dewi Sari, dan Bendahara 1 Hajah Dr. Ani Rusmila. Kepada yang baru dilantik, Habib Idrus menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus GOW masa bakti 2026-2030 dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi serta semangat pengabdian untuk kemajuan perempuan, keluarga dan masyarakat Kabupaten Banjar. Menurutnya, GOW merupakan wadah strategis yang menghimpun berbagai organisasi perempuan untuk bersinergi, berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Keberadaannya memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, mendorong pemberdayaan ekonomi serta membangun generasi yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia. Sementara itu, usai dilantik, Ketua GOW Banjar Hajah Fatmawati mengatakan, sebagai mitra strategis pemerintah daerah, GOW bertugas menyelaraskan langkah serta program kerja yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, GOW Kabupaten Banjar berkomitmen untuk memperluas fokus geraknya pada isu-isu strategis daerah. Beberapa program prioritas yang akan digalakkan antara penurunan angka stunting, penanganan anak tidak sekolah atau ATS, dan sinergi program daerah. Demikian Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih PPN FND, reporter dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
4: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyiarkan menyimak berita Indonesia live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Dan pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, kita awali sesi 2 laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. Undang-undang Reforma Agraria disahkan, ikhtiar negara tuntaskan konflik dan basmi mafia tanah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan.
9: Dengar PP Indonesia, rapat paripurna ke-6 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria yang disahkan menjadi undang-undang. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, di Jakarta pada Selasa. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan, pembentukan RUU tersebut menjadi ikhtiar negara dalam menjawab akar persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan dengan tuntas. Dia menyebut bahwa persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi, serta konflik agraria yang berkepanjangan dan berdampak luas. Selain itu, amanat TAP MPR tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta semangat Undang-Undang Peraturan Desa, pokok-pokok agraria dipandang belum sepenuhnya terwujud dalam pengaturan komprehensif dan terintegrasi. Menurut Imam Sukri, penyusunan RUU pengaturan reforma agraria dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi, yakni dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Ia menjelaskan bahwa Badan Legislasi DPR telah melakukan pertemuan sedikitnya dengan 55 pihak yang terdiri atas akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, serta kementerian lembaga terkait untuk membahas hal tersebut. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya baik, terima kasih Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Timur. Disdikbud Kutai Timur perpanjang pembelajaran jarak jauh akibat polusi udara di 5 kecamatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Esther Pakabu, reporter RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Esther Pakabu, silakan.
10: Baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih mengganggu aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman membuat pembelajaran tatap muka kembali dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh merupakan metode belajar ketika guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama secara langsung, sehingga proses pembelajaran dilakukan dari lokasi masing-masing. Di Kutai Timur, kebijakan PJJ yang mulai diberlakukan sejak 18 September 2026 masih terus berlangsung hingga ada pemberitahuan resmi untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mengatakan, perpanjangan PJJ mengacu pada hasil pemantauan kondisi kesehatan dan kualitas udara di wilayah tersebut. Ya, menurut Mulyono, keputusan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka sangat bergantung pada hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kutai Timur. Dan berdasarkan pembaruan data terbaru, masih terdapat sejumlah wilayah dengan kondisi kualitas udara yang dinilai belum aman. Sehingga hari ini, pemberitahuan resmi dari Dinas Kesehatan, masih ada 5 kecamatan yang kondisinya masih belum terlalu aman atau masih merah. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala berdasarkan pembaruan data per 21 September 2026 dari 21 wilayah kerja puskesmas di Kutai Timur. Terdapat 5 puskesmas dengan kondisi udara luar ruang kategori kategori tidak sehat. Kelima wilayah tersebut terdiri dari Teluk Pandan, Sepaso, Sangkulirang, Muara Bengkal, dan Kecamatan Nabusang. Dikatakan Yuwana, setiap 12 jam mereka mengupdate kualitas udara di Kutai Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, seluruh satuan pendidikan di daerah tersebut masih menerapkan BDR hingga 23 September 2026, menyusul kondisi kualitas udara yang belum membaik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih Esther Pakabu, reporter RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sekarang kita menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Dua direktur definitif dilantik BUMD Sragen didorong perkuat tata kelola dan inovasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dewi Ratih, reporter Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dewi Ratih, silakan.
11: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
12: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik dua direktur definitif Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen. Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 4 Pemda Terpadu Sragen, Senin 21 September 2026. Dua pejabat yang dilantik yakni Sri Wanto sebagai Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, serta Suwarsono sebagai Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance agar BUMD mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang makin berkembang. Bupati menjelaskan, BUMD saat ini menghadapi tantangan berbeda dibandingkan awal berdirinya. Perkembangan dunia usaha membuat BUMD harus mampu menyeimbangkan peran antara mendorong perekonomian publik tanpa mematikan usaha masyarakat. Bupati berharap dengan dilantiknya dua direktur definitif tersebut, BUMD Sragen mampu memperkuat tata kelola, beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha, dan menghasilkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
13: Ya tentu ini kan direktur definitif yang setelah sekian lama selama ini PLT. Harapan kita dengan yang definitif ini mereka bisa menumbuhkan BUMD yang ada saat ini lebih baik sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Tentu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi mereka di dalam melakukan tata kelola BUMD ini. Saya yakin mereka bisa melakukan itu.
12: Merespon arahan Bupati, Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, Sri Wanto menyatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan kondisi internal perusahaan. Pemetaan tersebut antara lain mencakup kondisi sumber daya manusia atau SDM sebagai dasar untuk menentukan langkah pembenahan dan pengembangan usaha. Sementara itu, Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan, Suwarsono menyebut, perkembangan teknologi dan persaingan industri percetakan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi mesin, sistem pemasaran, hingga SDM sebelum menentukan strategi pengembangan usaha.
11: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, baik, terima kasih Dewi Ratih, reporter Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Semoga mampu membangkitkan optimisme rakyat Indonesia dalam membangun negara dan bangsa melalui berita-berita ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan budaya yang berkembang di daerah. Saya Aldo Herambang beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

pesanku dari Ibu Ruri ya, spesial aja untuk bunda kini yang cantik yang ada di Balu. Oh, tadi judulnya yang ngasih tahu Pak Mul ya. Semoga benar ya, bunda. Semoga yang dimaksud juga pesanku ini ya. Meskipun yang kali ini adanya dari Ibu Ruri nih, koleksinya di Buana Asri ya. Yang pasti tadi judulnya dikasih tahu sama Pak Mul yang ada di Mojosongo nih. Semoga benar ya, bun ya, judulnya. Oke, sekarang masih ada satu WhatsApp nih yang belum kebaca. Saya baca dulu nih. Oh, ada Bunda Yasman yang cantik. Mbak Atin, bunda diputarkan Risau dari Panbers ya. Salamnya buat semua saja tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Atin, selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Bunda Yasman. Nanti bisa ditunggu risaunya ya. Semoga juga cuman lagunya aja ya, bun, yang risau. Tapi hatinya gak risau ya. Oke, sekarang yang di line telepon nih, Atin, terima lagi. Selamat siang, Buana Asri Sragen. Iya bunda, gimana bun? Bener tadi judulnya? Wah, betul ternyata. Yang kasih tahu Pak Mo lo bun tadi. Iya. Oh, Mas Ari juga gak tahu toh. Ternyata malah Pak Mo ini yang perso judulnya ya bun ya. Iya, berarti betul ya bun, ini lagunya ya. Wah, 100 untuk Pak Mul ini, Pak Mul. Karena bener ini lagunya. Oh iya, sekarang dicatat bunda nanti kalau mau minta lagi. Oke deh bunda, oke. Iya deh, bunda

ini. Yuk, kering. Aduh, ternyata betul ini Pak Mul. Terima kasih banyak ya. Sudah dikasih tahu nih judulnya apa. Ternyata judulnya Pesanku ya. Pastinya Bunda juga udah happy nih Bunda gini ya, karena sudah keputar tembangnya gitu ya. Oke Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada Teti Kadi, Rindu Abadi, yang tadi juga di request sama Bunda Kini ya. Nanti dirangkai dengan Risol spesial untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Dan nanti selesai dua teman ini yang dihadirkan, sekali lagi sekaligus saat Tin Sardi mohon diri nih dari ajang Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini, sebari kita menantikan adzan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 46 menit ya. Jadi sekaligus nih ya Tin Sardi pamit undur diri ya dari Simfoni Kenangan. Oke, untuk Bunda Kini juga Bunda Yasman, silakan disimak temannya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Okay, Mitra Buana, risau sudah hati hadirkan spesial aja untuk Bunda Yasmin di Taman Asri ya. Semoga sudah disimak. Dan sekarang jarum jam menunjukkan pukul 14 lebihnya 46 menit ya. Saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilayan of Javamen. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini masih ada satu tip yang bakal Atin hadirkan untuk menemani Mitra Buana ya di kesempatan sore hari ini. Yakni ada kebiasaan kecil yang bisa membuat penampilan lebih rapi. Nah, Mitra Buana, penampilan yang rapi tidak selalu datang dari usaha besar ya, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, Anda mungkin berpikir ya bahwa tampil rapi membutuhkan waktu ekstra atau mungkin outfit khusus. Padahal seringkali yang dibutuhkan hanyalah perhatian pada detail yang sederhana. Menariknya, kesan rapi tidak hanya tentang pakaian, tapi tentang bagaimana Anda merawat diri dan membawa diri dalam keseharian. Nah, di dunia psikologi, penampilan yang terawat dapat meningkatkan kepercayaan diri dan cara orang lain memandang kamu ya. Nah, ada beberapa kebiasaan kecil yang membuat penampilan lebih rapi yang bisa mulai Anda terapkan, yaitu menata rambut secara sederhana. Nah, rambut yang terlalu berantakan mungkin dapat mengurangi kesan rapi meskipun Anda sudah memakai outfit yang tepat. Nah, Anda tidak perlu styling yang rumit ya, cukup memastikan rambut tertata dengan baik. Menurut International Journal of Cosmetic Science tahun 2018, penampilan rambut yang terawat berkontribusi pada persepsi kebersihan dan kerapian secara keseluruhan. Selanjutnya, memilih outfit pas di tubuh. Pakaian yang terlalu longgar ataupun terlalu ketat bisa membuat tampilan terlihat kurang proporsional. Studi dalam Fashion and Textile Journal tahun 2020 menunjukkan bahwa kesesuaian ukuran pakaian berpengaruh pada persepsi profesionalitas dan kerapian. Nah, memilih outfit yang pas di tubuh akan membuat kamu terlihat lebih rapi secara instan. Oke, Mitra Buana, itulah tadi tip di kesempatan siang hari ini ya, dan tip ini bersumber dari www.cosmopolitanindonesia.com. Oke, semoga tip ini bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya tentunya ya, yang kebetulan di kesempatan siang hari ini masih stay tune bareng Buana Asri FM. Oke Mitra Buana, kali ini kita melangkah ke acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana semuanya, selamat sore untuk Anda. Kita berjumpa kembali nih di Buana Berindo ya, yang bakal latihan gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, Mitra Buana, jumpa kita sebuka ya dengan satu tembang milik dari Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Pasti sudah dinikmati ya sama Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Buana Berindo untuk kesempatan sore hari ini. Oke, Mitra Buana, silakan untuk Anda yang mau beratensi di sini. Pastinya masih hatiin buka di line telepon ya, di 0271-890-799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Oke, selamat sore dulu nih yang sudah berkirim WhatsApp nih. Pastinya ada Mas Heri nih ya, paling setia, pasti datangnya lebih awal, paling awal gitu ya. Selamat sore RBA FM, request lagu Shoot Nona untuk Mbak Penyiar dan Nona-Nona di Seragen semuanya. Yuk support Nona Girl Group supaya Nona semakin eksis di internasional dan membanggakan Indonesia tentunya. Matur thank you. Oke, terima kasih untuk Mas Heri yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya nih. Oke, sekarang tembangnya bakal Atin hadirkan nih ya. Bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
1: Kulo kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun nopo mawon Pak? Kulo kalih keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Lagi Mitra Buana, sementara 15 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Berindu, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang untuk Mitra Buana yang mau beratensi silahkan. Sekali lagi Mas Atin tunggu di line teleponnya di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082-133-950-947. Oke, kayaknya sudah ada WhatsApp yang masuk nih. Atin buka dulu ada siapa nih. Oh, ternyata ada Bunda Gun yang cantik yang ada di Bonggo nih. Selamat sore Mbak Atin. Oke, selamat sore juga untuk Bunda Gun ini ya. Ibu mau request lagu Tiada Akhir Cintaku. Aduh, tiada akhir ini cintanya Bunda. Berarti selamanya cinta ya Bunda. Salamnya buat Bunda Yasman, untuk Bunda Lis juga. Kemudian ada Bunda Suradi, ada Bunda Kini. Terus juga ada Mbak Nana, ada Mbak WR, Mbak Ros, bundanya Adelia. Terus juga ada Bunda Ngatmi. Terima kasih Mbak Ati. Oke, sama-sama ya untuk Bunda. Terima kasih juga ini Ati di sini buat somethingnya. Aduh, jadi kenyang banget nih Bunda. Oke, Mitra Buana, satu tembang spesial aja untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggo. Tiada akhir cintaku. Jadi cintanya selamanya ini ya Bunda. Silakan disimak dulu, tetap di Buana Berindo dari Buana Asri Afra.

0: Aduh, luar biasa ini cintanya bundaku nih ya. Tiada akhir cintaku, aduh. Berarti selamanya ini cintanya bunda ya. Pastinya sudah hati nadirkan ya, spesial untuk bundaku yang cantik yang ada di Bongo. Semoga udah menemani suasana santainya ya di kesempatan sore hari ini tentunya. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo yang bakal latihan gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini ada satu tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni tip pendidikan remaja. Jangan takut bertanya. Oke, Mitra Buana, kalau ada materi pelajaran yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya ya. Bertanya bukan berarti kita tidak pintar, justru menunjukkan bahwa kita ingin belajar dan memahami sesuatu dengan lebih baik tentunya. Jangan takut salah atau malu bertanya kepada guru, kemudian juga orang tua maupun teman ya. Sampaikan pertanyaan dengan sopan dan jelas. Ingat, lebih baik bertanya daripada terus menyimpan kebingungan ya. Yuk, mulai berani bertanya dan terus semangat belajarnya. Oke. Dan tip ini bersumber dari ChatGPT.

Okay, Mitra Buana, sekarang Atin balik ke WhatsApp nih yang sudah Atin terima. Ada siapa ini ya? Selamat sore untuk Bunda Lis yang cantik. Aduh, siang Mbak Atin cantik. Aduh, siang juga. Siang agak sore ini ya, Bun ya. Mau request lagu nih, Begitu Indah. Masih bisa gak nih buat Bunda Kun juga ya? Untuk Bunda Surhadi juga, untuk Bunda Kini. Oh iya, tadi baru pulang dari Boyolali. Terima kasih Mbak Atin, yuk kereng. Oh, ternyata Bunda baru pulang nih dari Boyolali nih ya. Berarti habis iling ini Bunda Lis ya. Oke, pastinya capek ya Bun. Selamat beristirahat aja ini untuk Bunda Lis ya. Kemudian juga ada Bunda Sugi nih. Selamat sore Mbak, mau request Sampai Kapanpun dari Ungu. Terima kasih. Ini dari saya, Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Sugi. Nanti Sampai Kapanpun ya, bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekali lagi terima kasih juga untuk kebersamaannya ya di kesempatan sore hari ini. Untuk Bunda Kun terima kasih. Tadi temannya sudah keputar ya Bun. Ya ada Akhir Cintaku. Oh luar biasa cintanya Bunda Kun. Pastinya sudah keputar tadi ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih untuk Bunda Kun kebersamaannya di sini. Sekarang satu tembang untuk Bunda Lis sini, Begitu Indah ya, bisa disimak dulu. Pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri Afan.

0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Berindo, juga masih barengatin Sati ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, ya mau pretensi di line telepon nanti terima dulu nih. Selamat sore Buana, silakan.
1: Halo,
0: aduh, halo Bandung, ini ada Bunda Kini. Aduh, silakan Bunda.
1: Bunda siapa, Mbak?
0: Oh, tadi ada Bunda Lisbun. Oh iya, sudah diminta soalnya ya Bunda. Oh, oke. Sekarang Bunda minta apa nih?
1: Iya, dari pagi.
0: Pupus. Hah?
1: Pupus, Mbak.
0: Pupus, oke deh.
1: Untuk semuanya, untuk
0: Tasya
1: Bundalis ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bundalis. Iya.

Iya deh. Tanpa kecuali ya. Oke, Bunda. Iya, Bunda kini yang cantik juga. Amin. Terima kasih doanya. Pokoknya doa yang sama juga buat Bunda ya. Yuk, kereng. Oke, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang ada band bakal hati hadirkan dulu nih, karena wanita ingin dimengerti ya ternyata.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengatin Sardi ya. Ya bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan ini untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini. Sehatin tunggu di line telepon ya di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082 1339 50 947. Oke deh, selamat sore dulu nih untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Ditunggu masuknya lagi nih Mbak Ani. Kalau mungkin sudah menikmati istirahat sorenya. Kemudian juga untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Terus juga untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil. Untuk Bunda Suradi juga yang ada di GSA. Kemudian untuk Bunda Fatimah. Aduh, apa kabarnya nih Bunda Fatimah ya? Lama nih gak mios di sini. Semoga sehat-sehat aja. Kemudian juga untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong, Mas Roni di Tangerang. Selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya, mungkin masih setia di pos nih. Biasanya masih nangkring di pos ronda ya, menantikan ini senja kuningnya yang mau tenggelam. Oke, ditunggu masuknya juga ya. Kalau mungkin masih stay tune bareng Buana Asri FM. Sekarang satu tembang dari Dewa, Pupus ya. Ini koleksinya Pupus dari Dewa ini Bun ya, gak apa-apa kan? Yang dari padi gak tercover nih di sini. Jadi dari Dewa ini ya Pupusnya, spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Oke, selamat sore untuk Bunda Kini yang cantik. Silakan ini tembangnya bisa disimak dulu sebagai teman beristirahat ya di kesempatan sore hari ini.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Okey, Mitra Buana masih di Buana Berindo ya. Masih ada waktu satu jam ke depan. Nanti menemani Mitra Buana. Pastinya sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Latin buka lagi, ada siapa nih ya? Oh, ternyata ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Selamat sore Mbak Ani. Masih stay tune juga ya. Oke deh, terima kasih. Kali ini bakal Latin bacakan nih WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gemoh hadir Mbak. Masih kebagian lagu gak nih? Oh masih dong. Masih ada waktu 1 jam ke depan ini Mbak Ani ya. Kalau masih boleh dong nanti diputerin namamu di ujung waktu. Oke. Salamnya untuk semua aja yang masih setia di Buana Asri. Selamat sore, selamat dengerin. Dan buat Mbak Atin, terima kasih. Nanti pulangnya hati-hati ya Mbak. Siap. Yuk kreng, wassalam. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang sudah beratensi juga di sini ya. Namamu di ujung waktu, nanti bisa ditunggu. Sementara juga ada lagi nih, selamat sore untuk Ipung nih. Mbak Atin gabung lagi nih, minta dari hijau daun, suaraku berharap. Terima kasih dan nanti pulangnya hati-hati ya Mbak Atin, yuk kreng. Oke, siap pulangnya hati-hati nih buat Ipung. Selamat sore juga ya, selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Nanti hijau daun, suaraku berharap bisa ditunggu juga ya. Pastinya nanti bakal Latin hadirkan. Sekarang satu tembang untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Namamu di ujung waktu ya, bisa disimak dulu. Pastinya juga masih tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Okey, manis sekali ya. Satu teman yang bertajukan namamu di ujung waktu. Spesial aja tunaikan pesanan Mbak Anies Warno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Semoga ada disimak ya Mbak Anies sebagai teman beristirahat. Mungkin sudah menikmati istirahat sorenya ini Mbak Anies ya. Kalau masih sibuk dengan aktivitas sorenya juga selamat bersibuk-sibuk ria aja. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana. Sekitar 15 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Dia bakal menemani Mitra Buana sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asis lagi.
1: Sore Buana.
0: Aduh. Selamat sore juga Mas Andi.
1: Senang banget deh ketemu Kak Atin lagi.
0: Masih di pos ronda ini.
1: Masih tinggal kabur, Mbak Timbul. Sekarang tadi aku tinggal ikutan karaoke Rati Flora Kak Atin.
0: Terus ditinggal pulang sama Mbak Timbul.
1: Tinggal kabur aku malah. Karena aku sebab bulan tadi jam 4 ikutan kuis berhati dulu. Malah ditinggal kabur.
0: Lah iya, ditinggal kabur. Jadi sendirian dong di situ.
1: Sendiri ini. Tapi gak apa-apa, kan ada Kak Atin yang mau
0: temani. Iya, oke.
1: Semangat Kak Atin,
0: semangat. Semangat. Masih harus. 45 menit lagi.
1: Iya, tenang, sebentar lagi kan udah pulang.
0: Sebentar lagi nanti off.
1: Okay. Lagunya Bercerita Malam yang lagi viral di TikTok tuh nih ada.
0: Bercerita Malam.
1: Bukan bercerita tentang hal sedih loh ya. Yang bercerita tentang hal yang paling baik.
0: Asik kok lagunya Bercerita Malam.
1: Kalau yang buat sedih-sedih itu Buah ke Laut kan.
0: Oke, silakan kirimnya
1: pucuk. Ini cerita nih Kak Atin, sama-sama aku. Aku ini yang gue rasa sama-sama itu, dulu itu pernah ada itu tetangga aku, gitu mbak ya? Yang udah tua toh. Saking ngefesnya sama Kak Atin itu. Dia itu gak lihat Kak Atin, tapi hafal loh sama suara Kak Atin.
0: Oh gitu ya, hafal suaranya ya.
1: Hafal itu, tapi almarhum udah tiada.
0: Sekarang sudah tiada. Aduh.
1: Namanya itu Mbak Kaminem itu. Kan dulu waktu itu masih AM, belum di FM.
0: Suka dengerin di AM ya.
1: Pas jam 12 itu kan acara tayub toh. Nah waktu itu aku juga belum bisa owner kayak gini.
0: Dia
1: bilang aku. Jadi ini namanya ini aku tahu siapa Mbak Nuh. Atin Sati gitu. Ya ampun apal banget Mbak sampean gitu.
0: Iya, iya. Sampai hafalnya ya sama Atin ya.
1: Mungkin pas itu kayak Kak Rara belum ada. Pasti kayak Kak Iva kan ada itu. Kian.
0: Iya.
1: Terus Mbak Wiwin itu.
0: Masih cuman dulu semua ya.
1: Masih jauh dulu semua. Waktu belum FM kok. Buat nanti masih AM waktu itu kok.
0: Iya, belum ada FM-nya ya.
1: Iya, waktu masih AM. Masih AM ya. Aku jadi ikut terharu. Wah, ternyata seorang pendengar tuh sama penyiar sekejap begitu. Ya Allah gitu.
0: Sampai segitunya ya.
1: Sampai segitunya. Apa sih usia tuh? Habis makaryo siang itu toh. Sambil masak, sambil ngapain tuh. Selalu stay tune Buana Asri.
0: Selalu dengerin radio ya. Oke.
1: Kalau keluarga Mbak Timbul itu istrinya juga hafal biar Buana Asri itu. Istri Mbak Timbul itu.
0: Juga suka dengerin radio ya.
1: Siapa itu yang serius sampai apa.
0: Ternyata ya.
1: Iya. Begitu dekat ya Kak Atin. Ternyata seorang pendengar sama penyiar itu ternyata. Dikatanya itu. Kak Atin.
0: Iya. Silakan.
1: Buat Mbak Ros yang di Klekopoyo 4 sore. Udah on air belum tadi?
0: Sore ini belum.
1: Belum. Ya, moga-moga setelah ini cepat on air. Mungkin lagi sibuk itu.
0: Lagi sibuk ini, betul. Iya.
1: Juga buat Mbak Larsati yang tinggal-tinggal. Sudah bautkan usaha tempe bengoknya. Di Adelia, belajar yang rajin, giat, akan jadi orang besar sukses yang kelak.
0: Iya.
1: Dikapak. Sartini, Mbak Adika, Mbak Kitsya, Mbak Widaningse, Mbak Suryaningse, Tante Ani, tiga-tiganya, Mbak Putri, Bunda Nino. Bunda Nino kok jarang on air ya Kak Adika?
0: Sekarang jarang nih, katanya teleponnya rusak, kalau pakai HP nggak mau.
1: Moga-moga akan beli HP yang baru dan kembali ke Jakarta gitu. Lanjut buat Bunda Yasman, Natali, Kini, Surati, Bunda Kun, Bunda Lasmiati. Siapa ya pokoknya
0: semuanya aja.
1: Pokoknya lupa aku ikut ngeblank.
0: Ikut ngeblank nih. Enggak punya kepek ano ya.
1: Buat seluruh kuliah dan semua pendengar Buana Asri. Sehat selalu dimudahkan karunia. Pokoknya rezeki mengalir deras.
0: Oh iya, mengalir deras ini rezekinya ya.
1: Iya. Oke. Pokoknya kan tiap harus selalu disemangati Kak Ati.
0: Iya, harus dong.
1: Ya. Pokoknya gitu aja ya Kak Ati.
0: Oke, terima kasih Mas Andri.
1: Yuk,
0: kreng. Aduh, terima kasih sekali ini untuk Mas Andri Setiawan yang masih di pos ronda ya, ditinggal sendirian sama Mbak Timbul nih. Sekarang sendirian, tapi enggak sendirian, ada Atin yang nemenin nih ya. Di belakangnya Mas Andri nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Bu Ana Astris Agen. Halo.
2: Selamat sore Mbak Atin.
0: Oh iya, selamat sore Mas Roni.
2: Iya, Mbak.
0: Apa kabarnya, sehat ya Mas Roni ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Silakan ini Mas Roni, nanti lagunya apa nih?
2: Lagunya Astrid, Mbak.
0: Astrid?
2: Tentang rasa.
0: Oh, tentang rasa. Oke. Silakan kirimnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mas yang datang Karanganyar. Mas Kismo Cawetan. Mas Drama Kumbara.
0: Iya.
2: Kak Roto. Mas Adir Sejawan Mantingan Ngawi. Mbak Nana.
0: Mbak Nana. Oke.
2: Terus Cepok Boyolali.
0: Iya.
2: Mbak WR. Sudah ada budaya teman. Bunda Nino. Mbak Ani Hari Gunan, Mbak Ani Tegajat.
0: Oke.
2: Mbak M. Dongfit. Mbak Sini Kandirjo. Mbak Wudit Tuhan. Mbak Martin Solo kalau lagi mendengarkan. Terus ada apa Mas Bernama Kembara? Udah Mbak
0: Adin nanti. Iya.
2: Sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 5 aja. Sebentar lagi turun.
2: Ayo pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap.
2: Mbak. Oke. Emang ini hari Selasa Mbak?
0: Ini hari Rabu.
2: Oh ini Rabu?
0: Ini ganti Mas Dwi, gantian. Nanti Mas Dwi besok gitu.
2: Oh, enak banget tuh Mbak.
0: Cuman gantian kemarin, aja.
2: Kemarin Mas Dwi Mbak Atin.
0: Iya.
2: Besok Mbak Atin nek. Enak banget tuh Mbak.
0: Besok enggak, besok libur. Besok gantian Mas Dwi.
2: Oh Mas Dwi nya besok.
0: Jadi Mas Dwi nya nanti Kamis sama Jumat gitu.
2: Oh, gitu ya,
0: iya.
2: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Nanti lagunya Astrid tentang rasa ya, bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Mas Roni nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Bu Ana Astrid Agen.
3: Dengan apa nih?
0: Tumben ini. Tumben ini sore-sore jedul.
3: Sore-sore belum mandi.
0: Belum mandi, belum mandi. Ternyata nongol ini Pak RT.
3: Oke.
0: Jangan buka rahasia dong.
3: Tapi enggak.
0: Enggak, sebentar lagi turun.
3: Oh, seperti itu.
0: Iya, sebentar lagi nih Pak RT, tinggal 35 menit lagi.
3: Apa aku yang ganti ya?
0: Nah, iya boleh.
3: Aku juga mantan penyiar radio.
0: Oh iya, makanya boleh ini mau ganti ini.
3: 76, 77 itu kan ada radio. Itu ya biasa.
0: Iya.
3: Tapi masih SW, SW
0: iya. Pernah jadi penyiar SW. Ya Pak RT, makanya suaranya top ada suaranya. Suaranya merdu ini ya Pak RT.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Mudah-mudahan semua keluarga selalu sehat.
0: Iya deh.
3: Ini lagunya apa ini?
0: Ini lagunya pop ini, baru-baru. Pop baru ini Pak RT.
3: Mana pop baru aku nggak tahu.
0: Nah, ikut aja ya.
3: Nah, ngikut aja. Ya, lagunya itu pop itu paling lama-lama itu paling senang.
0: Nostalgia yang, ya Pak RT.
3: Kalau yang baru-baru itu enggak senang. Iya.
0: Enggak senang blast, tapi ada yang bagus-bagus loh Pak RT.
3: Oh, iya, tapi masih enakan yang baru-baru.
0: Masih enakan yang tempo dulu ya.
3: Semoga nanti kalau pulang hati-hati,
0: siap.
3: Keluarga lagi yang dicintai. Juga ada tadi ada Mas Roni di Tangerang,
0: iya.
3: Juga ada
0: Mas Andi.
3: Nah, Mas Andi dan kita nang kregol ngarep panik gue loh, Macu pengal repon nanti gue aku bingung lagu nunggu. Iya mau aku lagi mampir.
0: Oh gitu ya. Lewat nggak mampir ya?
3: Kemarin aku kan juga itu dari Widodari Ngawi, mayat tetangga yang meninggal kemarin.
0: Tapi nggak mampir ya Pak RT ya?
3: Gak mampir, cuma tahu.
0: Oh, cuma tahu tanya, tempatnya sini ini gitu ya.
3: Itu tempatnya Mas Andrian
0: itu.
3: Oh,
0: gitu.
3: Seperti itu.
0: Seperti itu.
3: Lewat cangkroy ya, kayak ngomong-ngomong cangkroy ya, enak banget.
0: Oh iya, asik. Pokoknya di bawah pohon, anginnya semilir gitu ya.
3: Pokoknya rejuk sekali.
0: Betul.
3: Pokoknya salamnya ngikut aja ya.
0: Oke, Pak RT, terima kasih.
3: Mudah-mudahan itu sukses. Dan sampai bunganya tetap semangat.
0: Tetap semangat.
3: Tinggal beberapa menit lagi.
0: Iya, 35 menit lagi.
3: Pokoknya sampai rumah langsung mandi.
0: Pasti dong.
3: Minyak.
0: Langsung leyeh-leyeh ini Pak RT nanti. Waalaikumsalam. Yuk kering. Terima kasih untuk Pak RT Mimbo yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ini. Aduh, di belakangnya Pak RT nih. Atin terima lagi ya. Selamat sore Ibu Ana Asri Sragen. Halo. Oh, Bunda Yasman ini ya. Aduh, silakan ini Bunda. Sudah cantik kah Bunda? Sudah habis mandi?
4: Sudah.
0: Ternyata sudah habis mandi ini ya Bunda ya.
4: Keletan Mas Andri.
0: Oh, gitu. Oh iya, dihabiskan sekalian ya Bun ya. Oke.
4: Nanti dari Firman ya, Mbak.
0: Yang apa, Bun? Kehilangan. Apa yang hilang ini Bunda?
4: Aku enggak kehilangan, Mbak. Malah mendapat aku.
0: Oh, malah dapat ya, Bun ya.
4: Yang dimohon kan mendapat ya, Mbak.
0: Oh iya, pasti.
4: Kehilangan itu yang kehilangan firman itu.
0: Firman yang kehilangannya. Kalau Bunda enggak ya.
4: Enggak, aku mendapat.
0: Oke deh, Bunda.
4: Salam sebentar ya, Mbak.
0: Silakan, Bun. Untuk siapa ini?
4: Bapak Pono. Mas Dian.
0: Iya. Oke.
4: Terus untuk
0: siapa lagi?
4: Untuk Mas Kis, Mbak.
0: Oh, Mas Kis. Untuk iya.
4: Mas Kis. Monitor lama ya?
0: Dari AM dulu, Bun.
4: Ya, foto BA aku.
0: Wah, iya.
4: Tahu almarhumah Mbak.
0: Iya, Mbak Wiwin juga. Iya ya. Kenanya baru sekarang ya Bun ya. Setelah di AM ya. Iya.
4: Terus untuk Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda Kini.
0: Iya.
4: Gayatri.
0: Bunda
4: Surati.
0: Iya.
4: Bunda Li.
0: Oke.
4: Bunda Ros. Cepet-cepetan aja ya.
0: Iya, cepet-cepetan ya Bun.
4: Untuk Bunda Natali. Maya Aswan.
0: Oke.
4: Untuk Mbak Ani Mageru, Mbak Ani yang gemoy.
0: Iya.
4: Untuk semuanya saja.
0: Semuanya saja tanpa kecuali.
4: Oke. Terima kasih.
0: Iya.
4: Untuk penyiarku yang cantik.
0: Oh.
4: Yang bersuara.
0: Aduh, terima kasih Bunda.
4: Nanti kondur hati-hati.
0: Iya sih ya Bunda, sebentar lagi Bun.
4: Selamat ya.
0: Sama-sama. Yuk kering. Aduh, terima kasih untuk Bunda Yasman di Taman Asri yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya dari Firman Kehilangan bisa ditunggu ya. Semoga aja kebagian waktu dan bisa keputar. Sekarang ada Hijau Daun dengan Suaraku Berharap, spesial untuk Ipung yang tadi merequest demang ini ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini.

Oke, tadi merequest tembang Cinta Dalam Doa ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Silakan disimak tembangnya. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asia.

0: Mitra Buana, cinta dalam doa ya, sudah hati nadirkan spesial aja ini untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Semoga ada disimak dan tetap setia aja di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, Hatin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya

0: email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit nih, lepas dari pukul 16 ya, pastinya masih di Buana Berindo, juga masih bareng Atin Sarti nih, sebentar lagi ya, bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 saja. Oke, masih ada Mbak Adik Suwarno ini yang berkirim WhatsApp. Terima kasih Mbak Atin, sudah aku dengerin tuh lagunya. Sudah habis mandi, sudah cantik, sudah wangi Mbak. Tinggal leyeh-leyeh ini sambil lihat orang lewat depan rumah katanya. Oh, ternyata sudah cantik ya Mbak Adik ya. Sudah pewangi lagi, sudah habis mandi. Beda dong sama yang di sini. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Ani Suwarno yang sudah cantik, gemoy lagi. Tambah gemulai katanya Mas Is. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Ani Suwarno yang ada di Tugu Jajar, yang tetap setia sama Buana Asri FM. Sekarang ada Bunda Gun yang cantik juga ini yang ada di Bonggo ini. Mbak Atin, ibu mau kasih salam balik nih buat teman ibu yang di TikTok nih. Ada Mas Andri. Terima kasih salamnya ya Mas Andri. Terima kasih juga untuk Mbak Atin katanya. Oke, sama-sama ya untuk Bunda Gun yang cantik. Yang pasti juga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk Mitra Buana, yakni tip pendidikan remaja bisa mengembangkan keterampilan di luar akademi. Nah, Mitra Buana, pendidikan tidak hanya tentang nilai dan prestasi di sekolah ya. Remaja juga perlu mengembangkan berbagai keterampilan yang berguna untuk kehidupan dan masa depan. Nah, cobalah aktif dalam kegiatan organisasi, kemudian juga olahraga, seni, atau mungkin kegiatan sosial ya. Nah, dari sana kita bisa belajar berkomunikasi, bekerja sama, berpikir positif dan kreatif, serta memecahkan masalah. Nah, jadi jangan hanya fokus mengejar nilai ya, tapi manfaatkan masa remaja untuk mencoba hal-hal yang baru, menemukan potensi diri, dan membangun keterampilan yang bisa menjadi bekal di masa depan. Nah, terus belajar, terus berkembang, dan jangan takut untuk mencoba gitu ya, Mitra Buana. Nah, oke, tip ini bersumber dari ChatGPT. Oke, Mitra Buana, kita segera ke tembang berikutnya. Kali ini ada Malam Bercerita nih, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Silakan ini Mas Andri, pastinya tetap setia ya sama Buana Asri FM. Sekarang tembangnya bisa disimak dulu, ada Malam Bercerita.

0: bercerita. Yang spesial aja untuk Mas Andri Setiawan ya di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Semoga ada disimak ya Mas Andri, pastinya tetap di pos ronda ya. Sembari menantikan tenggelamnya sang surya ini ya. Ada sinar keemasan di sana gitu ya. Oke, masih ada waktu lebih kurang 12 menit. Atin menemani Mitra Buana di Buana Barindo. Kayaknya masih ada yang mau beratensi di sini nih. Saya terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Atin.
0: Aduh, kok baru nongol ini?
1: Alhamdulillah diterima juga.
0: Iya, Kak Ros, aduh. Kan lagunya nanti cukup enggak ya?
1: Request enggak apa-apa, yang penting bisa menyapa Mbak Atin.
0: Gitu ya. Aduh, terima kasih sekali nih.
1: Mbak Atin.
0: Ternyata ya. Baru pulang ya.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Bahagia selalu. Terus nanti malam Mas Dwi ya.
0: Nanti malam kayaknya Mas Irfan deh.
1: Mas Irfan semalam Mas Dwi ya. Kalau besok bisa no ya.
0: Besok siang, besok pagi mungkin Mas Dwi tugas.
1: Iya.
0: Soalnya sudah gantian sama Atin hari ini.
1: Iya, makanya tadi kaget. Kok Atin yang betul.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Harusnya ini Mas Dwi, tapi ditukerin deh.
1: Biasanya kan hari Selasa
0: aja
1: Mbak Atin makan, kok ini
0: jedul. Jedul ya.
1: Gitu.
0: Jadi nanti hari Kamis sama Jumat nanti Mas Dwi dua hari.
1: Terus Mbak Atin libur pol.
0: Oh, libur pol. Nanti Selasa depan lagi.
1: Iya, baru ketemu. Makanya ini ya Allah mudah-mudahan diangkat tuh. Oh,
0: iya. Walaupun sudah mepet ini waktunya ya, enggak apa-apa ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Atin ya.
0: Oke deh. Nanti lagunya ikut aja ya.
1: Enggak minta lagu kok, cuma mau ngucapin salam bahagia selalu buat Mbak Atin.
0: Oke, terima kasih Kak Ro. Siap.
1: Buat semua mitra Buana dimanapun berada tanpa kecuali yang sore ini
0: pecun. Iya.
1: Yang masih leha-leha santai, selamat leha-leha santai. Ya lo harus depan mesin jahit ini Mbak Atin.
0: Tapi sudah cantik kan?
1: Sudah dong.
0: Nah, sudah bau wangi juga kan?
1: Sudah. Oke. Okay. Baju yang adem, yang kemeriwing gitu.
0: Gitu ya.
1: Baju kebesaran bunda-bunda. Pokoknya untuk semua mitra Buana Salam Penjeluran, untuk semua kru Buana Asri, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Kak Ros.
1: Terima kasih waktunya Mbak Ati.
0: Sama-sama.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya, siap.
1: Sampai jumpa lagi lewat udara dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali ini ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, waktunya tinggal 10 menit. Masih ada dua antrian teman, kayaknya pas deh. Nanti ada tentang rasa untuk Mas Roni, ditutup nih ya dengan kehilangan. Spesial aja untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Dan nanti seusai dua teman ini, sekaligus Atin Sardi mohon diri nih dari ajang Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Baik ya, sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp ataupun juga untuk Anda streaming kami ya. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Dukungan Pemkab Sragen tersebut diwujudkan melalui penyerahan satu unit mobil siaga kepada pemerintah Desa Cepoko yang berlangsung di Balai Desa Cepoko, Senin 21 September 2026. Mobil siaga diserahkan langsung oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dan diharapkan dapat menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat, terutama dalam kondisi penting maupun darurat. Bupati mengingatkan agar fasilitas tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cepoko. Selain bantuan fasilitas pelayanan, Pemkab Sragen juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di antaranya, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk kategori tertentu, program sekolah rakyat, beasiswa perguruan tinggi, pelatihan dan program magang ke Jepang bagi keluarga prasejahtera, serta pinjaman usaha dengan bunga 0%. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai program tersebut sesuai kebutuhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
3: Mobil siaga. Nah, mobil ini harapannya tentu supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama karena namanya mobil siaga, tentu untuk urusan-urusan yang penting. Kangge ngantar tiang sakit, enten kecelakaan, lahiran, multifungsi, siaga. Moga-moga niki mengke saged dimanfaatkan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Kepala Desa Cepoko Ngadiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan mobil siaga yang diberikan Pemkab Sragen. Ngadiman mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kendaraan tersebut agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan warga. Menurutnya, Desa Cepoko masih menghadapi sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemenuhan air bersih bagi masyarakat, serta kondisi ruas jalan utama menuju SD Cepoko 2 yang mengalami longsor. Pemerintah Desa Cepoko berharap dukungan Pemkab Sragen dapat terus berlanjut, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan warga.
4: Dan mobil nanti bisa bermanfaat untuk warga khususnya Desa Cepoko. Saya hanya matur nuwun terima kasih atas telah diberikannya mobil siaga untuk Desa Cepoko yang pada siang hari ini telah dihantarkan langsung atau diberikan langsung dari Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas ke Desa Cepoko. Mudah-mudahan pemberian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan segala rahmat, rezeki dan kesehatannya. Amin.
5: Perkembangan industri rokok skala kecil menengah UMKM maupun pabrik rokok PR lokal yang legal serta unit kemitraan padat karya di Kabupaten Sragen terus berjalan. Perkembangan tersebut didukung melalui berbagai program pelatihan dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Dion Chandrawardana menjelaskan, setidaknya terdapat 4 industri rokok lokal yang telah berstatus legal di Kabupaten Sragen. Industri tersebut memiliki beragam produk mulai dari rokok, tembakau racikan, hingga tembakau iris, tis. Ditambahkan, tis merupakan produk hasil pengolahan daun tembakau yang dipotong atau dirajang menjadi bagian-bagian kecil. Keberadaan industri legal tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui pembinaan dan pelatihan, sekaligus dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor industri hasil tembakau. Sementara penggunaan DBHCHT untuk mendukung pelatihan dan pengembangan pelaku industri juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan industri hasil tembakau dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: UMKM yang rokok ini di Sragen sudah ada, Pak Sultan Masri?
7: Ada, tentunya. Jadi salah satunya kalau silakan ada tembakau racikan dan lain-lain. Jadi bentuknya ada yang rokok, ada yang tis. Nah, ada rajang-rajang-rajang dibungkus itu ada juga. Jadi udah mulai banyak ya, ada 4 ya, 4 UMKM gitu.
2: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen bersama Bank Syariah Sragen menggelar pembukaan Juragan Sragen Skill Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Rabu 23 September 2026. Mengusung semangat, saatnya pengusaha muda Sragen naik kelas, tumbuh besar, jadi juragan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen untuk mengembangkan potensi dan kapasitas bisnis. Acara tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Jawa Tengah Teddy Agung Tirtayadi. Ketua Umum BPC HIPMI Sragen Joko Pramono mengatakan, Juragan Sragen Skill Up Business Competition merupakan kompetisi bagi pelaku UMKM se-Kabupaten Sragen dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis. Menurutnya, program ini juga diharapkan mampu memunculkan potensi bisnis dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Nantinya, potensi tersebut akan dikemas dalam sebuah katalog bisnis, bukan sekedar katalog produk, sehingga dapat membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha dengan investor. Ditambahkan, seluruh sektor usaha diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi dengan ketentuan omset usaha masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Dalam kompetisi ini, peserta akan mempresentasikan bisnis mereka di hadapan 5 dewan juri. Aspek yang dinilai meliputi keuangan, operasional, sumber daya manusia, kepemimpinan, promosi, serta berbagai pilar pendukung pengembangan bisnis.
8: Salah satu program HIPMI yang saat ini berjalan itu Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Itu merupakan kompetisi UMKM se-Kabupaten Sragen. Otomatis sasaran tujuan utamanya adalah untuk teman-teman dari usaha mikro kecil ini untuk naik kelas. Harapannya kita juga mencari potensi-potensi bisnis dari berbagai daerah, terutama di Kabupaten Sragen, yang intinya nanti akan kita bikinkan sebuah katalog bisnis, bukan katalog produk, yang harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi itu dengan para teman-teman investor. Karena di sisi lain teman-teman butuh scale up, di sisi lain teman-teman investor juga ingin mengangkat dari UMKM itu sendiri untuk membantu mereka bertumbuh. Untuk kali ini semua sektor bisnis kita akomodir masuk, karena harapannya untuk kali ini bukan tentang bisnisnya apa, kan, tetapi mereka teman-teman yang masih omsetnya di bawah 4,8 miliar, semua jenis bisnis bisa masuk, karena mereka nanti akan mempresentasikan bisnis mereka dalam kompetisinya. Kalau untuk penilaiannya nanti kan ada 5 dewan juri, otomatis kaitannya dengan semua dari bisnis mereka, terutama dari misalkan keuangan, operasional, SDM, leadership, promosi, dan lain-lain. Jadi dalam sisi semua bisnis, pilar bisnis itulah yang akan dinilai dari teman-teman dewan juri. Plus mungkin mereka nanti juga akan membuat sebuah penawaran investasi ke teman-teman investor. Dan harapannya program ini menjadi program tahunan.
2: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur menyebut kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Sragen ini mendapatkan antusiasme tinggi dari pelaku UMKM. Disampaikan, lebih dari 70 pendaftar telah masuk dan selanjutnya peserta akan mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi hingga menuju tahap puncak kompetisi. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sragen agar mampu naik kelas dan mengembangkan usahanya.
9: Acara yang baru pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Sragen ini menjadi sebuah momentum acara yang sukses dan mampu mengangkat, menaikkan kelas rekan-rekan pengusaha UMKM di Kabupaten Sragen. Acara Juragan Sragen Scale Up Business Competition ini, meskipun baru pertama kali kita laksanakan, alhamdulillah animonya luar biasa. Lebih dari 70 pendaftar sudah kami terima sehingga nanti progres atau tahapan-tahapan berikutnya akan kita laksanakan dari mulai kemudian seleksi sampai nanti puncaknya.
2: Sedangkan Bupati Sragen mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen mendorong bertumbuhnya masyarakat pebisnis dengan jumlah yang semakin besar. Menurutnya, para pelaku usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dengan skala yang semakin luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sragen tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, namun juga didorong oleh partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Melalui Juragan Sragen Skill Up Business Competition, HIPMI Sragen dan Bank Syariah Sragen menargetkan munculnya lebih banyak pelaku usaha yang mampu bertumbuh, berkolaborasi, dan memperluas skala bisnisnya. HIPMI Sragen juga berharap program ini dapat berlanjut dan menjadi agenda tahunan sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan ekosistem bisnis di Kabupaten Sragen.
10: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar, di mana mereka akan bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Sragen dengan skala yang juga lebih. Dengan itu, maka mesin pertumbuhan ekonomi Sragen tidak semata-mata bertumbuh pada APBN, tapi pada gerak partisipasi masyarakat, khususnya para pebisnis-pebisnis ini.
5: Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukawati Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan aman. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan tetap prima, masyarakat dapat memberikan penilaian secara langsung melalui survei kepuasan masyarakat. Survei tersebut merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait kualitas pelayanan yang diterima, sekaligus memberikan informasi mengenai aspek pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Hasil survei selanjutnya menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dapat terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sragen diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan memberikan penilaian dan masukan secara objektif melalui survei kepuasan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
11: Ya. Untuk di MPP Askara Bumi Sukawati juga ada cara-cara kami untuk bisa mengontrol layanan yang ada di semua gerai yang ada di MPP. Jadi kami itu ada survei kepuasan masyarakat yang setiap pengguna layanan yang sudah dilayani, misalnya nih orang habis datang ke BPJS, langsung bisa melakukan penilaian terkait layanan yang ada di masing-masing gerai ini. Dan itu online, kami tidak akan menutup-nutupi, mengada-ngada, dan kami akan secara reguler akan melakukan evaluasi. Jadi insya Allah kami berkomitmen untuk pelayanan publik di Kabupaten Sragen bisa diawasi bersama-sama antara kami maupun masyarakat juga bisa ikut mengawasi.
12: Gitu ya. Jadi diharapkan juga nih peran serta aktif dari masyarakat untuk mengawal pelayanan publik yang di Sragen, begitu ya Pak Ilham ya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini, edisi siar di hari Rabu 23 September 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Gala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Edisi hari ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, Mitra Buana, untuk Anda yang ingin bergabung di Gala Kos Plus, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Dibuka dengan lagunya Kos Plus, Terbenamlah Matahari, seperti suasana sore hari ini ya. Mulai senja, mataharinya sudah mulai terbenam. Baik, di line telepon diterima dulu di 02717907999. Boleh ya dicoba kembali yang ingin gabung di sini. Atau untuk Anda yang ingin berbagi WhatsApp, ditunggu atensinya di line SMS atau WhatsApp ya, di 082133950947. Halo Buana Asri FM.
1: Halo Buana Asri FM Tracking the Land of Java.
0: Iya.
1: Mbak Dewi sore.
0: Selamat sore juga.
1: Hafal gak ini aku mana?
0: Iya, Mas Andri Setiawan.
1: Walah, 1000% buat Mbak Dewi kok hafal loh. Tadi mau kasih aku tebakan loh. Lagunya Maria Mbak Dewi. Salamnya buat semuanya aja. Soalnya tadi udah aku bilang komplit.
0: Iya.
1: Buat Mbak Dewi semangat selalu nji. Okay. Pokoknya semangat selalu, berbagi kebahagiaan. Itu aja Mbak Dewi, ini aku mau segera pulang habis on air ini.
0: Oh gitu.
1: Soalnya masih di posko lapangan desa, mau persiapan mandi, sholat maghrib.
0: Iya.
1: Itu aja Mbak Dewi, assalamualaikum. Yuk gereng.
0: Yuk gereng, terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan, Jawa Timur ya, Ngawi Jawa Timur. Oke Mitra Buana, yang mau gabung masih Dewi tunggu atensinya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kebersamaan kita. Dan nanti azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya akan berkumandang pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini Senyummu dan Gitarmu nanti dirangkai Maria.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelele of Java Man.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal,

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus untuk edisi hari ini ya. Di hari Rabu 23 September 2026. Baik, di WhatsApp-nya Bu Anasri ketemu sama Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagu Keroncongku Bertemu. Salam buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk greng. Kemudian juga, selamat sore Mbak, request mengapa? Terima kasih dari saya Ibu Sugi di Sini Sragen. Terima kasih kembali Bunda Sugi yang ada di Sini Sragen untuk atensinya. Ya, silakan untuk mitra Buana yang ingin gabung ya, masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Line telepon di 0271-890-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 0821-33-950-947.

Baik Mitra Buana, kebersamaan kita di Kalakus Plus ya sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu Cinta Bukan Mainan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mengapa versi Melayu tadi di request oleh Ibu Sugi ya di sini Sragen ya. Terima kasih Bunda Sugi, semoga lagunya bisa menemani ya di suasana petang hari ini. Yang mau bergabung silakan ditunggu atensinya melalui line telepon 02718907999 ataupun SMS dan WhatsApp di 08213395094. Di WhatsAppnya Bu Nasri ada Faid di belakangnya Sriwedari. Ya, belakang Sriwedari Solo. Mbak Dewi Rati, hai apa kabar? Ya, halo juga buat Faid. Kabarnya baik ini ya, Dewi. Maaf mau telepon lagi batuk. Wah. Besok aja teleponnya kalau udah sembuh ya. Kondisi badan gak fit mbak, sepertinya pengen ketemu. Eh gitu, boleh silakan mampir ke Buana Asri ya, kalau ke Sragen gitu. Waduh gitu ya. Oke oke, terima kasih lagunya ngikut mbak Emma Won J. Terima kasih Yogreng. Baik, terima kasih kembali buat Faid. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi cantik juga baik hati. Gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik semuanya mbak Tri di Kedawung ini ya. Alhamdulillah mbak Tri juga sore hari ini petang hari ini ya mendengarkan lagu-lagunya Kus Plus. Terima kasih banyak ini doa-doanya. Semoga terkabulkan. Amin. Minta tolong diputarkan lagu Oh Kasihan buat aku sendiri, tak ada teman, tak ada kawan. Iya, kawannya Dewi aja ini, dengerin Buana Asri ya, Mbak Tri. Biar enggak gabut begitu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tri yang ada di Kedawung. Kemudian selamat petang jelang malam Mbak Dewi. Selamat petang juga ini Bunda Liz, request lagu Mengapa. Terima kasih Yogreng. Wah, mengapanya baru aja. Aduh, pas banget ya Bunda Liz, baru aja Dewi hadirkan lagunya. Kemudian juga RBS Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javaman, Kalakus Plus, request sendiri dan rahasia. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada, selamat bergabung di Kalakus Plus bersama Mbak Dewi. Tak lupa pula, lagu tadi juga buat mamanya Azwa di Kampung Lampion, sukses selalu. Oke, sendiri dan rahasia ya lagunya nanti untuk Pak Mul di MG9 di Mojosongo. Nah Mitra Buana, yang pasti kebersamaan kita di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus ya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Yang request Oh Kasihan, Mbak Tri di Kedawung enggak kasihan Mbak, tetap semangat ya.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Ya, sendiri dan rahasia baru saja Dewi hadirkan ya untuk Pak Mul yang dari Mojo Songo. Semoga sudah disimak ya lagunya di kesempatan hari ini. Baik, untuk Mitra Buana yang ingin bergabung kembali di sini ya melalui line telepon 0271890799 atau SMS dan WhatsApp di 0821339507. Di WhatsApp-nya Buana Asri, kita sapa kembali ya, ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam Mbak Dewi, selamat tugas. Gimana kabarnya, sehat selalu? Alhamdulillah kabarnya sehat Bunda. Tolong diputarkan Sayur Asem, salamnya buat semuanya. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, kembali kasih untuk Bunda Suradi. Sayur Asemnya ditunggu ya Bun. Kemudian juga selamat petang Bu Anasri Sragen, The Land of Java Man. Petang kembali ya. Halo Mbak Dewi, request layang-layang untuk semua pendengar setia Radio Buana Asri. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih dari Satrio Madang Bentino. Oke, terima kasih. Kalau gak makan ya nanti lapar dong. Gak bisa jadi Satria lagi. Terima kasih sudah bergabung, lagunya ditunggu dulu di kesempatan hari ini ya. Tentunya lagu-lagunya Kos Plus akan menemani indra dengar Anda sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Dewi hadirkan dulu ya Mitra Buana, Kala Kos Plus, Telaga Sunyi.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Iya, ibu dan lagu baru saja Dewi hadirkan ya di kesempatan hari ini. Baik, kali ini di sapa kembali yang mau bergabung silakan, masih ditunggu atensinya. Masih ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Oke, kali ini ya disapa kembali nih untuk yang ingin bergabung di sini ya. Ada siapa ini? Oh, di line telepon, coba diterima dulu. Buana Asri Sragen, selamat malam.
1: Selamat malam, Julian Abjadame.
0: Iya, bagus Pak RT Membo ini.
1: Kabarnya Mbak Dewi.
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, selamat malam dulu Mbak Duga. Semoga tidak rasa capek.
0: Iya.
1: Semua keluarga selalu sehat semuanya. Kalau masih ada waktu, lagunya Bunga di Tepi Jalan.
0: Bunga di Tepi Jalan, oke.
1: Selamat malam Bunda Natali. Selamat malam juga ada Bunda Yasmat, Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Ani tiga-tiganya, ada Bunda Ro, ada Pak Yang Tertik Tinggi Molong, ada Mas Roni, ada Mas Adrian, Yang Timbul, Bunda Kini, ada Bunda Surati di GSA,

0: Batri, Pagada, Bunda, Ibu Eswa siapa ya, kok lupa.
1: Ibu Eswa?
0: Iya, Ibu Tahasra, juga ada Bunda Ani, kemudian ini tadi ada tiga-tiganya. Juga ada Bapak Nami Tapa Mati Masara, juga ada Mbak Jiat Pinjaten, ada Pak Roto, juga ada Mbak Martini, ada Pak Merdeka. Mudah-mudahan semua selalu sehat untuk yang saat ini juga selamat malam.
1: Iya.
0: Cuaca Mbak Rara bukan buat semua di Sobat Nomor Keren, di mana ada tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Saya hanya bisa berdoa, nanti bangunnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih, waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Ibu.
1: Yuk. Yuk, Greng, terima kasih ya Pak RT Membo di Tanon. Lagunya nanti Bunga di Tepi Jalan. Oke, ditunggu ya. Di WhatsApp-nya Bu Ana Asri, selamat petang Mbak Dewi dari Remaja 80-an. Aduh, lama banget ya gak pernah muncul. Apa kabar ini ya? Tolong diputerin lagu Datang dan Pergi sebagai obat rinduku terhadap Bu Ana Asri dan juga Mbak Dewi. Selamat bertugas Mbak. Sehat dan sukses selalu. Salam buat keluarga. Matur suwun ya. Terima kasih kembali. Kemudian juga Bu Ana Asri Sragen, Mbak Dewi Rati, Kala Jiwa, Kala Kos Plus ini ya. Request aku kembali ya. Kala Kos Plus maksudnya ini. Kok Kala Jiwa Plus? Salamnya buat yang ada di MG9. Ada Pak Mul, sukses selalu Mbak Dewi, mat malam, mat tugas, nanti pulangnya hati-hati dan terima kasih. Kemudian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Gemolong, The Land of Java Man, ada Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong, Sragen. Lagunya Keroncong Betawi, Mbak. Salamnya buat semua monitor, Bu Ana Asri Sragen, di mana saja berada. Mbak Dewi, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Ion Plastik, Pasar Gemolong, Sragen. Yuk, greng. Dan Mitra Buana, tentu ya di kesempatan malam hari ini Dewi hadirkan dulu Keroncong Layang-Layang, nanti dirangkai kumandang azan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya yang berkumandang pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.42 menit.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Iya, bunga di tepi jalan ya. Baru saja kita hadirkan Mitra Buana di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya Dewi Rati harus undur diri dari Kala Kus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus, edisi siar hari Rabu 23 September 2026. Dan lagu terakhir untuk Anda Mitra Buana, sembari menantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Malam. Datang pergi untuk remaja 80-an yang ada di Gondang, Dewi hadirkan. Dan saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam. Yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasirly saat kick off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirly menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirly menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirly berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali.
7: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
8: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
9: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
7: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
11: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
12: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
11: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
13: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
11: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
14: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
15: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
14: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
16: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
14: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
4: Siap. Agar siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Demikian Mitra Buana dan pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke 94,7 Buana Asri FM. Kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Memang.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar di manapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasrisragen.com. Senang sekali dan bahagia ya malam hari ini saya Dewi Ratih bisa kembali menjumpai Anda Mitra Buana di Info Malam edisi hari Rabu lembar ke-23 bulan September 2026. Nah tentunya Mitra Buana, Info Malam ya hadir untuk Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti ada informasi ringan yang akan Dewi hadirkan untuk Anda. Nah, dari Warna ya, satu lagu Waktu Kan Menjawab mengawali kebersamaan kita di Info Malam. Dan masih bersama saya Dewi Ratih, Mitra Buana. Selamat malam saja untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune ya di Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan Mitra Buana, mungkin untuk Anda yang saat ini ya malam hari ini dalam perjalanan menuju suatu tempat dan Anda sedang mendengarkan siaran kami di dalam kendaraan Anda, iya semoga saja perjalanan Anda menyenangkan, ditemani lagu-lagu 90-an ya, di tahun 90-an untuk Anda. Nah Mitra Buana, malam ini informasi apa yang akan Dewi hadirkan ya di Info Malam? Nah, di sini Dewi Ratih berbagi informasi. Pola tidur berantakan membuat skincare sia-sia, dan ini kata ahlinya. Ya Mitra Buana, merawat kesehatan kulit wajah tidak selalu berhenti pada rutinitas penggunaan produk skincare harian.

bagi tubuh untuk melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas. Tidur malam merupakan periode penting bagi kulit untuk memperbaiki, memperbarui, dan memulihkan sel-selnya secara alami. Melansir dari Men's Health via kompas.com, dermatolog Dr. Kenneth Mark menjelaskan bahwa kulit membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk menjalankan proses regenerasi. Alasan mendasar inilah yang membuktikan bahwa istilah beauty sleep benar-benar nyata secara medis dan bukan sekedar mitos kecantikan. Dermatolog Dr. Dani Guo menambahkan, saat kita tertidur pulas di malam hari, produksi hormon pertumbuhan dalam tubuh akan meningkat secara signifikan. Proses biologis alami ini sangat penting karena berfungsi merangsang produksi kolagen dan elastin untuk menjaga kekenyalan kulit. Selain itu, malam hari menjadi kesempatan emas bagi kulit untuk membuang sisa-sisa sel mati. Pada periode ini, kulit juga aktif memulihkan kerusakan jaringan akibat paparan polusi dan sinar UV harian. Hubungan erat antara kualitas istirahat dan kesehatan kulit akan semakin terlihat nyata ketika kebiasaan begadang berlangsung terus-menerus. Kebiasaan buruk ini secara langsung dapat memperlemah fungsi skin barrier. Informasi ini ya dikutip dari www.kompas.com.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Iya, Club Project. Semoga lagu yang masuk di album Best Cuts di tahun 1992 ini ya Mitra Buana, baru saja Dewi hadirkan di Info Malam edisi hari ini. Dan tentunya Mitra Buana, masih ada satu info untuk Anda ya malam hari ini. Mengapa mata bisa merah saat kurang tidur? Nah, ini memang ya, kita ketahui ya, ini juga bukan rahasia lagi ya Mitra Buana, mengapa mata bisa merah saat kurang tidur. Jadi kurang tidur sering membuat mata tampak merah, berair, atau lebih menonjol urat-uratnya. Kondisi ini cukup umum terjadi setelah tidur terlalu singkat atau tidak nyenyak. Mata merah akibat kurang tidur bukan karena mata kekurangan oksigen atau pembuluh darahnya pecah. Kurang tidur dapat mengganggu lapisan air mata yang melindungi permukaan mata, sehingga mata menjadi lebih kering dan mudah teriritasi. Akibatnya, pembuluh darah di permukaan mata tampak lebih jelas. Kurang tidur dapat mengurangi produksi air mata. Lapisan air mata menjaga permukaan mata tetap lembab, nyaman, dan terlindungi dari iritasi. Kurang tidur dapat mengganggu produksi serta kestabilan lapisan ini, sehingga mata lebih mudah kering, terasa panas, mengganjal, atau seperti kemasukan pasir. Keluhan tersebut bisa memburuk jika setelah begadang, seseorang banyak menatap layar HP atau komputer. Nah, itu ya Mitra Buana. Ternyata penyebab dari mata bisa merah saat kurang tidur. Dan informasi ini Mitra Buana, informasi terakhir ya di Info Malam untuk edisi hari ini. Dan selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay tune di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam untuk Mame Azwa yang ada di Kampung Lampion. Sudah beratensi ya malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita. Di Info Malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dan semoga informasi-informasi yang Dewi hadirkan malam hari ini ya bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap stay tune di Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa menyimak Jateng Dalam Berita. Dan setelah Dewi ini ya, Anda bisa nanti bergabung bersama rekan Irfan Permadi. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam. Yuk.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Jateng bisa bayar pajak kendaraan tanpa denda mulai 21 September 2026. Edukasi gaya hidup bersih, Pekalongan ajak warga kumpulkan minyak jelantah jadi cuan. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya.
2: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
3: Keberadaan transportasi umum lokal di Temanggung menghadapi tantangan berat. Pada trayek Tembarak Temanggung, armada angkot yang bertahan dilaporkan terus berkurang, hanya tersisa sepertiga dari total armada semula. Kondisi sepi penumpang ini membuat para pengemudi harus berjuang ekstra di tengah ketidakpastian pendapatan harian. Berikut laporan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, nasib angkutan kota atau angkot trayek Tembarak Temanggung semakin terdesak. Jumlah armada yang masih bertahan disebut tinggal sekitar sepertiga dari jumlah sebelumnya. Sementara sopir yang tetap menjalankan angkutan harus menghadapi ketidakpastian penumpang setiap harinya. Subianto, salah satu sopir angkot trayek Tembarak Temanggung, mengatakan kondisi tersebut membuat penghasilan dari menarik angkot tidak lagi bisa diandalkan seperti dulu.
5: Ini masalah dampak angkot Tembarak lagi. Dampak angkot Tembarak itu sekarang sangat sepi sekali dengan alasan ya awalnya dampak corona, yang kedua anak sekolah dampak yonasi ya terus kan sekarang anak SMP aja nyepeda padahal di bawah umur kan belum boleh undang-undang, tapi ternyata teori dan praktiknya nggak sama di lapangan lah ya, udah usul di itu mana SMP Tembarak memang kepalanya sekolah ya nggak bisa bantu seperti itu semula, maksudnya sekarang kendaraan yang ke desa-desa atau pegunungan itu ya memang nggak ada angkot yang sampai sana. Nah, terus angkotnya yang dianjurkan cuma ini toh jalur khusus, misalnya jalur kabupaten lah itu atau jalur jalan raya, nah, kalau di gunung-gunung nggak. Nah itu alasannya seperti itu. Oke. Itu dari pihak guru SMP Tembarak. Armadanya ya tinggal sepertiga. Dulu 45 unit, sekarang yang ada itu paling itu ya sepertiga itu 15-annya seperti itu. Ya enggak ada jalan sulit-sulit kayaknya ya sulitnya ya dianjurkan ya memang di anjurkan saya sebagai wali murid sudah dikumpulke wali murid ya disuruh ngangkot, tapi ya praktiknya itu enggak bisa, teori dan praktiknya itu enggak ya sampai semoga bisa pulih kembali lah ya, sehariannya ya kayak gini, kadang dapat kadang enggak karena enggak aktif ya. Nari ini enggak bisa rolling sekarang, tapi misalnya enggak ada orang nyuruh bawa rombongan misalnya ya, itu ya saya sendiri di rumah tengok-tengok di rumah, enggak punya sawah. Kalau yang punya sawah bisa ke sawah, misalnya kesibukan lain. Kalau saya pribadi enggak ada kesibukan ya, tunggu rezeki datang itu kadang satu hari dua kali, kadang satu minggu nggak ada sama sekali ya.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
3: Kebiasaan membuang minyak goreng bekas ke saluran air dapat merusak ekosistem lingkungan dan menyumbat drainase pemukiman warga. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama tim penggerak PKK memberikan edukasi kepada masyarakat dan ASN mengenai tata cara pengelolaan limbah minyak jelantah. Warga diajak untuk tidak membuang sisa minyak goreng, melainkan menampungnya agar dapat dimanfaatkan kembali tanpa mencemari lingkungan sekitar. Selain menjaga kebersihan lingkungan pemukiman, minyak jelantah yang terkumpul juga memiliki nilai ekonomi karena dapat ditukarkan menjadi uang. Langkah edukasi ini diperkuat melalui program Gemar Jariah atau Gerakan Bersama Mengubah Jelantah Jadi Rupiah yang menyasar lingkungan keluarga, sekolah, hingga instansi pemerintah.
2: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
3: Bagi calon jemaah haji Kabupaten Purbalingga, jadwal pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 saat ini masih menunggu kepastian penetapan resmi pemerintah bersama DPR RI. Dalam usulan awal, BPIH yang ditanggung langsung oleh jemaah diperkirakan berada di kisaran 40% atau sekitar Rp42,9 juta. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 bagi calon jemaah haji Kabupaten Purbalingga belum dapat dilakukan karena jadwal pelunasan masih menunggu kepastian besaran biaya haji yang saat ini dibahas pemerintah bersama DPR RI. Hal itu dikatakan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartarto, bahwa pihaknya di Kemenhaj Purbalingga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat dan pelunasan baru dapat dijadwalkan setelah besaran BPIH disetujui. Desi menjelaskan pembiayaan haji tetap membagi beban antara jemaah dan pemerintah melalui nilai manfaat dengan besaran persentase pembiayaan tersebut juga masih menunggu persetujuan DPR RI. Desi juga menyebutkan pemerintah sebelumnya mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp107.340.172 per orang. Dari angka tersebut, biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang dibayarkan langsung oleh jemaah diusulkan sebesar 40% atau Rp42.936.000 lebih.
7: Terkait pelunasan sampai saat ini belum ada kesiapan ya, karena itu kan harus menunggu kepastian biayanya. Sementara saat ini kan Kemenhaj RI itu masih menggodok terkait biaya itu dengan DPR. Nanti kalau sudah disetujui oleh DPR dan disetujui Presiden, pasti tentunya akan segera dilakukan pelunasan penjadwalannya. Jadi ada persentase pembiayaan. Ada yang dibiayai dengan nilai manfaat, yang kita sering mendengarnya subsidi seperti itu ya. Ada yang nanti dibebankan ke jamaah. Itu nanti persentase yang tadi akan melalui persetujuan rapat pembahasan biaya.
6: Desi menambahkan 60% atau Rp64.404.000 lebih diusulkan ditanggung melalui skema nilai manfaat. Adapun angka tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi besaran resmi BPIH 2027. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
3: Tunggakan pajak kendaraan yang mencapai Rp3,3 triliun, Pemprov Jateng luncurkan program keringanan pajak serentak mulai 21 September sampai 28 Desember 2026. Masyarakat yang terlambat membayar pajak tidak perlu lagi membayar denda keterlambatan maupun tarif pajak progresif bagi yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Bapenda Jateng mencatat mayoritas penunggak pajak berasal dari pemilik kendaraan roda 2. Kepala Bapenda Jateng Muhammad Masrofi mengingatkan warga bahwa keringanan ini hanya berlaku pada penghapusan denda, sementara pokok pajak tetap wajib dibayarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak tingkat kepatuhan warga Jawa Tengah yang saat ini masih berada di kisaran 54%. Masyarakat diimbau tidak menunda pembayaran hingga batas akhir Desember mendatang, agar tidak mengantri di kantor Samsat. Mas Rofi menegaskan, kalau uang pajak yang terkumpul akan langsung digunakan untuk membiayai fasilitas umum dan perbaikan jalan di wilayah Jawa Tengah.

0: Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Temanggung meraih penghargaan dari BBWS Rayu Opak atas keberhasilan mengelola jaringan air irigasi secara swakelola. Rekan Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
1: Desa Tegowanuh di Kecamatan Kaloran berhasil meraih juara 2 dalam kegiatan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI yang diselenggarakan oleh BBWS Rayu Opak tahun anggaran 2026. Atas prestasi tersebut, Desa Tegowanuh mendapatkan bantuan berupa 1 unit pengolah beton dan gerobak dorong untuk membantu percepatan pembangunan di desa. Dalam hal ini, Kepala Desa setempat, Gati Barata Sayoga, mengatakan jika hal ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kedepannya.
2: Ya, mempertahankan apa prestasi itu lebih berat, tapi kami akan berusaha. Kenapa? Ini seperti prestasi ini kedepannya mesti dipikirkan oleh atasannya, ya. Masih banyak. Ini baru sebagian yang dibantu gitu. Tapi dari awal tadi Bapak Bupati Pak Sukwan ngendika finansial desa itu sekarang terbatas sekali. Kalau kita tidak mengikuti regulasi, tidak begitu dekat dengan sumber dana ini, ya kita kesulitan. Harus kreatif tuh Mas. Nah itu masih banyak. Ini baru sekitar masih kurang sekitar 3.000 sampai 5.000 meter lagi. Ini baru 2 dusun. Padahal kita itu ada 7 dusun. Tapi yang teraliri itu ada yang paling bagus itu ada 5 dusun. Pongangan, Karanganyar, Ngabean, Beran, dan Dalem. Daleman itu kelewatan semua. Jadi masih 5 dusun yang masih pada bocor. Perlu rehabilitasi. Nah ini karena dana sekarang ini sangat terbatas sekali. Nah, satu-satunya jalan kita harus nembus lewat jalan ora rotowar tapi lewat jalan tol. Mudah-mudahan dengan prestasi ini dari pihak pendana ini senantiasa bisa puas dan kedepannya bisa berkelanjutan.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Terima kasih, Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Pengelolaan sampah regional di Purbalingga memasuki tahap studi kelayakan bersama investor Petronesia Global Holdings. Purbalingga memiliki nilai tambah karena pasar olahan sampah sudah tersedia. Selain mendukung kebersihan lingkungan, proyek pengolahan sampah menjadi RDF ini berpotensi mendongkrak retribusi daerah. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Purbalingga menyebutkan investor dari Petronesia Global Holdings melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga Nurdin Lutofa bahwa investor berencana mengolah sampah di Purbalingga menjadi RDF dan kompos. Diterangkan Nurdin sebagai langkah awal, investor telah meminta data terkait volume timbulan sampah di Purbalingga. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut signifikan dari pihak investor setelah permintaan data tersebut. Jika kerjasama terrealisasi, Nurdin menuturkan pengelolaan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan asli daerah PAD. Justru retribusi dinilai masih bisa berjalan dan berpotensi bertambah. Menurutnya Purbalingga juga memiliki nilai tambah karena sudah memiliki pasar untuk produk olahan sampah, salah satunya melalui kerjasama dengan Semen Bima, meski investor juga memiliki rencana penjualan kepada pihak lain.
4: Petronesia Global Holding Petronesia itu tidak sampai ke hilir ya, tidak sampai ke menghasilkan listrik atau apa ya, dia tetap keluarannya hanya RDF sama kompor. Kita kan sudah ada MOU dengan Semen Bima, itu salah satu poin plus kita itu. Tapi mereka sendiri pun punya plan ABC, kan retribusi tetap bisa jalan. kan malah bisa nambah layanan. Itu berarti kan bisa meningkatkan retribusi pendapatan daerah, bisa naik, tapi sampah selesai. Kata Petronesia itu sistemnya pengolahan secara biologi.
3: Nurdin menambahkan jika rencana tersebut berhasil direalisasikan di Purbalingga, teknologi yang direncanakan bukan berupa pembakaran sampah. Adapun saat ini teknologi tersebut disebut belum diterapkan di Indonesia dan baru digunakan di wilayah Singapura dan Eropa. Fitri Hasana melaporkan.
5: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Penantian panjang warga Sambung Macan Sragen akhirnya terwujud setelah ruas jalan Bulu Cemeng sepanjang 711 meter resmi selesai direkonstruksi. Menariknya perbaikan ini juga dibantu gotong royong warga yang bersuadaya membangun talut pembatas jalan. Dari Sragen, Indah Anjani melaporkan.
6: Penantian warga terhadap perbaikan ruas jalan Bulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Sragen akhirnya mulai terwujud. Setelah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan, ruas jalan tersebut kini direkonstruksi sepanjang 711 meter dengan lebar 4 meter. Kondisi jalan yang kini lebih halus dan nyaman menjadi perubahan yang sudah lama dinantikan masyarakat. Hasil rekonstruksi ini ditinjau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 15 September 2026. Bupati Sragen mengatakan perbaikan ruas Bulu Cemeng merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2025. Menariknya, pembangunan jalan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Masyarakat turut memberikan dukungan, salah satunya melalui pembangunan sebagian talut secara swadaya dan gotong royong. Keterlibatan warga ini menjadi wujud dukungan terhadap pembangunan, sekaligus menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di lingkungannya. Warga mengaku bangga melihat kondisi jalan yang kini jauh lebih baik setelah selama puluhan tahun menunggu perbaikan. Pemerintah Kabupaten Sragen juga masih akan melanjutkan upaya perbaikan ruas Bulu Cemeng. Sisa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan akan diusulkan melalui anggaran tahun 2027. Perbaikan secara bertahap ini diharapkan semakin mendekatkan target penuntasan ruas-ruas jalan rusak di Kabupaten Sragen, sekaligus memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Program kerja yang responsif serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
7: Kita saat ini di ruas jalan Bulu Cemeng. Ini sudah jadi, sudah bisa dipakai oleh masyarakat. Yang mengejutkan, yang gembirakan kita semua dari bagian pembangunan ruas jalan ini adalah masyarakat ternyata gotong royong membangun talut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kabupaten membangun pengecoran jalannya, masyarakat menambahkan dengan membangun talutnya. Ini luar biasa sinergi antara kesuadayaan dengan anggaran pemerintah Kabupaten. Matur nuwun buat dulur-dulur warga Bulu Cemeng yang berpartisipasi dalam perbaikan ruas jalan Bulu Cemeng. Matur nuwun, semoga bermanfaat, barokah selalu, sehat selalu, selamat menggunakan jalurnya.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Demikian rangkaian informasi Jateng Dalam Berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana, berjumpa bersama saya Irfan Permadi, tentunya menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Rabu 23 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, sudah Irfan Permadi buka tensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di awal jumpa Kasmaran dari Iga Mawarni sudah menyapa kita. Dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini sudah ada penelpon masuk 890-799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, halo
0: Bandung. Halo, halo Bandung, Bunda Kini bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Kok Begitu Berarti dari Pansel ya.
0: Oke, lagunya untuk siapa ini?

0: Boleh. Boleh. Siapa lagi? Wah, lupa ini. Untuk semuanya saja ya. Boleh. Iya, Bunda. Oke, Bunda. Oke. Siap. Oke. Yuk, keren. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu sudah menyapa Irfan dengan "Kau Begitu Berarti" dari Pance. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda Kini dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk dari mamahnya Azwa, Bu Ana Asri Sragen. "Malam Mas Irfan, malam ini aku mau request Gerangan Cinta dari Java Jeep ya. Lagunya saya kirimkan buat yang masih setia stay di RBA dan juga buat Pak Mul di Mojosongo. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas, semoga gak capek, tetap semangat sampai kelar, makasih." Baik, terima kasih. Kali ini sudah ada mamahnya Azwa ya di Sarigunan, menyapa Irfan dengan "Gerangan Cinta" dari Java Jeep. Terima kasih untuk mamahnya Azwa, sehat selalu untuk mamahnya Azwa dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi di sini Sragen. "Selamat malam Mas Irfan, request aku bukan untukmu dari Rosa. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen." Baik, terima kasih untuk Bu Sugi di sini Sragen ya. Coba lagunya "Aku Bukan Untukmu" ya dari Rosa ini, apakah termasuk di Kangen 90-an? Waduh, sayang sekali ini untuk Bunda Sugi. Lagu "Aku Bukan Untukmu" kali ini dipopulerkan oleh Rosa yang dirilis pada tahun 2006. Ini tidak termasuk dalam acara Kangen 90-an karena ini sudah tahun 2000 lebih ini lagunya ya. Terima kasih untuk Bu Sugi, mohon maaf lagunya boleh diganti aja. Dan Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Pak, siapa ya? Di mana ini? Cak Rotokah ini?
1: Lama enggak masuk.
0: Bagaimana kabarnya ini Cak Roto?
1: Alhamdulillah. Tapi aku dengerin terus sama.
0: Oh, masih tetap stay tune terus ya berarti ya. Cak Roto mau lagu apa ini?
1: Aku kalau masih ada waktu aku dikasih "Tangan Tak Sampai".
0: "Tangan Tak Sampai".
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapakah ini?
1: Untuk dirimu, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, pokoknya untuk penyiaran doa yang baik ya. Buat Mas Ivan ya.
0: Oke.
1: Aku nih baterainya meh lemah gitu. Aku ngambil sama Bunda ini tadi ya.
0: Oke, ha-ha.
1: Matur nuwun.
0: Iya, semangat terus nih beliaunya ini. Iya, cara toh.

Ya, sehat selalu tubuh Sugi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kau begitu berarti. Wah, seperti lagu yang dipopulerkan oleh Pance ya. Tentunya untuk budak ini akan Irfan Permadi hadirkan. Dan nanti dilanjut dengan gerangan cinta ini dari Java Jif, tentunya untuk mamahnya Atswa yang ada di Sarigunan. Dan kali ini pukul 20 lewat 36 menit, Irfan Permadi masih menyapa tentunya dalam acara Kangen 90-an. Dan sepertinya kita perlu jeda sebentar. Kali ini dari kawasan Veteran 21 Sragen, kau begitu berarti dari Pance. Siap menyapa, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi. Masih setia menemani mitra Buana tentunya kali ini dalam acara Kangen 90-an di edisi siar malam hari ini ya. Baik mitra Buana, sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Cak Roto, Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan, dan tentunya juga dilanjutkan dengan Tiada Lagi dari Mayang Sari untuk Bu Sugi. Kali ini sudah ada Bunda Lis menyapa Irwan. Malam Mas Irwan, semoga sehat, tetap semangat. Amin. Request lagu Begitu Indah dari Pance. Salam buat Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Kini, Cak Roto, Mas Is, Mas Brahma. Makasih Mas Irfan Yogreng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Lis yang ada di Sragen ya. Sudah menyapa Irfan dengan Begitu Indah, koleksi dari Pance tentunya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Irfan, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Minta lagu Mas dari Krisya Kala Cinta Menggoda buat Mas Irfan, makasih Yugreng. Amin. Sebelumnya terima kasih untuk Bunda Miko. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani mitra Buana dalam acara Kangen 90-an. Di edisi siar malam hari ini, bagi mitra Buana yang ingin beratensi, sekali lagi masih Irwan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini masih bersama saya Irwan Permadi. Kali ini Irwan Permadi masih menemani mitra Buana sampai dengan pukul 22 nanti. Dan sepertinya Irwan ingin berjumpa terlebih dahulu dengan Cak Roto, Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
5: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
6: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
6: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
6: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
6: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
7: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Liz, Begitu Indah dari Pance, dilanjutkan dengan Kala Cinta Menggoda dari Krisye, tentunya untuk Bunda Miko. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Eyang Yasman di Taman Nasri, menyapa Irfan kali ini dengan selamat malam Mas Irfan, yang diputarkan Biar Ku Simpan Rinduku dari Novia Kalau Parking ya. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Irfan, semoga selamat bertugas, semoga selalu sehat, semangat, amin. Amin. Terima kasih untuk Eyang Yasman, sehat selalu untuk Eyang Yasman dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi di Pelem Gadung menyapa Irfan. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. Nah Irfan, Bunda mau request mamaku ingin pulang dari nikah Ardila di play ya. Salamnya untuk Bunda-Bunda semuanya. Dan untuk Nak Irfan, Bunda mungkin 2 minggu ke depan tidak bisa menemani melalui udara karena pulang ke desa. Untuk Nak Irfan dan semuanya, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bunda Ismi, sehat selalu juga untuk Bunda dan keluarga. Salam untuk Bapak, semoga sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo menyapa Irfan dengan angan dari Gigi. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Bunda Liz, Begitu Indah dari Pance, dilanjutkan dengan Kala Cinta Menggoda dari Krisya untuk Bunda Miko. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setiap menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini pukul 21:33. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Ismi, Mama aku ingin pulang dari Nikardila. Dilanjutkan dengan angan dari Gigi tentunya untuk Mas Ferry. Sekali lagi, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih dalam acara Kangen 90-an ya, edisi siar malam hari ini. Kali ini sepertinya Irfan ingin mama aku ingin pulang ya. Tentunya dari Nikardila untuk Bunda Ismi dan nanti dilanjutkan angan dari Gigi untuk Mas Ferry. Dan dari kosan veteran 21 Sragen, Nikardila, mama aku ingin pulang.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya

bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 23 September 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan di kali ini nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Rabu 23 September 2026. Sekali lagi, semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Irfan Permadi pamit, terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerang.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Dukungan Pemkab Sragen tersebut diwujudkan melalui penyerahan satu unit mobil siaga kepada pemerintah Desa Cepoko yang berlangsung di Balai Desa Cepoko, Senin 21 September 2026. Mobil siaga diserahkan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan diharapkan dapat menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat terutama dalam kondisi penting maupun darurat. Bupati mengingatkan agar fasilitas tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cepoko. Selain bantuan fasilitas pelayanan, Pemkab Sragen juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di antaranya, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk kategori tertentu, program sekolah rakyat, beasiswa perguruan tinggi, pelatihan dan program magang ke Jepang bagi keluarga prasejahtera, serta pinjaman usaha dengan bunga 0%. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai program tersebut sesuai kebutuhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
3: Mobil siaga. Nah, mobil ini harapannya tentu supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama karena namanya mobil siaga, tentu untuk urusan-urusan yang penting. Kangge ngantar tiang sakit, enten kecelakaan, lahiran, multifungsi, siaga. Moga-moga niki mengke sakit dimanfaatkan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Kepala Desa Cepoko Ngadiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan mobil siaga yang diberikan Pemkab Sragen. Ngadiman mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kendaraan tersebut agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan warga. Menurutnya, Desa Cepoko masih menghadapi sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemenuhan air bersih bagi masyarakat, serta kondisi ruas jalan utama menuju SD Cepoko 2 yang mengalami longsor. Pemerintah Desa Cepoko berharap dukungan Pemkab Sragen dapat terus berlanjut, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan warga.
3: Mudah-mudahan mobil nanti bisa bermanfaat untuk warga khususnya Desa Cepoko. Saya hanya matur nuwun terima kasih atas telah diberitanya mobil siaga untuk Desa Cepoko yang pada siang hari ini telah dihantarkan langsung atau diberikan langsung dari Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas ke Desa Cepoko. Mudah-mudahan pemberian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan segala rahmat, rezeki dan kesehatannya. Amin.
4: Perkembangan industri rokok skala kecil menengah UMKM maupun pabrik rokok PR lokal yang legal serta unit kemitraan padat karya di Kabupaten Sragen terus berjalan. Perkembangan tersebut didukung melalui berbagai program pelatihan dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Dion Chandrawardana menjelaskan, setidaknya terdapat 4 industri rokok lokal yang telah berstatus legal di Kabupaten Sragen. Industri tersebut memiliki beragam produk mulai dari rokok, tembakau racikan, hingga tembakau iris, tis. Ditambahkan, tis merupakan produk hasil pengolahan daun tembakau yang dipotong atau dirajang menjadi bagian-bagian kecil. Keberadaan industri legal tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui pembinaan dan pelatihan, sekaligus dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor industri hasil tembakau. Sementara penggunaan DBHCHT untuk mendukung pelatihan dan pengembangan pelaku industri juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan industri hasil tembakau dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: UMKM yang rokok ini di Sragen sudah ada, Pak Senator Mas Gini?
6: Ada, tentunya. Jadi salah satunya kalau silakan ada tembakau racikan dan lain-lain. Jadi bentuknya ada yang rokok, ada yang tis. Nah, ada yang rajang-rajang dibungkus itu ada juga. Jadi udah mulai banyak ya, ada 4 ya, 4 UMKM gitu.
2: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen bersama Bank Syariah Sragen menggelar pembukaan Juragan Sragen Skill Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Rabu 23 September 2026. Mengusung semangat, saatnya pengusaha muda Sragen naik kelas, tumbuh besar jadi juragan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen untuk mengembangkan potensi dan kapasitas bisnis. Acara tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Jawa Tengah Teddy Agung Tirtayadi. Ketua Umum BPC HIPMI Sragen Joko Pramono mengatakan, Juragan Sragen Skill Up Business Competition merupakan kompetisi bagi pelaku UMKM se-Kabupaten Sragen dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis. Menurutnya, program ini juga diharapkan mampu memunculkan potensi bisnis dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Nantinya, potensi tersebut akan dikemas dalam sebuah katalog bisnis, bukan sekedar katalog produk, sehingga dapat membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha dengan investor. Ditambahkan, seluruh sektor usaha diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi dengan ketentuan omset usaha masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Dalam kompetisi ini, peserta akan mempresentasikan bisnis mereka di hadapan 5 dewan juri. Aspek yang dinilai meliputi keuangan, operasional, sumber daya manusia, kepemimpinan, promosi, serta berbagai pilar pendukung pengembangan bisnis.
7: Salah satu program ini yang saat ini berjalan itu Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Itu merupakan kompetisi UMKM se-Kabupaten Sragen. Otomatis sasaran tujuan utamanya adalah untuk teman-teman dari usaha mikro kecil untuk naik kelas. Harapannya kita juga mencari potensi-potensi bisnis dari berbagai daerah, terutama di Kabupaten Sragen, yang intinya nanti akan kita bikinkan sebuah katalog bisnis, bukan katalog produk, yang harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi itu dengan para teman-teman investor. Karena di sisi lain teman-teman butuh scale up, di sisi lain teman-teman investor juga ingin mengangkat dari UMKM itu sendiri untuk membantu mereka bertumbuh. Untuk kali ini semua sektor bisnis kita akomodir masuk, karena harapannya untuk kali ini bukan tentang bisnisnya apa, kan, tetapi mereka teman-teman yang masih omsetnya di bawah 4,8 miliar, semua jenis bisnis bisa masuk, karena mereka nanti akan mempresentasikan bisnis mereka dalam kompetisinya. Kalau untuk penilaiannya nanti kan ada 5 dewan juri, otomatis kaitannya dengan semua dari bisnis mereka, terutama dari misalkan keuangan, operasional, SDM, leadership, promosi, dan lain-lain. Jadi dalam sisi semua bisnis, pilar bisnis itulah yang akan dinilai dari teman-teman dewan juri. Plus mungkin mereka nanti juga akan membuat sebuah penawaran investasi ke teman-teman investor. Dan harapannya program ini menjadi program tahunan.
2: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur menyebut, kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Sragen ini mendapatkan antusiasme tinggi dari pelaku UMKM. Disampaikan, lebih dari 70 pendaftar telah masuk dan selanjutnya peserta akan mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi hingga menuju tahap puncak kompetisi. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sragen agar mampu naik kelas dan mengembangkan usahanya.
8: Acara yang baru pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Sragen ini menjadi sebuah momentum acara yang sukses dan mampu mengangkat, menaikkan kelas rekan-rekan pengusaha UMKM di Kabupaten Sragen. Acara Juragan Sragen Scale Up Business Competition ini, meskipun baru pertama kali kita laksanakan, alhamdulillah animonya luar biasa. Lebih dari 70 pendaftar sudah kami terima sehingga nanti progres atau tahapan-tahapan berikutnya akan kita laksanakan dari mulai kemudian seleksi sampai nanti puncaknya.
2: Sedangkan Bupati Sragen mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen mendorong bertumbuhnya masyarakat pebisnis dengan jumlah yang semakin besar. Menurutnya, para pelaku usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dengan skala yang semakin luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sragen tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, namun juga didorong oleh partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Melalui Juragan Sragen Skill Up Business Competition, HIPMI Sragen dan Bank Syariah Sragen menargetkan munculnya lebih banyak pelaku usaha yang mampu bertumbuh, berkolaborasi, dan memperluas skala bisnisnya. HIPMI Sragen juga berharap program ini dapat berlanjut dan menjadi agenda tahunan sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan ekosistem bisnis di Kabupaten Sragen.
9: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar, di mana mereka akan bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Sragen dengan skala yang juga lebih. Dengan itu, maka mesin pertumbuhan ekonomi Sragen tidak semata-mata bertumbuh pada APBN, tapi pada gerak partisipasi masyarakat, khususnya para pebisnis-pebisnis ini.
4: Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukawati Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan aman. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan tetap prima, masyarakat dapat memberikan penilaian secara langsung melalui survei kepuasan masyarakat. Survei tersebut merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait kualitas pelayanan yang diterima, sekaligus memberikan informasi mengenai aspek pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Hasil survei selanjutnya menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dapat terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sragen diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan memberikan penilaian dan masukan secara objektif melalui survei kepuasan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
10: Ya. Untuk di MPP Askara Bumi Sukawati juga ada cara-cara kami untuk bisa mengontrol layanan yang ada di semua gerai yang ada di MPP. Jadi kami itu ada survei kepuasan masyarakat yang setiap pengguna layanan yang sudah dilayani, misalnya nih orang habis datang ke BPJS, langsung bisa melakukan penilaian terkait layanan yang ada di masing-masing gerai ini. Dan itu online, kami tidak akan menutup-nutupi, mengada-ngada, dan kami akan secara reguler akan melakukan evaluasi. Jadi insya Allah kami berkomitmen untuk pelayanan publik di Kabupaten Sragen bisa diawasi bersama-sama antara kami maupun masyarakat juga bisa ikut mengawasi.
11: Gitu ya. Jadi diharapkan juga nih peran serta aktif dari masyarakat untuk mengawal pelayanan publik yang di Sragen, begitu ya Pak Ilham ya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggihan kalian dalu mitwan permadi. Sampunika ngrencangi panjenengan sedaya. Sampunika saking margi veteran nomor 21 Sragen, Tengah Sragen, frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika mitwan permadi ngrencangi panjenengan sakmenika wonten giaran ronda malam sekalipun campur sari campuran dinten menika dinten Rebo 23 September tahun 2016. Nggih kagem para pamirsa wonten giaran ronda malam dalu menika Irfan Permadi ngaturaken sugeng dalu terus pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih sampun Irfan Permadi BK wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 7. Nggih para pamirsa dalu menika sampun Irfan Permadi BK kalian Sekar Kidung Wahyu Kolosebo saking Mbak Nikan Salindri. Sampunika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa. Sampunika sampun wonten Mbak Reni lelenggan wonten Toyogo ngersake sekar ojo diwleroi saking Darayu. Matur nuwun kagem Mbak Reni nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Ismi, sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ugi. Nak Irfan mangke kondur ing atos-atos nggih, saderengipun Bunda badhe nyuwun sekar teh poci, matur nuwun sugeng tugas. Yuk greng. Nggih, matur nuwun kagem Bunda Ismi nggih, sekaripun mangke teh poci saking Mbak Endang Paramita saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika gempor pamirsa, semoga ingkang badhe derek regengaken nggih, pindah malih tasih Irfan Permadi serantos. Wonten telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 1 8 0 7 0 0. Jika gempor pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin. Kalian Mbak Reni aja dipleroi saking dari Ayu kalian Bajul Danu. Mangke dipunlajengaken teh poci saking Mbak Endang Paramita sak menika kagem Bunda Ismi lelenggan wonten Palem Gadung. Kagem para pamirsa, sumangga kita midhangetaken rumiyin sekar aja dipleroki.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalem Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalem menika. Kagem para pamirsa, dalem menika sumangga ingkang badhe derek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalem menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Ana Asri J 0-7-09-07-00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08-33-09-07-07. Nggih para pamirsa sinambi serantos aja dibandingke saking abah lala badhe Irfan Permadi kaaturaken mangke dipun lajengaken lampung ngayogya saking Mas Tejo kalian Mbak Astuti langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ngiboro pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan sameneika kalian sekar-sekar campur sari nggih wonten kiaran ronda malam. Semoga ingkang badhe dereng ngrekengaken tasih Irwan Permadi serantos wonten telepon, SMS ugi WhatsApp. Sameneika tabuh 13 langkung 16 menit Irwan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Dori Hersa sekar lunga. Mangke dipun lajengaken sekar langgeng toyaning rasa saking Mbak Syasha Arkisna. Sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Nggih para pamirsa, dalu menika Evan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Rebo 23 September tahun 2016. Wekdal menika Evan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Evan Permadi kaputraken saged ngrencang kita sedaya. Evan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali mengudara bersama Anda dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Ya, senang sekali ya di suasana pagi hari ini kembali berjumpa Mitra Buana bersama saya Dewi Ratih ya di kesempatan pagi hari ini. Edisi siar di hari Kamis 24 September 2026. Jumpa lagi di Jelajah Bumi Sukowati. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jelajah Bumi Sukowati menemani Anda, Mitra Buana. Dan pagi hari ini, ya Dewi Rati ya akan mengajak Mitra Buana untuk jalan-jalan ya pagi ini di Kecamatan Tangen, tepatnya di Desa Sigit. Iya Mitra Buana, Desa Sigit merupakan salah satu desa di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Desa Sigit terdiri dari Duku Banyurep, Keongan, Mojo, Sigit, Singgit, dan

0: Ya, di Desa Sigit ini ya, Mitra Buana. Infrastruktur mulai diperbaiki. Tentunya ini untuk meningkatkan perekonomian di wilayah setempat. Di mana memang beberapa hari yang lalu ya Mitra Buana, jalan atau ruas jalan Singgit sudah diperbaiki dan hampir selesai. Dan semoga ini bisa meningkatkan ya Mitra Buana perekonomian yang ada di wilayah setempat. Dan yang pasti lalu lintas di Desa Singgit semakin lancar. Nah, Mitra Buana di Desa Sigit. Nah, ini ya, di Desa Sigit ini ada salah satu potensi wisata yaitu buah kelengkeng. Iya, di Desa Sigit ya, ada pengembangan inovasi. Di mana pengembangan inovasi di setiap desa ini berada di daerah Sragen dan terus dikembangkan. Terlebih lagi pengembangan wisata yang ada di Kecamatan Tangen. Salah satunya yaitu dikembangkannya wisata kebun kelengkeng. Ya, wisata petik buah kelengkeng di Desa Sigit, Kecamatan Tangen ini ya Mitra Buana, kurang lebihnya sejak tahun 2019. Memang ya Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen tentunya berkomitmen untuk mengembangkan sektor pariwisata Sragen yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata baru. Dan salah satunya pemerintah Desa Sigit dan BUMDes Berkah Amanah mengelola wisata buah kelengkeng.
1: Sampun boten enten tenagane.
0: Pengembangan kebun kelengkeng merupakan salah satu contoh bahwa pemerintah desa setempat dapat memanfaatkan potensi-potensi dari sumber daya alam di sekitarnya. Tentu ya, dari adanya pengembangan desa wisata ini Mitra Buana, diharapkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dengan menuangkan ide kreatif membangun wisata yang menarik sekaligus merawatnya.

Jadi Mitra Buana, wisata buah kelengkeng di Desa Sigit ini memang di launching ya tahun 2019. Namun sudah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berkah Amanah Desa Sigit. Ini dikelola sejak tahun 2015 lalu. Wisata buah kelengkeng ini seluas 4 hektar dan merupakan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berkah Amanah. Baik Mitra Buana, informasi tentang satu potensi yang ada di Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, yaitu wisata buah kelengkeng. Pagi hari ini ya, nanti akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda, tentu masih di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Jelajah Bumi Sukowati. Di mana Desa Sigit merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tangen.

0: Dan Desa Sigit ini ya Mitra Buana terkenal sebagai kawasan budidaya dan agrowisata tanaman buah kelengkeng yang memanfaatkan lahan kas desa seluas 4 hektar. Dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berkah Amanah. Pemerintah Desa Sigit mengubah lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi pusat agrowisata kelengkeng. Jenis varietas kelengkeng yang ada di Desa Sigit ini ya, Mitra Buana, adalah Itoh, kemudian aroma durian. Ya, Itoh ini dikenal memiliki produktivitas tinggi dan rasa manis. Kemudian aroma durian memiliki ciri khas aroma yang menyerupai durian. Kemudian juga ada Diamond River, berbuah lebat dan adaptif di dataran rendah.
1: Kemrisi ekrepia sampur kang sinebla rikmongan dan.
0: Selain itu ya, ada juga jenis pingpong. Ini menghasilkan buah berukuran besar dengan daging tebal. Jadi ada 4 jenis ya Mitra Buana, 4 jenis varietas kelengkeng yang ada di Desa Sigit ini ya, yang dikelola oleh BUMDes, Pemerintah Desa Sigit.

dan Mitra Buana. Di Desa Sigit ini ya Mitra Buana, untuk pendidikan yang ada di sana terdapat pendidikan formal, yaitu desa, yaitu SD Negeri Sigit 1 Regroup, SD Negeri Sigit 2, dan SD Negeri Sigit 3.

Ya Mitra Buana dan pendengar ya, tentu seiring perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju, pemerintah Desa Sigit ini juga berkomitmen untuk terus berbenah diri ya Mitra Buana. Agar perekonomian masyarakat di wilayah setempat juga bisa baik, didukung dengan infrastruktur yang saat ini sudah semakin memadai. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tentu masih di Jelajah Bumi Sukowati untuk edisi pagi hari ini. Dari Buana Asri FM, Radio Publik Sragen, ditemani lagu-lagu campur sari yang pastinya menemani Anda pagi hari ini.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, tentang Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, di mana menjadi salah satu kawasan budidaya dan agrowisata tanaman buah kelengkeng yang memanfaatkan lahan kas desa seluas 4 hektar yang dikelola oleh BUMDes Berkah Amanah. Dan bagaimana infrastruktur yang ada di Desa Sigit ini Mitra Buana? Sudah mengalami ya, terus mengalami peningkatan, terutama pada sektor akses jalan antar kecamatan dan penyedia fasilitas air baku. Diharapkan ya, dengan infrastruktur yang lebih baik ini Mitra Buana bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Nah, Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026, dan mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Mitra Buana, Buana Sri FM, Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Kereta api sebagai moda transportasi andalan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Dewan Eropa memperingatkan perkembangan di tepi barat yang mengancam kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan perlindungan data pribadi berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tanpa membedakan suku, etnis, maupun latar belakang setiap warga negara. Informasi luar negeri, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa memperingatkan perkembangan di tepi barat yang diduduki dinilai semakin mengancam prospek solusi Palestina dan Israel. Antonio Costa juga menyoroti aneksasi de facto di wilayah tersebut, serta menyerukan tindakan segera untuk mempertahankan solusi menuju perdamaian. Beralih ke informasi olahraga, Indonesia berpeluang meraih emas Asian Games 2026 dari bulu tangkis beregu putra yang lolos menuju babak final. Alwi Farhan dan kolega tampil pada babak semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang dengan mengalahkan Thailand dengan skor 3-1.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Bapak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
3: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya fasilitasnya berkualitas, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
1: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komitmen untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan, KAI Daop 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang telah mencapai 81 tahun. Rosian Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sini tadi juga turun, mau ke mana Pak, ke Solo Balapan. Nah gimana caranya Bu? Oh ini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ. Ya saya tanya langsung.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saragi selaku manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menyebutkan berbagai inovasi terus dilakukan termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
6: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah, sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses, tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
5: Salah satu bukti keseriusan pihak Daop 6 Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
6: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap nanti hingga pada akhir sebenarnya langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Sehingga jalan existing yang ada saat ini nantinya akan menjadi jalur khusus untuk naik turun penumpang.
5: Didi, salah satu penumpang kereta api, menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
7: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk-penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramuniaga ya, itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Kalau saya nilai dalam metrik angka ya angka 89 lah.
5: PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari yaitu 21 dan 22 September yang menyajikan beragam promo KAI plus bazar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT ke-81 KAI tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan moda transportasi kereta api kepada masyarakat.
0: Sekitar lebih dari 150 kepala keluarga di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, mengalami kekurangan air bersih. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Persediaan air bersih di sini memang tidak seperti tahun yang dulu, ini lebih parah.
9: Kekurangan air bersih kini melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 150 kepala keluarga atau KK harus mendapatkan bantuan air bersih dari nelayan. Kepala Desa Wiro kepada RR mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah Desa Wiro merupakan daerah perbukitan. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan warga akan air bersih.
10: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tukerjo. Itu melayani sekitar 150 KK. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu berbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Dari desa juga sudah bikin 1 sumur karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga, kalau posisi saat ini debitnya kurang mencukupi.
9: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan trompeng air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugurjo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah bila dibandingkan tahun sebelumnya. 3 sumur Pamsimas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyak sumur bor di Kampung Tugurjo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian.
8: Karena sumber airnya kita menggunakan Pamsimas, tapi kondisinya debitnya sudah kurang, tidak mencukupi. Ini diperkirakan kemungkinan karena banyaknya sumur bor di daerah Tugurejo dan sekitarnya ini, terutama di daerah pertanian.
9: Dikatakan pula di tempat tersebut juga terdapat sumur gali yang tidak pernah kering, namun sekarang juga keadaannya juga sudah mengering. Guna membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih dengan meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Klaten. Warga juga membuat bak-bak penampungan air bersih secara darurat dengan menggunakan terpal. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebutkan bahwa kondisi El Nino saat ini tidak terlalu memberikan dampak pada produksi beras di Sulawesi Selatan. Selengkapnya dilaporkan Iin Nur Fahreni.
11: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat produksi beras Januari sampai September 2026 berada di angka 2.627.505 ton. Nilai ini mengalami kenaikan secara year on year, di mana pada September 2025 capaian produksi yaitu 2.575.217 ton beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas TPH Bun Provinsi Sulsel Bustanul Arifin menjelaskan, produksi beras hingga September 2026 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2025 di periode yang sama, di mana kenaikannya tahun ini sebesar 52.288 ton. Melihat nilai ini, Bustanul Arifin menyatakan hasil ini positif memperlihatkan kondisi El Nino tidak terlalu memberi dampak dengan produksi beras di tahun ini yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2025, dan target akhir tahun 3,3 juta ton beras pihaknya optimis dapat tercapai.
12: Jadi salah satu faktor kenapa di Sulsel ini kita bisa ada kenaikan karena kita sudah memitigasi lebih awal informasi adanya El Nino di tahun 2026. Kita sudah ketahui dirilis oleh BMKG di 2025 kemarin, sehingga upaya-upaya mitigasi terkait El Nino kita bisa persiapkan lebih awal.
11: Walaupun ada kenaikan produksi, Bustanul menyebutkan sejumlah daerah mengalami dampak dari El Nino sehingga menyebabkan kekeringan di antaranya Wajo dan Sidrap. Dan daerah terdampak akan dilakukan intervensi dan berharap daerah yang lahan terkena puso akan diganti dengan produksi-produksi pemanfaatan teknologi lain. Sementara itu, pemimpin Perumbulok Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi, menyebutkan saat ini terus melakukan penyerapan beras untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi El Nino. Fahru Rosi menyatakan dalam mengisi ketersediaan cadangan pangan pemerintah, terutama di tengah kondisi El Nino serta kesiapan program bantuan pangan untuk Januari 2027, pihaknya mengoptimalkan penyerapan di musim panen saat ini untuk mengisi ketersediaan di gudang bulog di bulan-bulan selanjutnya. Apalagi saat ini musim panen sedang berlangsung di sejumlah daerah.
13: Umumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan untuk memastikan bahwa stok itu tersedia nanti sampai panen ini berakhir, sampai tidak ada panen pun tetap kami akan sedia. Katakanlah panen ini berakhir nanti di bulan Oktober, sampai Oktober selesai. Maka November, Desember, Januari, Februari nggak ada panen. Untuk memastikan kami punya stok, kami harus beli sekarang. Agar stok itu nanti ketika ada perintah penyaluran bantuan pangan di Januari, kamu udah siap, kamu udah punya stoknya.
11: Fahru Rosi menyatakan tahun ini Bulog ditargetkan menyerap sebanyak 697.000 ton. Dengan pencapaian saat ini menjadi modal penting bagi Bulog memperkuat cadangan pangan sebelum panen raya berakhir sekitar Oktober.
0: Progres program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tahun 2026 di Kota Makassar telah mencapai 80% dari total target sebanyak 451 rumah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
14: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencatat progres program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tahun 2026 telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan pelaksanaan bedah rumah baik dalam bentuk renovasi maupun bangunan baru yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar saat ini masih berlangsung. Ditargetkan ratusan rumah ini akan selesai sebelum akhir tahun 2026.
15: Kami dari Dinas Perumahan secara yang pengampu dari kebijakan terkait perumahan dan pemukiman warga, ini terkait dengan kegiatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Ini menjadi program bersama yang harus kita sukseskan. Salah satu bentuk penyukseskan program 3 juta rumah ini adalah ya dengan kegiatan dari bedah rumah terkait dengan rehabilitasi kawasan kumuh terkait dengan pemukimannya juga.
14: Ditambahkan program ini selain membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak, juga sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah. Sementara itu, seorang warga Makassar, Nila, menilai program ini sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang memiliki rumah tidak layak huni.
16: Program ini sangat bagus karena bisa membantu masyarakat yang memang tinggal di rumah yang tidak layak. Harapan saya, semoga program ini bisa tepat sasaran, pendataan harus betul-betul diverifikasi dengan baik.
14: Adapun besaran rumah yang dibedah bervariasi. Untuk rumah yang masuk kategori bangunan baru ditaksir mencapai 70 juta rupiah, sedangkan yang direnovasi mencapai 35 juta rupiah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir yang dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Fiko Alhadi menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu pagi berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI Rabu pagi, Rudi, seorang pedagang kacang tanah di Pasar Flamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
18: Yang distributornya, kalau satu distributor naik, yang lain juga ikut naik. Padahal kan lagi kurang sekarang, lagi langka.
19: Kira-kira kenapa tuh Pak bisa naik harganya hari ini?
18: Keadaan cuaca pengaruh juga.
19: Cuaca ya Pak ya, karena kan lagi
18: kabut. Banyak kapal-kapal susah datang.
17: Rudi menjelaskan ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, termasuk impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak mempengaruhi kualitas barang yang dijual.
20: Kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen tuh kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
21: Sejak kapan tuh, Pak?
20: Udah seminggu. Sepekan ini.
17: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhendri, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
22: Alhamdulillah enggak pengaruh. Cuman ya keadaan sekarang ini langka, ya pasti. Harga kacang 55 sekilo. Penjualan sih tetap alhamdulillah lumayan lah. Untuk mencukupi kebutuhan juga alhamdulillah.
21: Setelah kita dapatkan kacang nih.
22: Alhamdulillah sekarang masih bisa, Bang, aman.
17: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Skill Up Business Competition yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Mulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
23: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar.
24: Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Sragen, resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Skill Up Business Competition. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa. Target utamanya yakni memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukawati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat pun cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Joko menjelaskan penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset. Ada 5 pilar utama yang dinilai oleh tim Dewan Juri Independen mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan, atau leadership hingga strategi promosi.
25: Kalau untuk potensi profit, memang kali ini hadiahnya kita berupa uang tunai, voucher, dan barang itu lebih dari 200 juta semuanya. Jadi itu berarti uang tunai, voucher, dan barang. Dan soal profit, ketika teman-teman nanti berhasil kita kolaborasi dengan teman-teman investor, mungkin bukan hanya profit semata, tapi juga bisnis mereka bertumbuh lebih jauh.
24: Pada kesempatan sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang melahirkan masyarakat pebisnis dalam jumlah lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Ia juga berharap para pengusaha muda Sragen memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, baik dari sisi kemampuan manajerial maupun finansial, sehingga mampu berkiprah di tingkat nasional. Lebih lanjut, Sigit menyoroti pentingnya meriset atau menyesuaikan ulang pola pelatihan UMKM selama ini agar tidak memicu persaingan tidak sehat atau kanibalisasi bisnis antar pelaku usaha lokal.
23: Kita ingin supaya kemampuan bisnis pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain. Dalam sisi kemampuan manajerial, kemampuan finansial, Sragen akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang memiliki kiprah yang lebih luas.
24: Sementara itu, acara tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perbankan lokal. Direktur Utama BPR Syariah Sragen Fakhrudin menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Menurutnya, UMKM lokal Sragen memiliki potensi besar yang harus terus didampingi agar memiliki keunggulan kompetitif. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, pagi ini kami kembali hadirkan sejumlah topik-topik menarik yang bisa Anda pilih. Di antaranya adalah komitmen pemerintah menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah. Kemudian 24 September hari ini ya diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Kemudian ada juga topik tentang Densus 88 menyetujui pembatasan gawai di pesantren. Hal ini belajar dari kasus SMA 72. Dan juga ada topik tentang pasokan yang berkurang karena karhutla, cabai di Palangkaraya menembus angka Rp150.000 per kilogram. Dan juga kami akan hadirkan pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Anda bisa menyampaikan topik-topik pilihan yang sudah kami hadirkan tadi, di antaranya 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

0: Pak Udin di Boyolali, selamat pagi.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mau pilih topik mana Pak pagi ini?
1: Nomor satu.
0: Tentang ini ya, menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah.
1: Iya. Semoga kenyataannya implementasinya benar kayak gitu ya. Jadi rakyat Indonesia tuh jadi kalau belajar udah nggak mikirin biaya lagi gitu.
0: Ya
1: udah langsung ke kuliah nanti kerja gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Pagi, Pak Wibi.
2: Ya, nomor satu, Mbak.
0: Ya, silakan. Mau pilih topik mana pagi ini, Pak?
2: Nomor satu.
0: Ya, tentang pendidikan juga ya, yang digratiskan dari SD hingga kuliah.
2: Ini termasuk juga sekolah swasta, Mbak.
0: Nah, nanti kita coba cari tahu ya dengan Kementerian Pendidikan Dasar ya. Kita akan coba hadirkan perbincangannya. Tapi Presiden mengatakan bahwa ini akan berlangsung ya, dari SD hingga kuliah akan digratiskan. Jadi masyarakat tidak perlu mementingkan ya, ataupun memikirkan dari biaya pendidikan.
2: Ya, saya cuma tunggu bukti ya saja, Pak. Ya. Cuma jangan omong doang. Ini kan biaya sangat besar sekali, Mbak.
0: Betul.
2: MBG juga biaya sangat besar sekali. Ya. Jangan-jangan nanti gara-gara ini kita hutang lagi, Mbak. Aduh,
0: pusing,
2: Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Wibi di Makassar. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Safira Amalia.
0: Pagi, Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kenapa berbaju hitam, Mbak Safira? Tidak sedang berduka, kan?
0: Tidak, Ibu.
3: Iya, Alhamdulillah. Iya, Cirebon mendung ini.
0: Oh.
3: Tapi ditunggu-tunggu, hujannya enggak turun-turun.
0: Jadi hanya mendung saja?
3: Iya. Enggak hujan-hujan, iya. Tapi ya mudah-mudahan apa tidak terlalu kritis gitu ya.
0: Baik, mau pilih topik mana pagi ini Bu Indra?
3: Nomor satu juga.
0: Oh, tetap ya.
3: Jadi iya, mudah-mudahan terwujud.
0: Yeah.
3: Ini ingin wujudnya bagaimana yang bisa kita lihat begitu. Jadi tidak hanya berupa angin surga saja. Iya, tapi ini
0: implementasi ke depannya ya, diharapkan benar-benar iya, direalisasikan iya, ya, Bu Indra.
3: Memang pendidikan ini harus kita perhatikan iya, oleh semua, termasuk tadi gawai yang apa?
0: Densus 88 ya, pembatasan gawai di pesantren.
3: Sebetulnya tidak Densus 88 aja, semua kita
0: iya,
3: orang
0: betul,
3: tua, iya, guru itu kita mesti memperhatikan anak-anak kita itu karena yang tapi yang ada Mbak Safira selama yeah, ini orang tuanya juga ikut-ikutan main gawai iya, jadi anak itu kurang terawasi. Mudah-mudahan kalau Densus saja sampai demikian, mudah-mudahan orang tua, guru, masyarakat juga akan lebih
0: betul,
3: memperhatikan.
0: Semua
3: ini
0: menaruh perhatian ya terhadap perkembangan
3: iya,
0: anak.
3: Iya, terima kasih Mbak Sabira.
0: Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matauli. Salam tangguh. Ya, silakan Pak Matauli.
4: Ya, mengenai nomor satu tadi Mbak Sabira ya.
0: Iya, pendidikan ya gratis dari SD hingga kuliah.
4: Ya, ini sih kabar baik ya,
0: yeah,
4: Mbak Safira ya. Mm-hmm. Cuman kabar baiknya maunya disampaikan dalam bentuk impres, instruksi presiden atau perpu presiden.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
6: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di kesempatan pagi hari ini Dewi Rati hadir kembali untuk Anda Mitra Buana. Jumpa lagi di Sragen hari ini, edisi hari Kamis 24 September 2026. Nah Mitra Buana, ada informasi apakah pagi ini di Sragen hari ini? Mitra Buana, ada apakah ya informasinya? Nah sebelum informasi pagi ini ya Mitra Buana, nah mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini dari Budi Doremi Asmara Nusantara.

0: mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun. Anuitas periode bulanan dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Informasi pagi hari ini, Mitra Buana, jangan lewatkan live talk show Aspirasi Sukowati bersama dengan Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen, Bapak Haji Suroto. Kemudian ada juga Kepala SPPG Pilangsari, Bapak Ilham Maulana Jamsid SP. Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen, Bapak Isnain Agung Legowo SGZ. Dan Kepala Sekolah SD Negeri Pilangsari 2, Bapak Sumedi SPD. Ada 4 narasumber ya, siang hari ini nanti. Dengan tema MBG di Kabupaten Sragen, bergizi, aman, tepat sasaran. Dan tentunya Anda bisa berinteraktif langsung ya Mitra Buana melalui sambungan telepon 02718909799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 08213395094. Live Talk Show Aspirasi Sukowati hari ini ya, Kamis 24 September 2026 siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya untuk Anda, Mitra Buana. Warga

Gemolong dan sekitarnya. Siap-siap ya, karena sebentar lagi langit Gemolong akan dipenuhi warna-warni layang-layang. Tanggal 25 September malam, ya, tanggal 25 September 2026. Jangan lewatkan hiburan musik jadul bersama Om Desita. Saatnya bernostalgia dan seru-seruan bersama. Kemudian dilanjutkan tanggal 26 sampai 27 September 2026 akan digelar festival layang-layang di Gemolong yang berlokasi di Ngepung Sari, Kuangen, Gemolong, Sragen. Saksikan beragam layang-layang unik dan spektakuler mulai dari tren naga polisi, dua dimensi, tiga dimensi, tradisional hingga layang-layang malam. Ada juga pameran pelayang nasional, pentas kesenian, bazar UMKM, door prize menarik dan total hadiah mencapai 10 juta rupiah. Ajak keluarga, ajak teman dan jangan sampai ketinggalan. Tanggal 25 September ya, malam musik jadul, 26 sampai 27 September festival layang-layang Gemolong. Baik Mitra Buana, Sragen hari ini masih menemani Anda di kesempatan hari ini dan dari Muse Starlight.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh, Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sragen hari ini. Sragen hari ini. Iya mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Sragen hari ini, edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan lagu terakhir untuk Anda mitra Buana dari Firman, Jangan Pikirin Abang. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Sragen dalam berita. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam. Yo, greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Dukungan Pemkab Sragen tersebut diwujudkan melalui penyerahan satu unit mobil siaga kepada pemerintah Desa Cepoko yang berlangsung di Balai Desa Cepoko, Senin 21 September 2026. Mobil siaga diserahkan langsung oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dan diharapkan dapat menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat, terutama dalam kondisi penting maupun darurat. Bupati mengingatkan agar fasilitas tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cepoko. Selain bantuan fasilitas pelayanan, Pemkab Sragen juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di antaranya, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk kategori tertentu, program sekolah rakyat, beasiswa perguruan tinggi, pelatihan dan program magang ke Jepang bagi keluarga prasejahtera, serta pinjaman usaha dengan bunga 0%. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai program